0: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Okey, balas dadah sudah pun 8.15 minit pagi. Dan seperti biasa untuk ramalan cuaca kita pagi ni, Hazri, bagaimana?
1: Okey, kita mulakan yang mana ramalan cuaca bagi negeri Pahang dan Makmur untuk hari ini. Yang mana pagi diramalkan tiada hujan. Petang pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Malam juga sama diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius.
0: Okey, baik. Kita beralih pula ke ramalan cuaca laut perairan Pahang. Di mana di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah petangnya pula ribut petir di beberapa tempat. Dan di sebelah malamnya pula tiada hujan. Dengan arah angin selatan selaju 10 hingga 20 km/jam. Dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Ya, yeah, itu dia antara ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Okey, baiklah. Seperti biasa, 8.30 minit pagi nanti kita akan pergi pula ke masjid kita. Apa yang nak kita kongsikan? Nantikan saja pada pukul 8.30 minit pagi.
1: Terus kekal setia bersama kami.
0: FM
1: Satu Pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Sungguh kamu, kamu. Jom berhibur bersama Pahang.

0: Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid. 8.30 minit pagi dan seperti biasa untuk masjid ke masjid kita pagi ni, Hazri, apa nak dikongsikan?
2: Okey, kita nak kongsikan beberapa aktiviti terkini masjid, antaranya kuliah duha mingguan hari Khamis, yang mana bertajuk Harta dan Wang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya.
2: Bersama dengan penceramahnya yang amat arif, Datuk Seri Haji Abdul Rahman bin Mat Yunus, mantan Ketua Hakim Syari'i Negeri Pahang dan juga merupakan tokoh Mal Hijrah 2023 pada peringkat Negeri Pahang ini.
1: Ya.
2: Yang mana program ini akan berlangsung pada hari ini 6 Ogos 2026 pada pukul 8.45 pagi. Kejap lagi.
1: Kejap lagi ni.
2: Okey. Kejap lagi, bertempat di Masjid Warisan Cenor Bandar Lama Cenor.
1: Ya, baik. Ya, seterusnya ni di mana bacaan Yasin setiap hari Khamis malam Jumaat.
2: Ya.
1: Di mana ni? Di Masjid Bandar Kerdau ni.
2: Ya.
1: Selepas solat Maghrib.
2: Ya.
1: Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir dan selain itu pelbagai aktiviti akan diadakan di Masjid Bandar Kerdau ni.
2: Ya, betul. Ya. Jadi dijemput hadir. Dan seterusnya ini yang mana Persatuan Ibu Bapa Anak Istimewa Pahang Pianis bersama dengan KDSP Masjid Negeri Pahang Sultan Ahmad Satu Kuantan, Zakat Pahang serta 45 rakan strategik lain nak menjemput semua ahli dan juga masyarakat umum untuk hadir memeriahkan Karnival Kewangan Islam. Yang mana akan berlangsung pada 8 dan juga 9 Ogos 2026 hari Sabtu dan juga Ahad ni. Pada pukul bermula 8 pagi sampailah ke pukul 5 petang.
1: Okay.
2: Di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Jadi pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk sisi keluarga, seperti pameran agensi, ceramah, aktiviti kanak-kanak, pertandingan cabutan bertuah serta pertandingan pelbagai lagi perkhidmatan berkaitan kewangan Islam. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan pelbagai maklumat dan juga manfaat daripada agensi-agensi yang mengambil bahagian.
1: Okey, seterusnya ni Raudatul Jannah Fa'inni Kharib bersama dengan Ustazah Sharifah Hafsah binti Wan Abdul Rahman. Seperti biasa hari ini 6 Ogos 2026 masanya

0: Yeah. Yang mana minggu yang ke-9 ni, mm-hmm, yang mana akan berlangsung minggu ke-9 eh?
1: Betul.
0: Pada 9 Ogos 2026 pada hari Ahad ni,
1: yeah,
0: 7:30 pagi. Mm-hmm. Jadi dijemput untuk beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi majlis ilmu ini,
1: yeah,
0: tentang program Gema Al-Quran yang mana akan mengangkat konsep 6T.
1: Yeah.
0: Iaitu tajwid, taranum, muratal, tadarus, tadabur, taslim dan juga tahlil perdana.
1: Yeah.
0: Dan juga insyaAllah akan kata mempelajari jenis teranumnya Nahwan.
1: Nahwan, ya. Yeah.
0: Bersama dengan pembimbing utama iaitu Yang Hormat Datuk Haji Ahmad Faizul bin Haji Ghazali Al-Hafiz,
1: mm-hmm,
0: dan juga Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah.
1: Yeah.
0: Jadi bertempat di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Jadi Muslimin dan juga Muslimat dijemput hadir.
1: Okey. Baik. Seterusnya ni, jemputan ke majlis ilmu, mm-hmm, solat sunat tasbih dan juga kuliah duha ni,
0: mm-hmm,
1: di mana program ini akan berlangsung esok ni, 7 Ogos 2026, hari Jumaat,
0: yeah,
1: masanya 9 pagi, bertempat di Pusat Jagaan Rumah Anak Yatim dan Miskin Darul Salam Al-Mukhtar, Jalan Rompin Lama Pekan,
0: yeah.
1: Jadi atau cara programnya, ada solat sunat tasbih berjemaah,
0: mm-hmm,
1: ada kuliah duha dan selain itu jaman ringan disediakan,
0: mm-hmm,
1: bersama dengan penceramahnya Al-Fadil Ustaz Nik Ibrahim bin Nik Abdullah, mantan kadi daerah Jengka.
0: Ya, yeah, okey. Dan juga yang terakhir, yang mana akan berlangsungnya kuliah duha khas unit SAS,
1: mm-hmm,
0: bersama dengan Al-Syeikh Al-Alamah Al-Muhadith Al-Doktor Mustafa Al-Nadwi.
1: Ya. Yeah.
0: Fellow hadis unit SAS,
1: mm-hmm,
0: yang mana Minda University Al-Quran yang mana bertajuk Tawaduk akan berlangsung pada hari esok 7 Ogos 2026, hari Jumaat, 8.15 pagi hingga 9.45 pagi,
1: mm-hmm,
0: bertempat di Masjid Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah di unit SAS.
1: Ya, yeah, jadi Muslimin dan Muslimat dah dijemput hadir.
0: Ya, yeah, itu dia antara beberapa info berkaitan dengan masjid ke masjid kita untuk minggu ini.
1: Jadi kepada anda, terus bersama kami di Pang FM.
0: Satu pilihan.
2: Rancangan Masjid ke Masjid setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
2: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTI

0: Okey, itu dia paling comel Nana dan juga Cik membawa kita menghampiri ke 8.55 minit pagi.
1: Ya, insyaAllah pastinya banyak lagi lagu-lagu menarik akan dikongsikan untuk anda semua di jam yang terakhir sebentar saja lagi.
0: Betul tu.
1: Jadi kepada anda yang mana yang sedang bekerja, selamat bertugaslah untuk anda, okey?
0: Ya, dan seperti biasa 9 pagi nanti kita akan dapat ikuti utama 9 pagi ya. Dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
1: Jadi sebelum itu jom kita layan dulu lagu
0: daripada I Miss Hazlul. Daripada Rostad ni
1: Lagu Arab ke?
0: Lagu Om Putih.
1: Oh, Om Putih.
0: English.
1: Oh, alright.
0: Okay, jom layan Faham FM.
1: Satu pilihan.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan, komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu. Selain pembinaan bilik darjah tambahan, menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuid berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkokoh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
2: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan berasalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini. Zaman dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Zaha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
3: Apapun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
4: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face kan semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RISAC Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta, termasuk seorang yang cedera merupakan penjarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri, akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon, layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilapor mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 92.0 Muara.
1: Radio Malaysia Paham FM.
2: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia Paham FM.

0: Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi untuk anda semua. Pastinya di jam yang terakhir ini, Hezri dan juga Ucup masih lagi temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, bagi edisi hari Khamis hari ini 6 Ogos 2026 bersamaan 22 Safar 1448 Hijrah.
2: Ya, yang sedang bekerja, selamat bertugas untuk anda semua dan tak lupa juga kepada mereka yang sedang mandu.
1: Betul.
2: Ada yang bawa bas, ada yang bawa lori.
1: Ya.
2: Ada juga yang bawa jentera berat.
1: Betul tu.
2: Yang mendengarkan kita sekarang ni, jadi jangan mengantuk-ngantuk lah.
1: Jangan mengantuk-ngantuk pagi-pagi ni. Pastikan anda cergas.
2: Ya, betul. Sebabnya kenderaan yang kita bawa tu besar-besar.
1: Betul.
2: Itulah kita harapkan supaya anda semua selamat sampailah ke destinasi masing-masing.
1: Okay. Ya, betul tu. Okey, seperti biasa di jam yang terakhir ini, kita dalam ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti.
2: Ya.
1: Okey, jadi kita mulakan dengan lagu dari Aisyah Retno, Sutra.
2: Alright.
1: Okay. Satu pilihan.

0: di tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Harith Iskandar dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Okey, serapun 9.51 minit pagi ketika ini.
4: Okey, dah pernah kita berada di penghujung untuk zon aktif 6 hingga 10 pagi. Untuk edisi hari Khamis hari ini 6 Ogos 2026 bersama dengan 22 Safar 1448 Hijrah.
3: Baik, terima kasih kepada anda yang meneruskan kesedaran bersama kami berdua, Hezli dan Ucup, yang telah menemani anda dalam zon aktif dari 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini.
4: Ya, daripada segelap-gelap bumi sampailah ke secerah-cerah bumi.
3: Ya. Yeah.
4: Alhamdulillah. Jadi kita harapkan supaya hari ini hari yang menyinari anda semua sepanjang hari.
3: Betul.
4: Sampailah ke malam nanti, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan hari ini.
3: Ya, yeah, betul tu. Baiklah, seperti biasa pukul 9 pagi nanti. Eh, 9 pagi. 10 pagi nanti.
4: Oh, jangan ulang balik.
3: Jangan ulang. Okey, 10 pagi nanti anda akan dapat ikuti Dunia 10 Pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur.
4: Ya, yeah, dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya DJ Afni.
3: Ya, yeah, yang akan menemani anda dalam zone persona dari 10 pagi hinggalah 2 petang.
4: Ya, yeah, jadi kami tinggalkan anda
3: lagu daripada Emelina, Rindu.
4: Wah, Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Ustaz Lah, Masya Allah Tabarakallah, di dalam Nidaul Islam. Hari ini tuan-tuan, tahu tak kita berada pada akhir zaman. Allah menyebut di dalam surah Waqiah, wa qalilum minal akhirin, pada akhir zaman ini tak ramai orang yang akan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat orang yang keluar daripada rumah nak bekerja pada hari ini berjuta. Semua orang keluar dengan kenderaan yang sama, masuk waktu kerja yang sama. Tetapi bagaimana Allah mengeksklusifkan kita berbeza berbanding dengan orang lain, iaitu dengan cara seseorang itu keluar daripada rumahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian pada akhir zaman ini sangat berbeza. Ramai orang tuan-tuan dengan menyatakan, bolehlah dulu tak macam ni, sekarang macam ni. Perbezaan masa juga merupakan perbezaan cabaran dalam kehidupan. Dan hari ini cabarannya, fitnahnya sangat besar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, nak tak nak, kita pada hari ini kena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus kita mampu melindungi diri kita daripada hasutan syaitan serta fitnah-fitnah yang berada di sekeliling kita. Ya, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah bagi tahu eksklusifkan diri kita. Dan bagaimana nak menjadi orang yang eksklusif di sisi Allah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quranul Karim, melalui zikrullah, melalui solat dan juga ibadah-ibadah yang mampu mendekatkan hati kita kepada Allah. Terlalu banyak ujian kita tuan-tuan. Bukan mudah pada hari ini untuk kita menghadapi ujian dan cabaran. Tetapi semua itu akan menjadi mudah, semua itu akan menjadi sangat kuat di sisi kita bila mana kita memulakan sesuatu itu dengan bismillah. Sandarkan kekuatan kita kepada Allah dengan menyatakan, ya Allah, aku ni tak mampu, aku ni tak kuat, aku ni tak mempunyai apa-apa kekuatan, melainkan kekuatan itu datang daripada Engkau dengan kekuatan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ujian macam mana besar sekalipun, macam mana berat sekalipun, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku takkan bebankan engkau, melainkan bebanan itu mampu untuk engkau hadapinya. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Walaupun kita berada pada akhir zaman, ramainya orang yang terfitnah, ramainya orang yang jauh di sisi Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan menggolongkan kita dalam golongan wa qalilum minal akhirin, golongan yang sedikit. Tetapi sedikit itu adalah golongan yang sangat berkualiti. Kita keluar daripada rumah kita dengan nama Allah, kita bekerja kerana Allah, kita kejar visi, misi, KPI kita kerana Allah. Percayalah, kekuatan itu akan mendatangkan sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa ke dalam diri kita. Moga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah eksklusifkan kita menjadi hamba yang sangat dekat kepadanya. Moga Allah mudahkan segala urusan. Sekian daripada saya Ustaz La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
0: Yang berbahagia Ustaz Abdullah Abdul Razak. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Pang FM meneruskan segmen seterusnya. Aha, 4 jam bertemankan saya Afni Suhaimi hingga jam 2 petang nanti. Dan hari ini 6 Ogos 2026 hari Khamis bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Taala kerana kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, menikmati nikmat kehidupan pada pagi yang indah ini ya. Macam mana cuaca kat tempat anda? Indah ke tak indah kan? Saya tengok dekat Kuantan ni, alhamdulillah, tadi mendung sikit pagi tadi kan, dan harap-harap tengah hari ni okey je kan. Dan kepada anda yang terus setia menemani kami di sini, tak kira di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang memandu ke destinasi masing-masing, semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan insyaAllah, dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah. Baiklah, untuk pendengar kita, waktu zuhur pada hari ini ialah pada jam 1.16 minit tengah hari nanti. Dan semoga kita sama-sama ya diberi kesempatan untuk menunaikan solat pada awal waktu dan memperoleh keberkatan di sepanjang hari. Seperti biasa, zon pesona hari ini hiburan bersama anda sehingga jam 11.30 pagi nanti. Kemudian kita berhenti seketika kerana kita ada slot tajaan, di mana kita akan bersama dengan yang berusaha Puan Rohani binti Cik, pengarah penerangan negeri Pahang, akan membincangkan sedikit, mewawarkan sedikit mengenai majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat negeri Pahang. Dan seterusnya kita akan pada pukul 12 nanti kita ada pilihan lagu nostalgia. Jadi kepada anda yang tak sabar nak tunggu hari Khamis ni kan, nak minta lagu nostalgia, mengimbau kenangan lalu bersama lagu-lagu anda, anda boleh hantarkan kepada kami WhatsApp Pahang FM, ke WhatsApp Pahang FM iaitu 0103207448. Dan selepas azan zuhur nanti pada jam 1.16 minit tengah hari, kita akan kongsi dengan anda cantiknya iman, serta 1.30 minit tengah hari nanti ada ceramah pilihan seperti biasa ya. Dan seterusnya saya akan menemani anda hingga jam 2 petang nanti. Baiklah, lagu pertama untuk anda di Zon Pesona pagi ini, dengarkan dari Faizal Tahir dan Datuk Siti Nurhaliza. Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

Itu dia Aduh Sayang dari Tan Sri P. Ramlee. Untuk anda peminat-peminat Tan Sri P. Ramlee kan, minggu hadapan 15 bulan Ogos, di auditorium kita di RTM Pahang ini akan diadakan Zon Timur, pemilihan Zon Timur Bintang P. Ramlee 2026, di mana dua peserta dari RTM dari Kelantan, dua peserta dari Terengganu dan dua peserta dari Pahang sendiri akan berentak bersama-sama untuk pemilihan Bintang P. Ramlee Zon Timur nanti. Jadi kepada anda yang mungkin ada peminat-peminat kita nak datang tengok, boleh aja datang ke auditorium kita di RTM Pahang. Baiklah, untuk anda terus mendengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM yang indah dan hangat dari Emelina, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Amboleh, Mac. Main kamu ni, ya. Menggantung bendera sambil menyanyi. Eh, hari ni baru masuk bulan Ogos, Mac. Dah penuh bendera bergantung rumah kampung ni. Macam dah pesta dah aku menengoknya.
1: Eh, macam tak kenal aku, ya, Badrul. Dah belah tahun kita berjiran. Bukankah tiap kali masuk bulan Ogos, memang rumah aku macam ni lah. Maklumlah, kita sebagai rakyat Malaysia ni kena ada sikap patriotisme dan juga nasionalisme yang tinggi dalam diri kita.
0: Patriotisme? Amno sebut tu nasionalisme.
1: Ha?
0: Apa benda tu, man?
1: Hei, patriotisme tu adalah semangat cinta dan hormat pada tanah air. Nasionalisme tu pula perasaan cinta pada negara dan bangsa sendiri. Itulah kamu ni, Badrul. Asyik sibuk mencari duit semata-mata. Kamu kenalah tahu benda-benda ni. Nanti, apa kamu nak jelaskan pada anak cucu kamu?
0: Tapi itulah, banyaklah model aku nak kena keluarnya ni, man. Bendera dah lah mahal. Nak beli pulak banyak macam rumah kamu ni. Aish, membazir lah.
1: Mungkin bagi kamu, hari kebangsaan ni sekadar hari biasa. Tapi bagi aku, ianya sebuah nikmat kebebasan hidup. Datuk aku gugur di medan perang. Nenek aku mati dibunuh dengan kejam. Ha, itulah yang diceritakan oleh arwah bapa aku. Orang dulu-dulu berkorban harta dan juga nyawa demi kebebasan hidup kita masa kini. Jadi apalah sangat duit yang aku habiskan untuk beli semua bendera ni. Kerana jasa dan pengorbanan mereka lah. Kita semua masih menghirup udara segar. Hidup dalam aman damai. Harmoni. Bebas melakukan apa saja. Pergi ke mana-mana saja tanpa rasa takut.
0: Eh, maafkan akulah. Aku tak tahu benda ni semua. Eh, terima kasihlah kerana menyedarkan aku. Ha, kalau macam tu, sekarang juga aku ke Pekan, aku nak beli bendera. Aku nak

Radio Malaysia Pang FM terus menghiburkan anda. Baiklah, sedikit perkongsian saya ingin berkongsi dengan anda. Jika anda terlihat jalan berlubang, nak buat apa ya? Ataupun lampu jalan rosak, ataupun longkang tersumbat, tak lupa kalau jumpa papan tanda yang rosak atau sebarang kerosakan pada infrastruktur jalan raya, janganlah anda hanya lihat saja lepas tu pergi je berlalu kan macam tu. Paling senang apa yang kita harus lakukan, gunakan aplikasi My Jalan untuk menyalurkan aduan terus kepada pihak yang bertanggungjawab. Prosesnya mudah sangat. Ambil gambar, tandakan lokasi, nyatakan maklumat kerosakan dan hantar aduan melalui aplikasi. Dan setiap aduan yang anda sampaikan bukan sahaja membantu mempercepatkan tindakan pembaikan, malah dapat meningkatkan tahap keselamatan dan keselesaan semua pengguna jalan raya. Ingat, jalan raya yang lebih selamat bermula dengan keprihatinan bersama. Jadi, jika anda nampak kerosakan di tempat-tempat infrastruktur yang saya lakukan, saya nyatakan tadi, anda boleh laporkan melalui aplikasi My Jalan. Aduan anda, tindakan untuk kesejahteraan semua.

Okey, baiklah, dah pun segmen di jam kedua 11.04 minit pagi. Dan sedikit saya nak kongsi dengan anda kata-kata hari ini kan. Saya jumpa menarik sangat kata-kata ini. Dia kata kat sini, berhenti jadi payung untuk orang yang tak peduli kau basah. Mendalam kan maksud dia kan. Apa yang difahamkan di sini untuk kata-kata ini, maksudnya jangan terlalu mengorbankan diri demi membantu atau menggembirakan orang lain sehingga kita sendiri yang terluka, ataupun kita yang letih, ataupun kita yang terabai. Buat baik memang satu amalan yang mulia, namun kebaikan itu juga perlu disertai dengan kebijaksanaan dan menjaga kesejahteraan diri. Dalam kehidupan kita ni, ada kalanya kita sanggup berkorban masa, tenaga dan perasaan untuk seseorang. Namun, jika pengorbanan itu tidak pernah dihargai dan hanya kita seorang je yang beri, mungkin dah tiba masa untuk kita menetapkan batas yang sihat. Kita panggil batas yang sihat ya. Ingatlah, menghargai diri sendiri bukan bermaksud pentingkan diri, tetapi kita cuba memahami bahawa diri sendiri juga mempunyai hak untuk dihormati, disayangi dan dijaga. Apabila kita menjaga diri dengan baik, kita akan rasa lebih kuat untuk terus beri manfaat kepada orang lain dengan cara yang lebih seimbang. Semoga kata-kata tadi menjadi peringatan buat kita semua agar terus berbuat baik, tetapi jangan sampai mengabaikan nilai dan kebahagiaan diri sendiri. Okey, baiklah, pada jam 11.30 minit pagi nanti, seperti yang saya nyatakan pada awal jam tadi, di mana kita akan bersama dengan Yang Berusaha Puan Rohani Binti Cik, Pengarah Penerangan Negeri Pahang, untuk berbicara sedikit mengenai Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.

0: Kamu tahu ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya menerima kasih macam mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Pelayan pelancaran bulan kebangsaan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, di mana selepas itu dia akan turut diadakanlah persembahan istimewa daripada artis terkenal tanah air yang menerusi konsert, kita panggil sebagai konsert kibaran merdeka, di mana artis-artis yang akan kita tampilkan adalah Azran Typewriter, yang ini mungkin ramai orang-orang tahulah, menanti-nantilah artis ni. Kemudian ada juga Wani Khairi, Siti Nordiana pun kita tampilkan, serta bintang baru yang meningkat naik itu anak Pahang sendiri, Ahmad Dayan, di mana kehadiran artis ini kita harapkan dapat menarik lebih ramai pengunjung khususnya golongan muda, sekaligus menjadikan sambutan lebih meriah dan inklusif. Dan yang terakhir bagi majlis pelancaran bulan kebangsaan ini dan Kibar Jalur Gemilang ini peringkat negeri Pahang adalah acara cabutan bertuah dengan hadiah yang menarik dan semestinya lain daripada biasa berbanding tahun-tahun sebelum ini. Itu hadiah-hadiah ni memang menarik lah ni.
1: Kan? Okey. Kita nak tahu lebih lanjut mengenai cabutan bertuah ni. Tapi saya tak nak kongsi dulu puan ya. Okey. Sebab saya tengok kan macam, Allah meriah ni. Dari pagi lagi anda boleh hadir beramai-ramai ke dataran Rauk Pahang pada 9 Ogos ini, hari Ahad ya puan ya?
0: Betul, hari Ahad.
1: Di mana Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat negeri Pahang Darul Makmur akan diadakan di sana. Orang-orang Rauk boleh turun. Turun Belaka baru ni mahal ya?
0: Betul, hari baru ni mahal.
1: Dekat Rauk juga. Kali ni Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan di sana. Tak lupa juga ada konsert, pertandingan mewarna. Bukan sahaja kanak-kanak tapi warga emas ni puan eh?
0: Ya, betul.
1: Okey, apa kata kita berehat seketika, kita berhibur seketika. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM 11.40 minit pagi. Dan sekarang kita masih bersiaran di konti utama kita dengan tetamu hari ini, iaitu Yang Berusaha Puan Rohani Binti Cik, Pengarah Penerangan Negeri Pahang untuk Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur. Tadi Puan ya dah berkongsi bermacam-macam aktiviti. Orang-orang Raut dah tak sabar nak tunggu hari Ahad ya dekat Dataran Raut. Tak lupa ada konsert juga. Okay, kali ni kita nak kongsi pula, macam Puan cakap tadi, ada cabutan bertuah. Tertarik ya dengan hadiah-hadiah cabutan bertuah ni, tak sabar saya ni. Puan terangkan sedikit.
1: Sebagai daya tarikan utama dan juga penghargaan sebenarnya kepada para pengunjung yang hadir pada majlis pelancaran ini, jumlah keseluruhan hadiah bagi tahun ini berjumlah RM20,000.
0: Wow,
1: banyak tu kan?
0: Banyak sangat. Banyak sangat tu saya yang terlalu cakap.
1: Di mana cabutan bertuah mega turut diadakan sempena majlis pelancaran pada kali ini. Hadiah utama bagi cabutan bertuah pada tahun ini berupa wang tunai. Kita tak sedia macam hadiah-hadiah berupa barangan. Tapi kita akan sediakan hadiah berupa wang tunai. Yang pastinya lebih menarik dan dinanti-nantikan oleh para pengunjung lah pada malam tersebut. Jadi sebagai makluman, tempat pertama, hadiah pertama adalah RM8,000. Banyak tu.
0: Macam mana nak balik dengan RM8,000 ni pun?
1: Kena bawa escort lah tu. Kemudian tempat kedua, kita sediakan RM5,000. Dan tempat ketiga, RM3,000.
0: Betul-betul mega ni.
1: Ya, betul-betul mega. Kemudian penganjuran cabutan bertuah ini bukan sekadar untuk memeriahkan suasana sebenarnya, tetapi juga sebagai galakan kepada masyarakat untuk turut secara aktif lah dalam sambutan Bulan Kebangsaan pada kali ini. Ia juga merupakan simbol penghargaan kepada rakyat yang sentiasa menyokong usaha memupuk semangat patriotisme dan juga cintakan negara.
0: Betul-betul.
1: Cabutan, sebagai makluman, cabutan akan dibuat sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang secara telus. Ini telus ya. Ini secara telus, bukannya pilih kasih lah. Secara telus. Dan terbuka sepanjang majlis berlangsung. Jadi kalau kata pengunjung nak merasai, nak terpilih ataupun nak bernasib baik, kena tunggulah sepanjang majlis pada malam tu. Majlis berlangsung pada malam tu. Semua pengunjung yang hadir dan mendaftar layak untuk menyertai cabutan ini. Hadiah wang tunai ini diharapkan dapat menambah bahkan keceriaan program ni lah, di samping menghargai para pengunjung yang sudah hadir memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini.
0: Bukan menceriakan saja, orang yang dapat tu, orang yang datang tu pun berkobar-kobar datang ni pun.
1: Harap-harap macam tu lah
0: kan. Nak daftarnya pukul berapa dibuka?
1: Kita bukakan pendaftaran seawal pagi bila bermulanya program pada pagi tu yang saya sebutkan tadi, aerodance semua kita dah buka pendaftaran lah. Jadi maknanya siapa-siapa yang datang pagi tu mungkin boleh datang ke kembali pada malam nanti untuk sebagai majlis pelancaran tu. Mana tahu kan, nasib baik dapat RM8,000, dapat ataupun RM5,000 ataupun RM3,000 tu. Kemudian adalah yang hadiah-hadiah kecil dan semua untuk wang tunai lah, dalam RM200 macam tu ataupun RM100 macam tu lah. Sehingga jumlah keseluruhan RM20,000.
0: Ya Allah, menariknya. Ya Allah. Dah kena pergi lah ni kami.
1: Betul, kena pergi.
0: Okey, jadi kepada anda yang berada di kawasan ataupun ada yang mana tahu orang luar, orang Pekan kan, orang Lipeh ke, orang Kuantan ke, rasa-rasa hujung minggu ni tak ada buat apa, nak pergi ke majlis perasmian pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 Peringkat Negeri Pahang yang akan diadakan di Dataran Raut pada Ahad ini bermula dari pagi lagi tadi. Katanya pelbagai aktiviti yang akan diadakan, antaranya ada Subuh Warrior, ada Aero Dance, ada pertandingan mewarna patriotik kanak-kanak dan warga emas. Bukan sahaja kanak-kanak tapi warga emas pun boleh mewarna. Ada pertandingan netball lagi, macam-macam ada. Tak lupa ada konsert Kibaran Merdeka seperti artis yang dibawakan oleh pada malam itu nanti, Azlan the Typewriter, Wani Khairi, Siti Nordiana, dan ada bintang baru yang sedang meningkat naik iaitu Ahmad Dayan ya. Dan Puan, sebelum kita ke seterusnya, apa kata kita berehat seketika dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Aha. Dan kita sambung semula perbincangan kita mengenai Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat negeri Pahang dan Rumah Moya akan diadakan di Dataran Raub pada 9 hari bulan Ogos, hari Ahad ini. Dan bersama dengan saya yang berusaha, Puan Rohani Cik, pengarah penerangan negeri Pahang. Okey Puan, apakah impak yang diharapkan daripada sambutan ini kepada generasi muda dalam memahami erti kemerdekaan sebenar khususnya anak-anak muda Pahang sendiri?
1: Okey. Sebenarnya melalui penganjuran sambutan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang ini, apa yang kami harapkan adalah ianya dapat memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda, khususnya anak muda di negeri Pahang. Di samping menghayati lebih mendalam mengenai makna sebenar kemerdekaan yang diperjuangkan oleh generasi kita terdahulu. Selain pada itu, sambutan ini bukan sekadar perayaan semata-mata, tetapi juga menjadi platform pendidikan tidak formal yang menghubungkan generasi kini dengan sejarah, perjuangan serta nilai-nilai yang membentuk negara kita hari ini. Dengan pengisian yang merangkumi elemen sejarah, seni budaya, patriotisme dan pelibatan komuniti, ia dapat membuka mata golongan muda, terutama tentang kepentingan kita mempertahankan kedaulatan negara kita, memelihara perpaduan dan menjunjung semangat nasionalisme. Diharapkan juga dengan penganjuran program seumpama ini, ia dapat menyemai rasa bangga terhadap negara kita sendiri, yang sekaligus menggalakkan untuk generasi muda menjadi warga negara yang lebih bertanggungjawab, berprinsip dan aktif menyumbang ke arah pembangunan negara dan negeri dan juga negara.
0: Betul.
1: Selain daripada itu, semestinya kita mahu melihat lebih ramai rakyat Pahang, khususnya anak-anak muda, agar mengibarkan jalur gemilang dan bendera negeri Pahang bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada tahun ini. Moh orang Pahang, bersama-sama kita kibarkan jalur gemilang.
0: Itu dia. Dan Puan, untuk terakhir soalan kita, Puan, apakah harapan semestinya, kan harapan sempena Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 ni, Puan?
1: Harapan saya dengan penganjuran program ini, ianya dapat memperkukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan juga latar belakang. Seterusnya menzahirkan semangat cintakan negara melalui penyebar luas aktif dalam program-program kenegaraan yang kita laksanakanlah. Mungkin ini bukan saja daripada kerajaan negeri ke, tapi mungkin badan-badan NGO ada ni, swasta. Jadi kita pelibatan itu penting.
0: Betul.
1: Untuk program-program untuk kita menyemaikan lagi semangat patriotisme di kalangan rakyat kita. Semua program dan aktiviti yang diadakan adalah berkonsepkan patriotik kenegaraan dan semangat kerjasama di antara satu sama lain. Jadi orang ramai diajak menyertai dan memeriahkan acara tahun ini. Ayuh, jangan lepaskan peluang. Rakamkan momen-momen indah anda bersama keluarga dan rakan-rakan, serta kami menantikan kehadiran anda semua di Dataran Raub pada 9 hari bulan Ogos nanti. Marilah kita raikan sambutan Bulan Kebangsaan dengan penuh semangat dan juga kemeriahan. Dan jangan lupa saksikan acara secara langsung di laman Facebook Pahang Media atau Jabatan Penerangan Negeri Pahang. Mana-mana yang tidak dapat hadir ke lokasi yang jauh-jauh tu, tapi dapat kita pohon untuk saksikan secara langsung di laman yang saya sebutkan tadi. Dan kami menantikan kehadiran anda untuk menjadikan majlis ini sebagai satu program yang tidak akan dilupakan. Marilah kita raikan kemerdekaan dengan penuh semangat di jiwa kita. Dan juga di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk menguak-uakan program-program berkisarkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia oleh Jabatan Penerangan Negeri Pahang khususnya. Iaitu kita ada program Info of Wheels ataupun kita panggil IOW yang akan menghebahkan mengenai apa saja berkaitan dengan kemerdekaan. Kemudian kita juga juga ada lagu tema pada tahun ini yang dinyanyikan oleh Faiza Tahir. Faiza Tahir yang menyanyikan lagu tema pada tahun ini. Dan juga kita ada juga program Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang ini kita galakkan. Maknanya kita galakkan masyarakat, orang ramai untuk mengibarkan satu jalur gemilang di rumah masing-masing. Yang ini maknanya satu rumah satu jalur gemilang. Dan selain daripada itu, orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat serta yang berminat untuk menyertai pelbagai program dan pertandingan yang dianjurkan sepanjang bulan kebangsaan, boleh juga melayari layari saluran rasmi www.merdeka.360.my ataupun media sosial Facebook, Instagram, X dan TikTok Merdeka 360.
0: Itu dia Puan ya. Okey, kepada anda yang nak menyertai pelbagai aktiviti yang Puan Rohani nyatakan tadi, kalau anda yang baru buka saluran kita Pang FM ni, bersama dengan saya Puan Rohani Cik, iaitu pengarah penerangan Negeri Pahang, di mana kita sekarang mewawarkan mengenai Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat Negeri Pahang Darul Makmur yang ada akan diadakan di Dataran Rauk pada hari Ahad ini 9 Ogos 2026. Dan untuk anda, orang-orang di sekitar Rauk ke, orang-orang Kuantan ke, dekat TikTok kita yang sedang menyaksikan kita ni Puan, ada yang datang kata moh kita jom ramai-ramai. Boleh datang beramai-ramai kerana pelbagai aktiviti akan diadakan di sana bermula awal pagi lagi. Kita ada macam-macam dekat sana. Dan tak lupa juga cabutan bertuah ya Puan ya. Cabutan bertuah mega katanya RM20,000 menanti anda, di mana hadiah tempat pertama RM8,000 ya Puan ya. Betul. Ya Allah ya Tuhan ku, tempat kedua RM5,000. Tempat ketiga RM300,000 dan RM300,000 betul-betul mega ni kan.
1: Betul-betul mega.
0: Betul. Dan kepada anda yang ingin menyertai, boleh ke Laman Sesawang di mana www.merdeka360.my ataupun media sosial Facebook, Instagram, X dan TikTok Merdeka 360 type saja Puan kan. Boleh menyertai di sana, boleh mengetahui lebih lanjut di sana. Okey, baiklah. Saya kira sampai di sini saja penutup kita Puan. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini mewawarkan Petua Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat Negeri Pahang Darul Makmur ya Puan ya.
1: Ya, terima kasih sekali lagi pada RTM.
0: Kita jumpa di sana Puan.
1: Ya betul, kita akan jumpa di sana. InsyaAllah kita jumpa di sana.
0: Okeylah, moh kita ke Dataran Rauk hari Ahad ni ya, orang-orang Pahang. Okey, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Peace Music Tak Berhenti.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

0: Radio Malaysia Pahang FM terus menghiburkan anda. Dah pun 12, kita nak ke 12.50 minit tengah hari dah. Okey, untuk anda pada jam 1 tengah hari nanti, kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada berita dari Wisma Berita Radio RTM. Dan selepas itu, azan Zuhur pada hari ini pada jam 1.16 minit tengah hari dan 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan dengarkan ceramah pilihan. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits Music Tak Berhenti.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

El Said Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional, tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

Baiklah saudara, sebentar lagi pada jam 1.16 minit tengah hari masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jabir radhiyallahu taala anhu wa ardah meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama ialah kalimah alhamdulillah. Sidang pendengar, kita dengar very very simple, la ilaha illallah, alhamdulillah. Jom kita berzikir.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillah cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Jadi kerja hamba ni Allah suruh minta, minta ampun. Pertama, fasabiqul khair. Pertamanya, buat baik dalam hidup. Yang kedua, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Pertama, buat baik. Selagi ia tak bercanggah dengan syarat. Dan kebaikan itu menurut syarat. Bukan mengikut kata hati. Bukan mengikut hawa nafsu. Mungkin baik bagi dia, tapi tak baik pada pada syarat. Mungkin berempak bagi dia, baik bagi syarat. Salam, harap. Minum arak mungkin bagi dia, baik pada syarat, haram. Berjudi mungkin bagi dia, baik pada syarat, haram. Baik pada pada syarat. Dan matlamat juga tidak menghalalkan cara. Kalau matlamat baik, cara yang tidak baik, penggunaan duit yang haram, ataupun dia, dia buat maksiat, dia datangkan untuk kebaikan. Tidak, matlamat tidak menghalalkan cara. Tentu seorang pemuda nak berdakwah pada seorang perempuan berada di tempat yang sunyi. Pemuda itu menyatakan untuk berdakwah, menyampaikan dakwah kepada tunang dia supaya pakai tudung, tetapi berada di tempat yang gelap, yang sunyi. Matlamat baik, tapi cara yang tidak baik, dia tidak menjadi baik. Kita dia orang tak boleh, tak boleh ramai ustaz. Kalau saya tak berdakwah ni, saya boleh berdua dengan dia je. La yakhluan la rajulun bi imra'atin fa inna salisa wa syaitan. Tidak berduaan, tidak bersunyian di antara lelaki dan perempuan itu, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Tidak bersunyian di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Kalau bersunyian mahram berlaku sebab mahram dalam keadaan untuk bersunyian, untuk melakukan maksiat. Walaupun matlamat baik, bulan puasa berduanya, berduaan lelaki dan perempuan untuk berbuka puasa yang bukan mahram, bila mana ditangkap oleh pencegah maksiat. Ada pula yang jawab, kami tengah buka puasa ni ustaz, kami puasa, tak ada orang di rumah ni, kami berduanya, berdua yang bukan mahram. Walaupun matlamat baik, buka puasa sama sama, tapi matlamat tidak menghalalkan cara baik. Itu yang pertama, buat baik. Betul juga ni, sesuatu sumber yang haram kita infak, kita sedekah, maka ia tidak menjadi satu satu kebaikan. Buat baik, terutama buat baik. Dan buat baik itu walaupun sekecil mana dinilai oleh oleh Allah Ta'ala. Walaupun dah cicap kita ambil masuk dalam tong, walaupun sekeping kertas sampah kita masuk dalam tong sampah, itu juga kebaikan. Kata ulama, walaupun kebaikan itu kita berikan, kita bagi makan kepada binatang, itu juga kebaikan. Jangan kata bagi makan pada pada manusia, jangan kata belanja nasi lemak char kway teow ke pada manusia, jangan kata yang pada manusia, pada binatang pun dikira ke kebaikan. Allahumma ya Allah. Yang kedua, minta apa? Dengan maksiat, dengan dosa yang kita lakukan. Sedangkan dia tidur, seorang itu tidur dalam keadaan Allah tutup aibnya. Kerana Allah nak buka ruang untuk dia bangun, untuk bertaubat kepada kepada Allah Ta'ala. Allahumma ya Allah. Tatajafa junubuhum anil madajih yada'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surah Sajadah ayat 16, Allah gambarkan bagaimana mereka yang mampu bangun menjauhkan lambung mereka daripada tempat tidur mereka dalam keadaan mereka bangun sepertiga malam itu. Yada'una rabbahum khawfa, dalam keadaan mereka menitipkan doa ke hadrat Allah dengan penuh ketakutan, khaufa, munajat mereka kepada Allah dalam keadaan khaufa, takut, takut dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Segera minta ampun kepada Allah. Mereka yang menjauhkan

0: Jadi tak tidur pun.
1: Masya Allah.
0: Ada kadang isteri ke? Alhamdulillah. Ada isteri suami ke? Hadis-hadis gambarkan bagaimana seorang isteri bila mana dia bangun tidur, dia melihat suami dia sedang masih tidur dalam keadaan dia bangun untuk solat malam, dia nak gerakkan ke suami dia supaya apa? Bangun solat malam, bangun bermunajat kepada Allah Taala. Subhanallah, itu isteri solihah. Ini kalau dapat isteri macam tu, subhanallah, dia boleh bangun, dia renciskan air pula ke muka suami dia. Bukan dia marah, dia rencis-rencis, dipilis-pilis. Untuk apa dia? Untuk membangunkan suami dia solat malam. Isteri itu akan dapat rahmat daripada Allah Taala. Ya perempuan, itu juga suami. Dia bangun solat malam, dia tengok isteri masih tidur, dia merjiskan air ke muka isteri dia untuk membangunkan isteri dia solat malam. Suami itu akan dapat rahmat daripada Allah Taala. Tatajafa junubuhum 'anil madajii yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka itu dalam keadaan berdoa kepada Tuhan mereka, minta ampun sungguh dengan Allah Taala, dalam keadaan khaufa, takut membayangkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah bayang Allah. Allah suruh kita mengadu dosa kita dengan Allah. Allah suruh nyatakan kelemahan kita dengan Allah. Tak beritahu pun Allah tahu. Kerana Allah yang cipta kita. Tapi Allah suruh mengadu pada Allah. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Aku banyak kelemahan, ya Allah. Sucikan hatiku dengan sifat mahmudah, sifat yang terpuji, singkirkan sifat mazmumah yang keji dan yang ada pada diriku, ya Allah. Dan kau balikkan hatiku, sangka berikan hidayah, petunjuk kepadaku, ya Allah. Mengadu pada Allah, mengadu. Kau tutup aibku, ya Allah. Jangan buka aibku, ya Allah. Dalam doa di antara dua sujud, wajib tutup aibku. Tutup aibku, ya Allah. Tutup aibku, ya Allah. Kita minta dengan Allah Taala. Waktu Allah suruh mengadu kepada Allah Taala. Allah suruh mengadu kepada Allah. Bukan Allah suruh buka aib. Bukan Allah suruh membanggakan maksiat yang kita buat. Dan hari ini dia buat konten maksiat, derhaka pada mak ayah pun viral. Isteri derhaka pada suami, tengking suami, marah suami, viral. Suami pukul isteri, viral. Meledahkan aurat, viral. Tunjuk harta, bangga dengan harta yang banyak, viral. Manusia sudah lupa siapa Tuhan mereka. Bertuhankan pada nafsu, bertuhankan pada wang ringgit, bertuhankan pada makhluk, bertuhankan kepada dunia. Sudah lupa mahrab bukan siapa Tuhan kamu. Allahumma ya Allah, khawfa, takut semua. Membayangkan bagaimana, bayangkan bila masuk kubur, bila masuk kubur, membayangkan bagaimana ada sahabat-sahabat yang pergi, sahabat-sahabat kita yang pergi, tiba-tiba Allahumma ya Allah. Bayangkan kalau sakit lambung, sempat bersimpan tak pun, sempat minta maaf. Bayangkan kalau Allah perintahkan malaikat maut cabut nyawa kita, tiba-tiba dalam keadaan ada empat penyakit. Bagaimana kalau Allah perintahkan malaikat maut cabut nyawa kita dalam keadaan kita ada empat penyakit ini? Bukan penyakit zahir ini lah, bukan cemani, darah tinggi, apa di jantung, gout, itu biasa tu, ya. Empat penyakit hati. Penyakit zahir mudah, maksudnya boleh mudah dikesan dan ada rawatan dia belum sebelum sampai ajal. Tapi penyakit hati ini kalau tidak dikoreksi, dimuhasabah, dialpakan, hati dia akan menjadi keras. Takut saat pertemuan dengan Allah tak sempat apa-apa, tak sempat apa-apa. Allahumma ya Allah. Tambahnya Nabi takut sangat berlaku kepada umat Islam, dan kita pada dia qalbul qasi, keras hati, takut keras hati sampai mati, buta mata hati sampai mati. Di antara sebabnya Nabi jelaskan buta mata hati dikenal sombong,

Sifat sombong yang ada pada manusia itu yang menyebabkan ia buta mata hati. Kenapa? Sombong itu antaranya adalah kerana enggan untuk mendengar nasihat dan memandang lekeh orang yang berikan nasihat kepadanya, menyebabkan hatinya menjadi keras. Tidak akan cium bau syurga seorang yang ada sifat sombong, walaupun sebegat biji sawi, sebesar zarah. Sifat sombong kalau tidak bertaubat kepada Allah Taala, dosa-dosa yang dilakukan kenapa sombong dengan maksiat, enggan untuk menerima nasihat, teguran daripada alim ulama, daripada orang-orang soleh, apa, lawa, lali, lalai. Bila dosa kita buat, dosa ini akan menyebabkan bila mana kita minta ampun kepada Allah, dosa ini akan menggelapkan hati. Bila mana seseorang itu melakukan dosa, tertumpuklah titik hitam pada hati. Jelas hadis Nabi SAW. Dan bila mana terus ia melakukan dosa, gelaplah hatinya kalau dia tidak beristighfar, tidak minta ampun kepada Allah Taala. Itu pentingnya untuk mendengar nasihat dan peringatan. Jangan pandang lekeh orang beri nasihat kepada kita. Kita pandang lekeh orang beri nasihat kepada kita, itulah sifat orang yang sombong. Kata Sayyidina Umar, dengarlah nasihat walaupun nasihat itu datangnya dari seorang budak hitam. Masya Allah. Itulah waktu itu. Orang tak nampak, selalu dia dengar. Slow sikit, tadi slow. Slow ni apa? Tak nampak. Apa yang akan berlaku? Mungkin kita berbalang dengan orang lain. Contohnya, dengarlah nasihat walaupun nasihat itu datang daripada seorang budak hitam. Allahumma ya Allah. Baik. Dan bagaimana seorang budak kecil di zaman Abu Nu'man Imam Abu Hanifah. Sewaktu Imam Abu Hanifah berjalan di hadapan seorang budak kecil, tiba-tiba melihat budak kecil itu memakai kasut ataupun teropah yang besar, maka hampir terjatuh. Lalu Imam Abu Hanifah tegur budak itu. Dah, dan menjaga jalan elok-elok, takut jatuh. Teropah besar, kaki kecil, takut jatuh. Kemudian budak itu memandang imam ni. Budak itu bertanya, pakcik ke yang digelarkan Al-Imam Al-Azam, Imam Sah? Maka kata Imam Abu Hanifah, orang gelar je lah dengan keilmuan yang ada pada dia, bukan dia suruh. Orang panggil dia Imam Sah. Maknanya anak-anak murid dia panggil dia Imam Sah, seorang ulama yang tersebut. Budak tu dia beri nasihat pula pada Imam Abu Hanifah. Budak tu boleh beri nasihat. Apa kata budak? Pakcik, saya kalau terjatuh pakai kasut teropong besar ni, jatuh dunianya. Tapi jaga-jaga pakcik, dengan pakaian pakcik, jubah yang pakcik pakai dan gelaran yang pakcik terima ni, silap, andai pakcik silap menjalankan amanah daripada Allah Taala, andai pakcik rasakan besar dengan gelaran pakcik, takut-takut pakcik boleh terjatuh dalam api neraka. Allahumma ya Allah. Cuba bayangkan. Sebab itu, kalau ada orang datang beri nasihat kepada kita, itu rahmat Allah, Allah nak bagi. Tak kira pada siapa, tak kira pada siapa. Kadang-kadang sentuhan itu boleh datang daripada seorang penjual goreng pisang. Contohlah, contoh kan, pakcik tu goreng pisang, yang nak beli goreng pisang tu pun motif, contohnya motif kerja sebagainya, tengah-tengah goreng tu dia boleh sebut pula kerja biar ikhlas, contohnya. Jadi yang motif tu, mata kaku ke, contohnya. Kadang-kadang peringatan, kadang gelinda boleh beri peringatan kan kepada bos, contohnya lah kan, sambil lalu je, ya, gelinda kan, kerja ikhlas ni bos, contohnya. Contohnya kalau kata gelinda tersiap pada kita je, kerja ikhlas ni bos, contohnya. Masya Allah. Sentuhan. Kalau daripada isteri, lagi lah. Ya. Ada isteri mengingatkan kita, kalau keluar nak bekerja, apa lapangan sekalipun, dia bisikkan ke telinga kita, bang, kerja ikhlas kepada Allah, ya, bang.
Ada istri buat gini. Ada tak? Suami bisikkan pada isteri atau sahabat-sahabat kita, saling ingat pun mengingatkan adibu nasihat. Agama itu saling nasihat pun menasihati. Baik. Jadi yang pertama, keras. Keras hati daripada menerima kebenaran. Yakin. Bukan menjadi pemain. Ya. Kiam. Yakin kritikal. Besar menjadi. Keras hati. Allah. Bila keras hati, maka tidak akan ada halawah. Kemanisan halawatul ibadah. Kemanisan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada halawatul iman. Kemanisan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita apa dia? Wa'ainil jumud. Mata yang beku daripada melihat keagungan Allah Ta'ala. Keagungan penciptaan Allah Ta'ala. Dia siapa dia? Dia hebat. Dia tak nampak maha hebatnya Allah Ta'ala. Kurang bertawakal kepada Allah. Kurang bergantung kepada Allah dalam hidup ini. Antara bawa kereta baru, kereta lama. Antara mana lebih yakin? Bawa kereta lama ke kereta baru? Kereta baru, ya? Kereta lama? Tak apa-apa yakin. Mana banyak zikir? Bawa kereta baru ke kereta lama? Nak balik, nak klik Kelantan. Lebih banyak zikir, bawa kereta lama, ya? Takut mati ni jalan. Contohnya lah. Masya Allah. Sebab itu tawakal kita kepada Allah. Sama ada kereta baru ataupun kereta lama. Sama ada di dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan yang lapang. Maka Allah akan bersama dengan hamba-hambanya yang sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Allahumma ya Allah. Itu biasa kan ni, bawa kereta lama kan. Pada orang istighfar ni, kadang-kadang kurang yakin. Dah bunyi omek-omek sendiri. Banyak orang istighfar sesuai. Ya. Istighfar kata banyak-banyak sahabat-sahabat. Dah pula kena tengok, ya, minyak dah habis tu. Ya. Apa ni, ya, lampu kena-kena tu. Ah, banyak-banyak sahabat, banyak selawat. Lupa dari sini minyak tadi. Selawat selalu. Ya. Tapi bila minyak penuh, banyak sahabat. Ya, contohnya. Contoh. Masya Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Apa ya Rasul? Apa yang ditanya kepada kau ya Muhammad tentang aku? Bila hambaku bertanya kepada kau ya Muhammad tentang aku, apa Allah Rasul jawab? فَإِنِّي قَرِيبٌ. Aku ni dekat dengan hamba-hambaku. Aku dekat. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي. Aku akan perkenankan doa-doa hambaku. Allah suruh apa ni? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan jawab setiap permohonan hamba-hambaku. Allah kata, Allah akan jawab. Allah akan perkenankan doa setiap hamba-hamba Allah Ta'ala ini. Tapi Allah minta apa ni? Falyastajibuli. Tolong tunduk kepada perintah aku. Tolong tunduk kepada perintah aku. Taat kepada aku. Wal yu'minu bi. Dan berimanlah kepada aku. La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan mereka itu akan mendapat kebenaran daripada Allah Ta'ala. Akan melalui jalan yang benar. Allahumma ya Allah. Ini sebab itu bila mana kita nampak rumah, kita letakkan pada hati kita. Bukan milik aku, milik Allah. Bawa kereta bukan milik aku, milik Allah. Milik Allah. Dan pindah bank, Ustaz. Bank punya ni. Betul. Itu sirat dunia. Hakikatnya, Allah semua Allah punya. Buat motor. Sambil beristri bawah. Motornya Allah punya. Allah bagi pinjam. Masya Allah. Cakap pada hati kita lah. Dan cakap ke mulut. Boleh juga. Tapi dengan kuat sangat tu. Kalau betul ni, cakap seorang pula. Allah semua bagi. Allah minta apa dia? Falyastajibuli wal yu'minuli. Tolong taat kepada aku dan beriman kepada aku. Allahumma ya Allah. Yakin yang ketiga dan minta jauh dikit apa dia? Wal haitsu. Terlalu berkira-kira untuk melakukan kebaikan. Nak matilah, berkira lagi nak buat baik. Allahumma ya Allah. Berkira lagi. Aku takut. Berkira. Allah tak berkira dengan hamba-hamba Allah Ta'ala. Allah tak berkira. Tapi takut kita berkira dengan
dengan Allah Taala. Nikmat Allah yang terlalu banyak, tapi syukur yang sedikit. Dari keempat dan minta jauh yang kita boleh, wa tulul amal, panjang amal. Kuat berangan. Berangan tentang apa? Keduniaan yang melekakan, yang mengalpakan, yang melalaikan. Jadi ini empat penyakit Rasulullah minta jauh. Jadi orang yang dekat dengan Allah ni seperti kemalamnya mampu bangun dalam dengan doanya, rintihan dia, rayuan dia kepada Allah dalam keadaan yang amat takut, khaufan, dan ada tamas, takut, dan dalam keadaan takut, khauf war raja, takut dan harap, takut dengan dosa-dosa yang dilakukan, harap dosanya diampunkan oleh Allah, harap amalnya diterima oleh Allah Taala. Wa tamaa, dan ada sifat masya-Allah. Tamaa ni apa dia? Lasak melakukan amal ibadah kepada Allah Taala. Seronok buat amal ibadah kepada Allah. Wa bimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka belanjakan pada jalan Allah Taala. Allah ya Allah. Jadi cukup kita sambung lagi, panjang lagi pembicaraan yang berkaitan dengan diharamkan untuk mendedahkan keaiban dan membangga-banggakan maksiat yang kita buat, dengan sampai jadi golongan al-mujahirin, orang yang membangga-banggakan maksiat yang dibuat dalam hidup, Allah tidak redha, dan diharamkan dalam Islam.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Ciri Mukmin yang sempurna bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nik Ibrahim Nik Abdullah yang telah dirakam di Surau An-Nur Maran Pahang Darul Makmur. Ceramah pilihan itu tadi disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, di penghujung jam ini tamatlah sudah tugasan saya pada hari ini menemani anda Zon Persona hingga jam 2 petang dan selepas ini anda akan bersama dengan rakan tugas saya Ana dan Harun dalam Apa Khabar Wih dengan pelbagai informasi yang menarik, perkongsian bermanfaat serta pilihan lagu-lagu yang menghiburkan anda. Dan saya Afni Suhaimi mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda mendengar siaran kami. Semoga hari kami sini dipenuhi dengan rezeki yang melimpah ruah, kesihatan yang baik dan urusan yang dipermudahkan. Tak lupa juga sahabat-sahabat kita, godong-godong kita tadi ramai menemani saya di live TikTok Pahang FM ya. Dan salam hormat, selamat meneruskan aktiviti anda. Teruskan bersama Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Gabung kedua petang. Jomlah dengar Kezura Pekabungi bersama DJ Ana dan DJ Harun sampai pukul 6 petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahangan FM. Pilihan. Ya, sekali lagi.
1: Satu pilihan.
0: Tak naik bedanya. Minta maaf.
1: Okey, tak apa.
0: Okey, selamat petang pada semua yang terus bersama dengan kita di zone berikutnya ini.
1: Yep.
0: Zone apa khabar weh?
1: Yeah, untuk edisi Khamis 6 Ogos 2026.
0: Bersamaan 22 Safar 1448 Hijrah. Harap semua baik-baik saja.
1: Yeah.
0: Bersambung dengan mood Afni tadi di zone persona geram kita.
1: Terima kasih Afni.
0: Harap dapat rehat yang baik lah.
1: InsyaAllah
0: kan?
1: Betul. Jangan lupa makan kan. Dah pukul 2 petang dah ni.
0: Betul.
1: Nanti berjerui perut
0: macam
1: tu.
0: Macam demo jugalah. Yang mana-mana masih lagi terus dengan kerja metiannya. Apa benda lagi mesyuarat apa.
1: Segala halnya
0: baik-baik. Tapi jangan lupa makan, perut kena isi ya.
1: Okey,
0: dan juga semalam lah sebenarnya kita dikejutkan dengan satu pemergian yang sebenarnya pernah menghiburkan kita semua
1: lah.
0: Di kaca TV dan di platform-platform yang lain juga, iaitu Kamarul Haji Yusof
1: ataupun lebih dikenali dengan Cik Man.
0: Telah pun kembali ke rahmatullah.
1: Okey.
0: Kita doakan moga. Saya tengok live pemungkinya lebih kurang tengah hari tadi. Semoga semua yang dipermudahkan dan salam takziah lah kita daripada PFM.
1: Salam takziah kepada seluruh ahli keluarga.
0: Semua yang mengenali ya.
1: Dan juga semualah peminat-peminat Cik Man. Okey.
0: Okey, dan juga hari ini kita akan ada tetamu istimewa kita juga.
1: Ya betul, 2.30 minit petang kita akan bersama dengan Inspektor Muhammad Kamarudin bin Jubin untuk topik hari ini, keselamatan jalan raya tanggungjawab bersama.
0: Okey, sebabnya bukan kita nak kata kita selalu ulang tajuk ni, bukan apa. Sebab benda kat jalan raya ni kita selalu terleka.
1: Okey.
0: Kan, sedar tak sedar kadang-kadang kita ada buat silap, kejar lampu merah. Kan, double line
1: kejar
0: kita.
1: Lampu hijau.
0: Kejar lampu hijau.
1: Lampu merah.
0: Nak berhenti cepat. Lampu oren,
1: wow.
0: lampu oren. Salah sebut. Kan kalau oren masa itulah nak mengejar je kan.
1: Ah.
0: Potong double line.
1: Betul.
0: Berhenti di tempat orang kata jalur-jalur kuning
1: sekarang
0: tak boleh
1: ni,
0: tu.
1: Sekarang ni memandu sambil tengok telefon.
0: Betul.
1: Masa itulah nak video call.
0: Aduh.
1: Masa itulah nak tengok location.
0: Masa itulah nak live.
1: Aku geram.
0: Tapi yalah, kita mungkin bukan berhak untuk bercakap pasal ni. Tegur sikit-sikit mungkin boleh kan. Tapi kita biarkan tetamu kita yang akan bercerita panjang tentang keselamatan lalu lintas ataupun jalan raya ni lah secara amnya. Untuk semua dan kita fahami jam 2.30 minit petang seketika nanti. Dan untuk anda semua jangan ke mana-mana, sebabnya kita bukan sahaja menyediakan platform untuk anda dengarkan di radio saja.
1: Okey, anda juga boleh tonton di Facebook Live Pahang FM.
0: Betul.
1: Kejap je lagi, okey.
0: Tak jadi apa-apa pun, kita dah sediakan lagu-lagu untuk anda. 2005 ke atas untuk anda hanya di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
4: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
3: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
4: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.

0: you look.
1: Weh, Ana.
0: Apa?
1: Sini sekejap.
0: Ha?
1: Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
0: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
1: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Sebenarnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

忘记本王本本。君的。

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: 2.30 minit petang, kita masih lagi terus bersama dengan anda di ruangan ini. Dan seperti yang kita janjikan hari ini, kita nak cerita pasal mungkin kalau kita tengok kesibukan lalu lintas, lebuh raya kita ni, dia dah tak kira musim lah.
1: Betul.
0: Ada je hari-hari raya yang baru muncul. Yang membuat kita kadang-kadang pening kepala juga nak adat jam, kan? Tapi hari ini kita secara umumnya nak cerita pasal orang kata kesesakan lalu lintas pun ya. Perhatian pada semua juga tentang keselamatan lalu lintas pun ya. Dan mungkin semua benda lah kita akan menyentuh sikit sebanyak, kan? Okay,
1: betul.
0: Dan hari ini
1: dan untuk topik hari ni, Ron, keselamatan jalan raya tanggungjawab bersama.
0: Okay.
1: Kita bersama dengan Inspektor Muhammad Kamarudin bin Jubin. Assalamualaikum, tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Okay, baik.
0: Dan okay, tuan, ya?
2: Okay,
1: siap. Asal mana, tuan? Asal?
2: Asal Sarawak.
1: Sarawak.
0: Kebetulan sama.
1: Pandailah kau.
0: Oh, bukan.
1: Kau jangan buat cerita.
0: Sebab dia tengok tudung macam dia di sana. Okay, baik. Tuan, untuk permulaan lah, kan, komen sikit lah, tuan, tentang kesibukan lalu lintas di Negeri Pahang ni.
1: Di Negeri Pahang ni.
0: Sikit sebanyak dulu.
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Okey, kita tengok di Pahang sekarang ni, kesesakan jalan raya tidaklah terlalu teruk. Alhamdulillah setakat ni bahagian kalau lintas polis Kota Pahang masih dapat mengawal.
0: Okey.
2: Dari segi lalu lintas.
0: Cantik lah. Yeah.
1: Berapa lama tu, tuan, bertugas di Pahang ni?
2: Untuk di Pahang saya baru hampir 2 tahun lah. Tapi duduk di Pahang lebih kurang 18 tahun.
0: Tuan, kalau orang tanya dah boleh cakap orang Pahang lah.
1: Dah boleh cakap orang Pahang sebenarnya. Okay. Okay, baiklah. Kita untuk permulaannya, mungkin kita nak tahulah apa ni, kita nak bertanya dengan tuan sendiri, kan. Kebelakangan ni kita selalulah tengok video tu lah, melibatkan aksi berbahaya penunggang motosikal. Mungkin tuan boleh komen sikit lah mengenai perkara ni.
2: Okey, terima kasih. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menjemput pihak polis di Raja Malaysia.
0: Okay.
2: Khususnya Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Ibu Polis Kota Raja Pahang. Okey, kita tengok pada hari ini membenar serius tentang penurunan video aksi berbahaya seperti Superman, Dizek, Willy, Lumba Haram dan memasuki laluan pertengahan. Perbuatan ini bukan saja melanggar undang-undang, malah mengancam nyawa penunggang sendiri serta pengguna jalan yang lain. Jadi kita akan ambil tindakan tegas kepada pengguna-pengguna yang melakukan aktiviti inilah, dengan rakaman daripada video, kamera papan pemuka dashcam, CCTV dan maklumat orang awam.
0: Ya, kadang-kadang lah, aksi-aksi macam ni dipaparkan sendiri oleh Tuan Badan.
1: Betul, kan?
0: Tak tunggu polis nak pergi tengok pun media sosial. Kadang-kadang sendiri pergi post rasa benda tu bagus, rasa macam, yalah, gentle mungkin. Hati kering mungkin. Kita tak tahulah nak. Tapi tuan, saya nak sedikit lah, tuan. Bila kita cerita pasal lebuh raya ni, bukan sahaja kereta yang kita nak fokuskan, yang lain-lain. Tapi saya nak pergi pada motosikal je. Yang mengaitkan RZ ni dengan aktiviti rempit. Yalah, baru-baru ni kan, panas media sosial.
1: Panas.
0: Kita buka je media sosial, RZ member.
1: Okay.
0: RZ member, kan? Okay. Right, sikit sebanyak mungkin kita
2: okay, sedikit banyak berkaitan dengan RZ RZ lah. RZ dengan apa ni? Pengumpulan aktiviti RZ, RZ fighter, RZ member ni. Sebenarnya RZ ni bukanlah kita anggap sebagai mak rempit.
0: Okay.
2: Dia kita boleh kategorikan sebagai mak motor, berbeza dengan mak rempit. Motosikal hanyalah sebuah kenderaan. Majoriti pemilik Yamaha RZ ni adalah peminat.
0: Okay.
2: Milik individu yang memiliki motosikal selain klasik. Dan menjaga motosikal mereka dengan baik. Apa yang menjadi kesalahan ialah bila menunggang bukan jenis motosikal, PDRM tidak menyiasakan mana-mana jenis motosikal sebenarnya. Sebaliknya, mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan-kesalahan yang belum haram, mengubah suai motosikal secara tidak sah, memandu secara melulu, tidak mempunyai lesen, cukai jalan tanpa tempoh, atau melakukan aksi-aksi yang berbahaya.
0: Okey, sebab kalau kita tengok, kita panggil ni lah dah, kalau kat media sosial ditulis malam minggu, yang kena tolak motor sampai balai ni, jarang RZ dia. Semua, yang tak buat lah, mana yang kena.
1: Mana yang bukan yang pakai RZ je, walaupun awak tak join RZ, tapi kalau awak buat kesalahan yang tuan cakap tadi,
0: yang dah disebutkan tadi, kan?
1: Memang kenalah.
0: Okey, tak kira lah Kak Pecai Abah pun.
1: Okey, tuan, kenapa agaknya lah aktiviti rempit ni masih lagi berlaku walaupun banyak operasi dijalankan?
0: Betul, jadi tanda tanya lah.
2: Okey, fenomena rempit ni bukan sekadar isu penguasaan sebenarnya, tetapi lebih kepada sikap, pengaruh rakan sebaya dan kurang kesedaran mengenai risiko-risiko yang dihadapi. Tapi namun begitu, pihak PDAM sentiasa mengutamakan operasi motosikal, operasi pusing jalanan, operasi sepadu bersama pihak agensi luar JPJ, Jabatan Alam Sekitar, dan rondaan yang kita buat, rondaan SBB dan risiko kami, media sosial. Itu yang kita lakukan sekarang ini, okay, untuk mengurangkan kegiatan ini.
0: Satulah saya macam kadang-kadang heran, mm-hmm, bila tengok media sosial, bila kait dengan motor ni lah, yalah, insiden-insiden berlaku lah.
1: Yo.
0: Yang bau-bau ni pun pasal konvoi ke Terengganu kan, mm-hmm, pada yang kereta terbakar lah.
1: Yo, macam-macam lah.
0: Tapi yang peliknya kadang-kadang tuan, yalah, yang melihat ni seolah-olah macam tak ada sensitiviti untuk, yalah, dahlah rakam.
2: Betul.
0: Update pula.
2: Yeah,
0: kalau
2: betul.
0: Kita as media kan, pun ada garis panduan yang betul. Kita perlu jaga untuk, mm-hmm, buat naik di berita, di TV, di media sosial. Macam mana pandangan PDRM sendiri ataupun nasihat kepada mereka pengguna media sosial ni untuk lebih prihatin tentang perkara ni?
2: Ya. Yeah. Bagi pihak PDRM, kita mendesakkan agar pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu agar meneruskan perjalanan saja.
0: Okay.
2: Bila berlaku kemalangan, untuk mengelak daripada kesesakan, okay, sebab bila kita berhenti semua nak ambil rakam, okay, jadi perjalanan dia akan jadi slow pergerakan.
0: Faham.
2: Okay. So ini boleh menyebabkan lalu lintas akan jadi lebih teruk, hmm, dan berlakunya kemalangan.
0: Okey.
2: Yeah.
0: Tapi tiba satu lagi soalan tuan. Yeah. Ini di belakangnya. Kalau dia orang tak buat video macam tu, tak ada orang tahu. Ah, ha, kan? Mm. Sebab sekarang ni media sosial lagi pantas daripada media.
1: Betul.
2: Betul.
0: Sekejap je kan?
2: Setuju, ha, setuju. Okay. Setuju.
0: Apa komen yang tu?
2: Tapi bila melibatkan semua nak ambil video rakaman, aha, so akan menimbulkan satu
0: masalah
2: kesesakan, masalah yang lain pula. So bila dah rakam, terus jalan. Okay. Ini tak bila berhenti ke tepi nak rakam, terus nak ambil contoh kalau kematian, mengambil gambar mayat, okay, atau buda sebagainya. So ini menyebabkan kesesakan jelita yang lain dan boleh menyebabkan kemalangan.
0: Okay.
2: So kesesakan jelita akan menjadi lebih teruk.

0: Dari mereka jugalah.
1: Betul.
0: Bukan
1: betul.
0: Yang nak pergi ni saja, mm-hmm. kan. Yang mendengar mungkin ketika ni rasa macam kita macam seolah-olah nak mengeji tindakan anda, abang-abang brother mak motor ni. Bukan.
2: Bukan.
0: Nak cerita pasal keselamatan tu sebenarnya, kan.
2: Betul.
0: Yang ada risiko pada anda dan boleh memberi risiko pada yang lain juga, mm-hmm. pengguna jalan raya
2: dan
0: ni.
2: Sekarang Ron, kalau ikutkan mungkinlah sekarang ni kita pun, kalau kenderaan kan dah ada dashcam, mm-hmm. kadang-kadang daripada dashcam tu juga menjadi bukti, okay. ke untuk sesuatu kemalangan, kan. Faham. Tapi janganlah sampai awak semua nak berhenti dekat lebuh raya nak ambil gambar, ha, kan. Lepas tu ambil gambar pun tak ikut etika juga,
0: ha,
2: tunjukkan aib mangsa apa semua, kan. Jadi kalau boleh kita nak elakkan benda tu.
0: Betul. Tak semua yang kita paparkan ke media sosial pandangannya sama, tak kan.
2: Betul. Mungkin ceritanya lain,
0: kan.
2: Tapi bila dah dapatkan netizen ni memang jadi lain lah.
0: Betul. Dia jadi hentam kromo lah. Okay, baik.
2: Tuan, sebelum kita nak berehat, kita nak tahu juga apa agaknya kesalahan yang sering dilakukan oleh penunggang motosikal ni.
1: Okey, kebanyakan penunggang-penunggang motosikal, kesalahan yang dilakukan adalah antaranya adalah tidak ada lesen memandu,
0: okey.
1: Tidak memakai topi keledar, menggunakan nombor pendapatan yang tidak ikut spek ataupun dipanggil pensi, mengubah suai exhaust, melanggar lampu isyarat merah, memotong di sabar kembar, menunggang secara melulu dan berbahaya.
0: Okey.
1: Itu saja.
0: Lulu ni termasuk pelumba atau mana?
1: Termasuk Superman, zigzag.
0: Awak tu yang peluk laki tu bahaya tu. Tapi pergi pasar tak apa. Okey.
2: Okey, baik. Kita berehat.
0: Kita berehat seketika terus bersama dengan kami Radio Malaysia. Pagi Fam.
2: Satu pilihan.

Belanja diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif, dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga.

0: FM.
1: Satu pilihan.
0: Terus bersama dengan anda juga di rumah ketika ini. Mana-mana mungkin ibu yang sedang memikirkan mana anak tak balik-balik lagi.
1: Ha-ha.
0: Sebabnya pasal motosikal ni, dia bermula dengan basikal.
1: Basikal eh? Basikal lajok.
0: Ya, pandai pun. Aksi-aksi Superman ni, bukanlah saya nak kata menjaga tepi kain orang sangat. Tapi saya sendiri lihat jugalah kan, kadang-kadang petang-petang kita balik kerja tu, di padang-padang ni dah mula belajar dah. Kan? Ada yang sampai masuk longkang.
1: Ada juga, saya sempat juga tengok dekat Kuantan ni tu, dekat jambatan tu basikal lajak. Dengan kereta tengah penuhnya. Aduh, dekat traffic light lah kan. Bahaya-bahaya.
0: Tapi tak ada sebenarnya aksi-aksi yang berbahaya punya, termasuklah Superman ni yang digelar kan. Saya tak tahu lagi ada istilah-istilah lain ke apa disebut. Salah tu salah lah kan.
2: Betul.
0: Kalau dilakukan di lebuh raya, di jalan raya, dan juga walaupun individu buat sendiri pun salah sebenarnya kan. Tapi sebenarnya kita nak bagi tahu apa ketindakan sebenarnya pihak polis yang boleh dilakukan.
2: Yang itu pertama kali saya sentuh berkaitan dengan basikal lajak. Sebenarnya basikal lajak ni, kadang-kadang yang kita tangkap pun, yang kita rampas sita basikal ni, kadang-kadang berumur 12 tahun ke bawah.
1: 12
0: tahun ke bawah. Itu
2: bercakap dia. Setiap malam dalam pukul 3 pagi mesti ada di kawasan.
0: Maksudnya rampas dia orang waktu tu eh.
2: Jadi ibu bapa yang memiliki peranan penting buat ni lah. Ini bermulanya daripada basikal lajak, bermula sampai ke
0: minat tu,
2: Okey, bagi aksi-aksi yang Superman ataupun memandu secara melulu ni, di mana individu-individu yang melakukan aksi berbahaya ni boleh disiasat di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Maknanya ia boleh didenda dan dipenjara sekali. Bagi elemen ni, pemanduan melulu atau berbahaya, PDRM tidak akan berkompromi kerana tindakan sedemikian boleh menyebabkan kematian bukan sahaja kepada penunggang, malah kepada pengguna jalan raya yang lain.
1: Saya nak tahu jugalah tuan kan, ini sebab kita tak tahu prosesnya. Contohlah kan, kalau macam contoh video tular, baru-baru ni kita tengok gadis buat aksi berbahaya. Adakah pihak polis akan macam panggil mereka ataupun tunggu ada report dulu?
2: Tak perlu. Sekiranya ada video tular sebagaimana isu sebelum ini, pihak polis akan terus
0: boleh terus
2: pergi ke rumah tanpa report sekalipun. Bila dah tular, kita dah tahu dah tindakan tindakan berbahaya, kita akan terus ke rumah, pergi ambil di rumah saja. Dan kita akan buat penyuluhan.
1: Tak semestinya kena tunggu orang report.
2: Tak perlu. Pasal tular saja.
0: Sebabnya yalah, ramai orang nak FYP. Tapi biarlah FYP benda baik.
1: Biarlah yang elok kan. Kata yang
0: minat motor kita tak marah pun. Ada orang ni minat motor dia tunjukkan motosikal dia harga berapa dengan ubah suai yang bersesuaian kan. Tapi janganlah merempik begitu seolah-olah macam kita ada dua nyawa pula. Boleh cuba-cuba kan.
1: Kita nak tahu jugalah apa ni, pesanan sendirilah daripada pihak polis sendiri kan, khususnya kepada golongan-golongan belia, orang kata pemimpin masa depan negara ni.
0: Sebabnya kebanyakan umur ni yang terlibat ni.
2: Betul. Jadi kepada pihak remaja, jangan jadikan media sosial sebagai tempat mencari populariti melalui aksi-aksi berbahaya. Beberapa saat untuk mendapatkan tuntunan boleh menyebabkan penyesalan sepanjang hayat. Hormatilah ibu bapa, keluarga dan pengguna jalan yang lain. Keselamatan jauh lebih penting daripada jumlah tuntunan ataupun followers sekali. Itu saja.
0: Jadi selain daripada kita nak ingat kepada yang suka bermain motosikal tu, pengguna motosikal ni, kesalahan pada kenderaan lain tak kira juga. Kereta pun ada kesalahannya sendiri.
2: Betul.
0: Kan? Ada juga tim-tim kereta yang buat konvoi-konvoi ni. Sampai genting dah buat tol lah. Itu sebab juga tu. Tapi yang lain tu mungkin di topik yang lain pula kita nak bicarakan. Cuma sekarang ni tuan, seorang ayah, seorang lelaki, pihak polis, cuba beri satu nasihat yang mungkin berguna untuk ibu bapa. Macam mana nak tangani masalah ni dari rumah?
2: Saya menasihatkan bagi pihak ibu bapa untuk memainkan peranan yang sangat penting. Antaranya mengetahui ke mana anak keluar menunggang motosikal pada waktu malam. Kadang-kadang ibu bapa tak ambil tahu langsung. Memastikan anak mempunyai lesen, memastikan motosikal sentiasa berada dalam keadaan selamat, mengelak pengubah suaian yang menyalahi undang-undang, serta sentiasa menasihat anak-anak mengenai risau kemalangan.
0: Baik.
1: Sebenarnya mungkin kadang-kadang ibu bapa ni, yelah manalah saya tahu, tapi sebenarnya ada akta
2: ada
1: sebelum ni
0: boleh kena
2: sebelah kena, kena.
1: Tak boleh kata tak tahu. Betul. Manalah tahu kan, tapi sebenarnya ada akta.
0: Dia satu lagi nak masalah dia
1: ni.
0: Tak semua budak beli motor guna duit mak ayah. Ada yang sanggup menyimpan.
1: Simpan.
0: Ada yang sanggup kerja part time.
1: Kerja part time.
0: Sehingga kadang-kadang mak tu tak tahu motor siapa. Motor kawan ni mak. Kononnya. Tapi 5 kali seminggu masuk kat rumah dia. Itu pelik tu kan. Jadi awasilah, perhatikan baik-baik apa tingkah laku anak anda. Mungkin mereka juga berpeluang ataupun kadang-kadang tu mungkin terjebak juga dengan masalah jalan raya ni.
1: Betul.
0: Okey.
1: Macam sekarang ni tuan, macam sebelum ni kan, apa-apa melalui mungkin Roblox, kalau boleh tahan kan. Sekarang ni cabaran media sosial ni pun berat juga sebenarnya kan. Nah, jadi apa agaknya sekarang ni fokus pihak trafik Pahang?
2: Okey, fokus kami sebagai JSPT Kontinjen Pahang bagi mengurangkan kadar kemalangan dan kematian jalan raya dengan cara penguatkuasaan berterusan.
0: Okey.
2: Pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah-sekolah ataupun di kolej-kolej, advokasi kepada komuniti, ceramah di sekolah-sekolah dan institusi perguruan tinggi, kerjasama dengan agensi-agensi luar serta NGO untuk membantu pihak JSPT bagi menangani masalah ini.
0: Okey, baik. So dari sekolah-sekolah pun dah ada cerita. Dulu saya rasa kat sekolah-sekolah kita cerita pasal dadah, kita cerita pasal jangan ponteng sekolah. Sekarang ni cerita masalah lembur raya pun dah dibawa ke sekolah.
1: So dan pengetahuan ni pun penting sebenarnya.
0: Penting.
1: Untuk adik-adik kita kan.
0: Sekurang-kurangnya cikgu pun boleh bagi tahu sesuatu. Kadang-kadang yalah, ada budak yang dia lebih menerima daripada sekolah kan. Sebab mungkin family tak ada kat rumah. Kan. Jadi apa salahnya disalurkan juga maklumat ni di sekolah-sekolah. So kalau contoh apa ni tuan, kalau sekolah nak perlukan, maksudnya himat PDRM sini untuk talk bab ni kat sekolah, boleh?
2: Boleh. Pihak PDRM dia terbuka.
0: Okay.
2: Untuk pihak-pihak sekolah yang untuk memohon bantuan penceramah untuk bagi kemalangan atau trafik, kita alu-alukan.
0: Okey,
1: saluran dia tu macam mana?
0: Nak macam mana?
2: Boleh hantar surat ke pihak polis daerah, ibu pihak polis daerah Kuantan.
0: Okey.
2: Dan kita akan hantarkan pegawai untuk bagi ceramah.
0: Okey. Tuan, sebelum kita berakhir lah tuan, saya nak tahu kalau isu dadah kita ada zon kan, zon merah di Pahang, zon kuning, zon hijau, zon selamat kan. Kalau masalah rempit ni macam mana zon-zon tu dilihat tuan?
2: Okey, kalau di Kuantan ni dia sebenarnya kadang-kadang bermusim sebenarnya.
0: Okey, baik.
2: Kalau di Kuantan, seperti yang kita tahu, pihak trafik api di Kuantan dan Kontinjen Pahang sentiasa peka dengan ini. Di laluan-laluan yang sentiasa geger motor dia bermain ataupun di kawasan bypass, di terminal bas.
0: Okey, baik, betul.
2: Kita alert bab ni. Memang kita sentiasa pantau setiap minggu kita buat. So kepada pengguna-pengguna motosikal tu, sentiasa beringat lah. Mata sentiasa memahati.
0: Anda sedang prihatin.
1: Okey, baik. Akhir kata daripada tuan sendiri untuk kita akhiri slot ni, mungkin kepada pendengar-pendengar yang mendengar hari ini. Silakan.
2: Okey, bagi pendengar semua, saya menyeru seluruh masyarakat supaya menjadi pengguna jalan raya yang berhemah. Jangan memandu atau menunggang dalam keadaan tergesa-gesa. Sentiasa patuhi had laju, pakai topi keledar dan tali pinggang keledar, elakkan penggunaan telefon ketika memandu serta hormati pengguna jalan raya lain. Ingatlah, keluarga sentiasa menunggu kepulangan kita di rumah. Sayangi diri, sayangi keluarga, PDRM sayangi anda.
0: Baik, harapnya apa yang cuba kita bawa ke konti hari ini, memang selalu kita ingatkan pasal lebur raya, jalan raya, jalan-jalan kampung. Kita pernah tanya pun, kalau jalan yang tak ada lain kena saman juga ke? Kita pernah tanya tu. Kena juga tak? Asal nama dia jalan, kena. Okey, jadi kepada anda, tajuk ni bukan tajuk yang suka-suka main-main. Dia pengaruh dia kepada benda yang lebih besar, itu jenayah motosikal.
1: Betul, mungkin sebelum ni ibu bapa atau pendengar-pendengar kita tak tahu pun. Tapi alhamdulillah hari ni kita pun dah belajar sesuatu.
0: Okey.
1: Dan apa yang penting, tetamu kita Inspektor Muhammad Kamarudin bin Jubin dah pun berkongsi berkenaan dengan keselamatan jalan raya, tanggungjawab bersama.
0: Terima kasih tuan.
1: Terima kasih tuan.
0: Di sini,
1: InsyaAllah mana tahu nanti kita jumpa lagi di
0: Sarawak lah, Sarawak.
1: Oh boy. Sarawak terus.
0: Okey, baik. Seketika nanti.
1: Okey, jangan lupa untuk ikuti Makcik Bawang Popet. Anda boleh hubungi kami di talian 0951401124.
0: 0951401125 juga di live TikTok ketika ini.
1: Ketika nanti.
0: Kita sedang bersiap sedia.
1: Okey, jangan lupa lah. Mana yang free-free tu masuklah TikTok Pang FM. Dan Tentek. Juga boleh WhatsApp di nombor 0103207448.
0: Kita tunggu anda dengan tajuk yang akan kita kongsikan seketika nanti. Okey, terus bersama dengan kami Radio Malaysia Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Week bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Alamak, jalur gemilang dipasang terbalik.
3: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
4: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
5: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
6: Harkat Ijala Gemilang, kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

0: Okey, selamat kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Di rumah tu, di office, di dalam kereta. Mana lagi yang mendengarkan kita pakai earbud ni?
1: Pakai earbud?
0: Ada. Kau pun tahu ada. Sebenarnya ada statistik kita yang kita boleh tahu. Itu pergi kursus lah di cerita.
1: Wow.
0: Yang mendengarkan di telefon menggunakan earbud. Dapat detect? Contohnya macam abang-abang ni. Abang itu?
1: Abang-abang
0: makanan ni.
1: Abang-abang rider.
0: Kan ada dia menggunakan platform tu. Ada orang dengar macam tu.
1: Itulah kalau zaman sekarang ni macam-macam.
0: Kan. Kata boleh dengar.
1: Kalau saya dalam kereta. Dengarlah tu.
0: Okey, dengarlah tu.
1: Dengarlah tu dalam kereta.
0: Saya dengar masa saya konti. Saya dengar.
1: Banyak.
0: Hari ni, hari Khamis ya, bersama dengan Demo semua. Petang hari ni kita dah masuk jam kedua dah sebenarnya.
1: Ya, betul. Untuk edisi 6 Ogos 2026, 22 Safar 1448 Hijrah.
0: Okey, awak dah gantung bendera belum ni? Umar?
1: Dah.
0: Ya,
1: okay. Dalam bilik.
0: Badan, takut orang viral kaya.
1: Tak, betul lah. Memang dalam ada. Bilik. Sebab apa tau, bila kita bangun tidur je, weh, turun nampak bendera, weh. Kita rasa apa tau, rasa
0: wadah.
1: Nasionalisme. Patriotisme.
0: Okey, baik. Awak
1: tak tahu.
0: Okey, saya percaya.
1: Okey.
0: Dah itu tengok dalam bilik kan bergambar.
1: Awak tak masuk bilik saya. Awak yang memandik.
0: Okey, baik. Dan hari ni Makcik Bawang Popek macam biasalah. Petang hari ni kita akan beromeh satu lagi tajuk.
1: Yep.
0: Yang ini tentang satu lagi perasaan yang Tuhan bagi pada jiwa manusia ni. Tapi ada orang dia dapat kawan dengan baik. Ada orang panggil perongoh ni.
1: Perongoh.
0: Garang itu kan. Cuma bukan tu yang kita nak borakkan. Kita nak borakkan tentang marah.
1: Marah. Kalau marah buat apa?
0: Betul. Ada orang dia marah dia. Tak apalah bang, nak buat macam mana. Dia
1: itu halo bukan marah.
0: Ada orang gitu kan.
1: Aku dah berdidik. Marah tu. Marah lah tu Cheyenne.
0: Ada orang dia ekspresikan marah dia tu dengan kata-kata. Maksudnya popek-popek lah.
1: Memang popek.
0: Ada yang jenis membanding barang.
1: Tak ada dah Tok Laki.
0: Tak ada dah. Tak tahan.
1: Lagi
0: dia kata kau rela lagi kena baling periuk daripada
1: daripada dengar beleteh.
0: Nah hari tak habis tu. Kalau tak lari lah.
1: Ada orang macam ni dekat WhatsApp Pang FM.
0: Okey, apa katanya?
1: Abang Rostam kita daripada Balut.
0: Okey.
1: Dia kata kalau dia marah dia pergi ride.
0: Okey.
1: So pergi marah. Kalau marah pergi ride.
0: Tak nak memanjang-manjangkan cerita.
1: Tak, masalahnya bila dia balik ride, dia kena double. Dah lah, wife marah.
0: Okay.
1: Lepas tu dia pergi ride.
0: Dia ni marah pergi ride ke kena marah pergi ride pula satu.
1: Lepas tu bila dah balik, kena marah lah pula. Dah lah, dia dah marah, lepas tu kena marah pula.
0: Okay, faham. Okay, sejujurnya kita lah, kalau kita... Okay, kita tanya kalau kena marah. Kalau awak kena marah, awak buat apa lah?
1: Kalau kena marah?
0: Kalau kena marah dulu. Ni bukan awak marah. Ni kalau kena marah dulu.
1: Dia tengok isu juga.
0: Okey, contoh tengok kalau Bik marah lah. Bik marah.
1: Bik jangan marah. Kau yang selalu marah dia.
0: Aduh, kenapa awak marah Bik?
1: Taklah, perempuan.
0: Kita telefon Bik lah, macam mana?
1: Kau jangan. Kau jangan
0: Okay.
1: Taklah, maksudnya perempuan kan dia lebih emosi.
0: Faham.
1: Berkaitan dengan hormon kan. Benda-benda sikit je nak melenting. Biasalah tu. Kalau lelaki
0: saya
1: ni,
0: saya pun jadi semalam.
1: Dia jangan marah. Kenapa? Awak kenapa?
0: Taklah, ada orang berkumpul. Tak saja mencelah tu tadi.
1: Kan, kalau saya lah, biasa kalau saya betul-betul marah, saya diam.
0: Okay.
1: Saya orang yang banyak cakap sebenarnya.
0: Tapi kalau kena marah awak diam juga ke awak akan lawan balik?
1: Balas balik. Tak ada masa aku.
0: Tak ada nak terima
1: Tengok isu lah. Okay. Kalau memang dah betul-betul memang dah nampak salah kita kan.
0: Okay. Nah,
1: kita diam je lah.
0: Okay, lantaklah
1: nak marah.
0: Tapi kalau cara awak marah orang, diam. Oh, saya awak diam. Bukan maki ya?
1: Maki.
0: Sebab saya selalu kena maki.
1: Marah tak ada apa?
0: Okey, saya.
1: Taklah, kalau biasanya kalau saya betul-betul marah, saya diam. Sebab saya bukan macam tu. Maknanya kalau diam tu, pam-pam sendirilah.
0: Okey. Ni Abang Rustam yang dia kata tadi lah.
1: Dia kata, kalau dia marah, dia pergi ride.
0: Pergi ride. Okey, baik. Seterusnya kita ada ni.
1: Kak Rosita. Kak
0: Rosita. Tapi dia tak habis tulis lah. Biar dia dulu lah.
1: Biar dia tulis. Tapi ada ni di live TikTok Pahang FM.
0: Okey, silakan.
1: Dia cakap apa? Mana tadi? Kalau kena marah, senyapkan diri. Kata Siti Madi 85. Kalau kena marah, senyapkan diri.
0: Okey.
1: Okay,
0: senyapkan
1: baik.
0: Diri eh.
1: Senyapkan diri je. Ni user. Allah, macam mana lah nak sebut ni. User 8338. Belakang sekali. Kalau kau marah, kau minum teh kat kedai.
0: Ah. Minum teh di kedai. Lari lah maksudnya.
1: Kau marah pula kau orang ambil order. Mana minum apa? Tanya minum, minum, minum, minum.
0: Macam biasa lah.
1: Macam biasa lah. Marah pula kau orang kedai. Yang marah kau orang rumah, marah pula orang kedai. Lepas tu kan dia nampak anak dia lalu. Baba, baba nak singgit. Anak orang kerja ni. Minta duit je. Anak pula kena marah. Ada ke lelaki macam
0: tu? Aboy kurang gitu.
1: Ya dah.
0: Ya, mok itu.
1: Biasa mok yang menjangkit.
0: Oh, tak habis-habis duit. Tangan jalan.
1: Bagi.
0: Bagi.
1: Sakit lah.
0: Bila kucing lagi senang lah.
1: Kucing jangan. Banyak hey. Hairnya juga.
0: Kucing dulu
1: kerja.
0: Kucing dulu.
1: Dia nak pergi kerja. Tiba-tiba nampak sepoin ada kat situ.
0: Itu jadi hair juga.
1: Bau satu rumah weh.
0: Tapi kalau soalan tu diaju pada kamu, kamu jangan marah sebenarnya.
1: Betul lah. Setuju-setuju.
0: Okay. Kamu banyak lebih macam
1: biasa
0: berkenal.
1: Biasa nampak nasrek lah kalau kena marah. Ngawak tu.
0: itu kan tanda saya.
1: Rosita Muhammad.
0: Okay.
1: Dia kata, Assalamualaikum Anak Harun.
0: Ya, Waalaikumsalam.
1: Kaitan ni daripada Rawang. Kalau saya kena marah, tengok situasi dulu.
0: Okay.
1: Kalau betul saya yang salah, saya akan mengakui kesilapan itu.
0: Faham.
1: Kalau anak akan kona lagi dulu. Tengok dulu, boleh mana pergi jauh.
0: Cari putih dulu.
1: Cari poin, cari poin. Kita buka balik sejarah lama.
0: Okay.
1: Jika saya tidak salah, saya akan membela diri saya. Jika saya sedang marah pula, saya akan jegekan mata. Dah pergi dari situ.
0: Okey. Ini cara jika, dia. Lawanlah orang marah
1: lawan.
0: Kan.
1: Tapi sebab je lah. Usia dah otai. Okay, kalau muda dulu. Ni. Memang saya bebe je lah. Panjang berjela. Ujahnya. Dah. Orang kata apa. Dah senja-senja ni.
0: Betul lah. Kena cool down sikit lah. Kena cool down sikit.
1: Ya. Kan, kalau beletel lebih-lebih kan. Terkeluar gigi pelesu tu.
0: Itu satu.
1: Risau.
0: Dua cepat haul. Okey. Ada lagi? Kita nak pergi kat talian dulu.
1: Boleh.
0: Okey. Kita tengok. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Cik.
2: Ya, bukan bawa Mahmudul.
0: Tapi Abang Cik bukan pemarah lah. Saya tengok karakter dia.
1: Yelah, relax. Sihat Abang Cik.
2: Alhamdulillah, sihat Abang Cik.
1: Sihat. Abang Cik ni slow and steady.
2: Tengah panah ni, dia account ni best tu.
1: Apa dia?
2: Ini panah ni duduk lah, orang duduk dalam account.
1: Duduk dalam account.
0: Memang duduk dalam account. Dalam account tak ada duit dah.
1: Tak ada dah ada. Banyak kosong-kosong.
2: Yang kosong-kosong tu yang depan tu ada benda tak.
0: Ada dah juga. Tadi kau puas dengan Cik Ana ni. Ada RM60.
1: Ngecek dah. Kau
0: ada
1: lah RM20. Okay, apa Cik?
2: Ya. Yeah.
1: Kalau marah buat apa?
2: Kadang-kadang tu dia angin marah tu dia marah juga kalau kata tentang apa. Kadang-kadang tu dia marah kat mana tau. Dia marah tentang kita bawa kereta tu.
1: Time bawa kereta.
0: Maksudnya masalah kat jalan lah ya.
2: Kadang-kadang dia marah ada pula yang cilut tak tentu pasal.
0: Okey, faham. Itu marah
2: Kita dah pernah berjaga lah. Hak yang cilut, mencilut. Lepas tu hak lampu merah yang rendah.
0: Saya pernah kena lah Abang Cik. Orang potong double air. Masa tu kereta tengah banyak. Tapi polis lah. Tak berani nak buat apa-apa. Takut
1: mana
0: lah.
1: Mana tadi tuan tadi?
0: Tak.
1: Jangan nak panggil balik.
0: Mungkin dia ada kejar orang.
1: Okay.
0: Bau nak on.
1: Polis lain.
0: Tak berani lah.
2: Nak ambulans kan?
0: Ambulans. Okay lah.
2: Lalu
0: kan?
2: Macam
0: mana? Kan? Ni kau tiba-tiba motor. Sung!
2: Itu yang tak boleh tahan tu.
0: Kalau seorang okey lah kita ni. Kalau kita buat family ada anak kecil.
1: Kadang tu bukannya yang
0: itulah sampai bergaduh tu.
1: Ada juga kalau jenis yang mana apa tau. Yang jenis apa ni bagi signal pakai niat ni.
0: Betul.
1: Kau gerang juga tu.
2: Betul.
1: Dia dah nak masuk sempang. Kita ni dekat belakang kan. Terus masuk. Terkejut.
2: Dia pakai niat tu.
1: Dia pakai niat tu. Sahaja aku dah latih.
0: Kan, kalau dah sampai, kan ada kat viral kan. Sampai turun kereta.
2: Kadang-kadang dia dah kata dah bagi dah. Padahal tak bagi lagi.
0: Itulah. Kadang tu.
2: Dia pun belok. Belok-belok kita ada belakang ni. dia nak pergi ke situ rupanya. Itu pun sebab tak kena, sebab salah kan tu.
1: Dah tu kalau marah aku buat benda lah pecik.
0: Potong balik lah.
2: Kalau ni naik macam kita tengok dalam gambar api, maksud api dalam badan kita kan.
0: Okey.
1: Istifah. Patut buat benda. Istifah. Oh, okay, dia kalau marah dia istifah.
0: Tapi kenalah dengan karakter abang cik.
1: Kau percaya?
0: Abang cik memang bukanlah malam lembut, tapi dia
1: tapi kalau orang macam gini, kalau dia marah jangan main.
0: Jangan main.
1: Dia ada masa tu. Dia jadi macam super saya.
2: Dia disimpan dalam banyak kan.
0: Itulah. Tapi jangan simpan sangat perasaan, takut kena penyakit.
1: Jangan.
2: Boleh kita kena luar.
1: Kena luar.
0: Yalah, kat pokok pisang ke pokok getah ke, entahnya lah.
1: Dia dengan ikan. Dia
0: okey, dia relationship ni kat situ lah.
1: Ikan tembakau gitu.
2: Tanya banyak squad Malaysia macam mana?
0: Nantilah kita tunggu last game lah.
2: Last game ah.
0: Apa ceritanya?
2: Sekarang ni tak tahu lagi ya.
0: Tak tahu lagi. Kena tunggu last game.
2: Sebab apa, kalau dia pergi Piala Dunia dapat air tu.
0: Oh, itulah. Tapi nanti kita cerita pasal Piala Dunia.
1: Okey.
0: Baik abang cik.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih telefon abang cik.
2: Okey, sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sikitlah pasal Piala Dunia sebabnya kemungkinan 4 tahun lagi ada format baru yang akan digunakan.
1: Okey, tambah pasukan tu.
0: Tambah pasukan satu. Okey. Dan contoh kalau dia buat di Asia, ada Piala Dunia Asia dulu. Faham tak? So, ada 3 negara yang boleh mewakili Asia secara merit. Ini biasanya, yang cara mudah lah.
1: Biasanya, Korea,
0: Jepun. Katak kan?
1: Alah, katak mungkin. mana tahu. Berapa lama bukan? Ini masanya.
0: Selepas banyak orang kata spekulasi pasal negara kita, tiba-tiba pergi World Cup, mana tahu. Rezeki. Okay. Okay, di pagi lain ketika ini. Hello.
1: Okay. Hello. UFO ke ni?
0: Hello.
1: Alien. Hello.
2: Yo.
1: Lah, orang jantet rupanya. Kau ingat ke alien UFO?
0: Ya, bunyi besar.
2: Alien ni panggil.
1: Nah, pencerus tadi awet.
0: Sentuhnya.
2: Tak ada je, buat suspense sikit.
1: Buat suspense. Kau ingat awak main pasir situ?
2: Dekat kedai nak, tak ada buat benda.
0: Dekat kedai? Tak kerja ke?
2: Kerja, order tak ada.
0: Behnya lah, orang dapat menengok ya.
2: Apa cerita kita ni?
0: Ceritanya pasal Kalau marah
1: buat benda.
2: Kalau marah?
1: Jangan marah sekarang.
0: Cerita dulu baru nak marah.
1: Cerita dulu. Kalau marah biasanya awak buat benda.
0: Jangan terus marah.
2: Dia tengok juga marah tu marah pasal apa.
1: Tengok dulu pasal benda ya.
0: Okey. Ya, awak kalau memang tak boleh tahan lah. Ya, awak tak boleh tahan.
2: Boleh tahan? Kau diam, kau lari je lah.
0: Itu kalau kena marah
1: ngakaknya. Awak ni abang hari-hari ayam naik benar kau ni.
2: Abang Jo ni kalau abang Jo marah. Cakap sikit je. Abang Jo lari balas lah. Kalau lagi lama abang Jo marah ke kan?
1: Lagi macam-macam keluar.
2: Macam-macam perkataan yang akan keluar.
0: Tapi kalau bunyi vokal gitu ni,
2: biar sebelum perkataan yang bukan-bukan keluar. Baik abang Jo pergi lari tu.
1: Maknanya awak fun run lah berlari.
2: Menjauhkan.
1: Lepas tu gimana ngeteh lah?
2: Ngeteh lah. Menenangkan hati.
1: Tetapi kau tak tahulah ni kan, lelaki contohlah kalau dia tengah marah kan, lepas tu bila dia ngeteh tu, dia akan lupakan je benda tu. Kakak dia sambung bercerita.
0: Dia bukanlah lupa. Kadang ada rodong dia tanya. Contoh, Jo, ngapa awal ingat minum hari ni? Entahlah rumah kau tu. Situlah dia melepaskan. Itu lelaki.
2: Macam tahu-tahu.
0: Kau selalu marah juga kampung.
1: Sampai itulah kau rodong-rodong dia kata. Kalau bini Jo tu marahlah tu masak ayam. Sampai orang kampung tahu.
0: Sampai orang tahu.
1: Sampai kau Jo lah tu ngeteh dia nak marah dia cerita.
0: Tapi Jo, kalau awak kena marah pula macam mana Jo?
2: Kalau Jo kena marah ni,
0: contohlah awak kena marah pasal yalah balik lewat ke. Tak tahu pasal kan.
2: biasa kalau abang kena maunya, abang redo je lah. Kalau ya. Salah abang tapi kalau mungkin salah abang jauh, abang jawab balik lah.
0: Okay.
2: Jawab balik.
0: Contoh lah, contoh. Tolong bagi sikit.
1: Apa dia?
0: Jadi orang rumah dia. Kenapa awak balik lewat ni? Kau tepuk toki awak tak ada trik pun malam.
1: Salah, salah.
0: Okay, awak sini. Contoh.
1: Abang.
2: Ya, ya, ya. Semula.
0: Okay, 1, 2, 3, action. Cepat.
1: Abang. Kau nampak tadi awak bawa Amoy dalam lori? Sejak bila awak hantar Amoy ni? Ha?
2: Janganlah marah.
1: Dia bawa mendanya.
2: Itu kan clean.
1: Sejak kau tak boleh sambung lah.
0: Kalau macam tu kamu nak jadi terbang.
2: Dia kena ada ayat yang boleh spin.
0: Okey.
1: Kau dah tak boleh nak lawan dah. Lepas dia kabur Clendon. Dah tak terbayang. Dah tadi nak tu dah. Nampak okay, dia cepat betul okay. Kepala dia tu.
0: Kita terima lah alasan dia. Kita terima. Okey, baik Abang Jol. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lama ingat kedai tu.
2: Boleh-boleh. Takkan ada customer tak ada lagi tu yang boleh menelepon lah.
1: Okey, mantap. Selamat petang Abang Jol.
2: Sama. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Biasanya bila
1: awak rasa kalau contohlah memang betul klien dan perempuan
0: no? Eh tak ada macam tadi.
1: Rasanya tak lepas lah nak minta.
0: Okey ni Abang Ahmad Hairi boleh temelih ni kata.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum DJ Pan Fan. Okay. Mana Harun? Waalaikumsalam.
0: Mana Harun?
1: Ni. Harun Ana kau terbalikkan je.
0: Okey.
1: Sihat sejahtera serta ceria ya. Taufik petang ni.
0: Taufik. Boleh lah
1: marah. Kalau marah, buat benda. Kalau ada pasal marah, jangan ikut sangat. Nanti parah akibatnya. Buruk akan melanda perasaan, kata Abang Mary ni. Oleh itu, kena banyak bersabar. Diam lebih baik, itulah ubat marah yang paling mujarab.
0: Okay.
1: Bang FM, satu pilihan, no one always. Semboi, Abang Butek kita.
0: So, semua orang ada perasaan ni. Boleh cerita kat kita di nombor WhatsApp kita pun boleh. 0103207448. Nak call pun boleh.
1: Okay ni tengok Alisha. Dia kata kawan payah marah orang.
0: Okay.
1: Tapi bini keh je kuat marah kawan. Itulah okay. Yang kau kabur tadi.
0: Okay.
1: Dia jangan marah tapi kau selalu marah. Begitulah. Okay ni Kak Roslah Ali Bentong.
0: Perkatanya
1: Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Saya ni kalau marah kan, lebih suka mendiamkan diri. Muka dah macam singa lapar. Kalau kena marah pun diam je. Dalam hati Tuhan je yang tahu. Nampak?
0: Orang bentuk nampak. Okay lah,
1: tapi Gun, biasanya lah kau nak tahu dulu sebelum kita berehat kan. Biasanya awak marah ni sebab benda?
0: Marah kan?
1: Biasanya.
0: Marah.
1: Sebab apa?
0: Tak tahulah, susah lah. Sebab kau menjaga marah lah.
1: Yelah, kalau marah sebab apa? Sebab jarang marah kan? Tapi kalau marah sebab apa?
0: Kalau marah biasanya sebab macam kena tuduh ke?
1: Kena tuduh? Memang selalu kena tuduh ke?
0: Tak ada lah. Kalau kena tuduh. Soalan perangkap tu.
1: Okay, baik.
0: Sekejap, okay?
1: Alright.
0: Malaysia Bang FM.
1: Satu pilihan.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang. Bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.
4: Weh, Ana.
0: Apa?
4: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
0: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
4: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut?
5: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pada banyak. 100 pun tak boleh.
6: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang tu. Sana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
7: Macam bawang popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon apa khabar weh? Makcik bawang.

0: pilihan.
1: Petari macam ni sedap dengan lagu-lagu macam ni. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan kita, tak kisah apa platform sekalipun.
0: Yep.
1: Online ke, frekuensi ke, yang penting sekali terus support lah kan. Apa saja radio yang anda dengarkan di negeri masing-masing.
0: Betul. Dan mana yang masuk live TikTok Bang FM ni, jangan lupa tag-tag screen.
1: Ya,
0: okay.
1: Betul.
0: Bolehlah komen daripada mana, kita bolehlah sambil tu borak-borak. Antaranya kita ada Green Shark. Ui, ada Green Shark eh. Kita ada Kak Rosita Muhammad 388. Kita ada ramai ni. Kita ada Mokju di live TikTok. Kita ada TikTok. Mana ni nama yang payah betul nak menyebut nama dekat sini ni.
1: Apa namanya?
0: Anik apa ni?
1: Anik
0: fans.
1: Oh, ingat Anik.
0: Terima kasih masuk live TikTok Pahang FM. Waalaikumsalam. Okay. Dia cak dekat komen. Okay, tak apa. Terima kasih banyak-banyak eh, mana yang masuklah TikTok ya, bagi gigi semua. Thank you so much.
1: Mantap. Okay, Kak Ayah Balok, WhatsApp aja eh.
0: Okay, boleh.
1: Dia boleh mention macam ni lah.
0: WhatsApp sahaja.
1: Okay, call tak boleh eh. Kita kena buat lah Pahang FM. Okay. Assalamualaikum, selamat petang.
0: Waalaikumsalam.
1: Bila berdua lama Kak Ayah tak bersiaran.
0: Apa?
1: Topik petang ni ya, tentang marah ya.
0: Marah
1: Kak Ayah kalau terlampau marah, penyudahnya Kak Ayah akan menangis.
0: Sianya. Kenapa nangis?
1: Puas hati, lega lepas menangis tu.
0: Okey, maknanya kita nak lepaskan lah.
1: Geram lah ya. Tapi kalau kena marah pula, Kak Ayah banyak diam.
0: Okey.
1: Tapi setakat ni tak ada lah yang marah Kak Ayah. Kak Ayah kan baik. Tak, ni ada tambah. Tapi kalau ada yang marah, Kak Ayah buat tak tahu je. Jangan jawab, biar je. Akhir-akhirnya dia akan senyap macam tu je, tanpa pergaduhan.
0: Okey. Cakap pasal menangis tadi, Ron. Tahu tak, air mata ni sebenarnya bukan sekadar air biasa.
1: Okey.
0: Sebab dia mengandungi air, garam, protein, minyak dan enzim pembunuh kuman. Air mata ni dihasilkan oleh kelenjar lacrimal. Okey, untuk menjaga kelembapan, melawan jangkitan serta membuang bahan toksin ketika emosi terganggu.
1: Okey. Patutnya share hari ni nanti Isnin.
0: Tak apa. Ini pengetahuan tak kira hari apa boleh share.
1: Okey, baik. Ini Cik Kin Ramli.
0: Cik Kin.
1: Cik Kin.
0: Cik Kin Ramli.

0: Kata, senyap je kata dia.
1: Kalau marah memang senyap dia. Sama-sama kita geng, kita geng.
0: Eh tapi kau tengok Om lah, where balik?
1: Yelah tengok
0: on
1: atas.
0: On the beach ah, the beach balik.
1: Tengok atas isu.
0: Tapi kalau paling marah apa? Kalau memang macam memang tak boleh tahan lah.
1: Lapar.
0: Itu masalah rakyat Malaysia. Common.
1: Tak tahulah. Kau, perbezaan
0: lapar nasi eh.
1: Nasi. Perbezaan dia bila kau ingat lagi lah waktu mengandung dulu.
0: Okay.
1: Memang tak boleh kompromi lapar
0: pasal
1: ni.
0: Makan ya.
1: Makan. Bila kata rasa lapar tu kalau boleh nak terus makan.
0: Kalau tak ada.
1: Tak ada lah. Mulalah jadi singa.
0: Okay.
1: Habis semua nak kekoh. Lapor memang tak boleh.
0: Rumah-rumah orang yang dah kahwin ni tak singa musang yang akan disebut bestok laki dia. Okey, baik, di talian ketika ni. Hello. Assalamualaikum.
1: Jangan marah.
0: Sabar. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
2: Waalaikumsalam.
0: Oi.
1: Biasa yang pertama hari ni dah nombor berapa ke ni?
2: Nah, tak dapat lah tadi.
0: Tak dapat.
1: Apa tu lah tadi tengok weyeng.
0: Corner lambat telefon.
1: Corner.
2: Daripada pukul 3 telefon.
1: Ya Rabbi.
0: Pukul 3
1: ya
0: kat tengah lagu.
1: Dengar apa telefon? Saya tengah lagunya menelipu yang bersentana ni.
2: Dah kira lah. Dah kira.
1: Lepas tu dia marah korangnya.
0: Jangan marah komo.
2: Tak marah.
0: Okey lah. Tak marah. Okey. Ini makan dah. Siap dah.
2: Siap dah. Makannya.
1: Obat semua dah okey makan.
2: Gula lemak labu.
0: Obat dah tinggi.
1: Obat dah makan
2: ha?
1: Dah.
2: Ubat dah makan tadi dah.
1: Tadi dah. Berapa? 15 biji ke?
2: 7 biji.
0: 15 biji tu buah tasbih.
2: Kalau 15 kerabat rasak telinga tu.
0: Ya.
1: Tujuh
0: biji
1: tu.
0: Dari 7 tu ubat paling besar ubat apa?
2: Ubatnya kencing manis.
1: Darah tinggi.
2: Kencing sikit.
1: Ketuat ada ketuat? Ubat ketuat.
0: Abang Santana. Okay, kalau Abang Santana susah sikit nak baca. Dia ada dua karakter berbeza. Kalau lucu-lucu betul. Kalau garang-garang sangat.
1: Awak kalau garang buat benda bersentana.
0: Marah ni.
2: Kawan nak marah tu, masa menunggu gerak klinik lah. Satu meja tu.
1: Wah, ni betul.
0: Kenapa?
1: Tunggu gerak klinik.
0: Oi, betul.
2: Klinik tu kita nombor kita jatuh dulu. Jadi, kita jatuh dulu dah. Kita pergi jatuh.
0: Appointment 8 pagi.
2: Dia
1: pukul 8 pagi. Jumpa kau 12.
2: Bukan pukul 10 pagi. Jadinya dah hantuk dah penuh tu. Kita dulu-dulu lah. Mana hantuk dah atas sekali. Nombor 1. Mukanya tamat. Sampai ke 15 orang dah.
0: Abang Sana kena faham. Yang atas tu dikira lah sekali. Ni doktor ni terbalik kan. Yang ambil bawah.
1: Kau hantar tipu gitu.
2: Dia bukan terbalik ke? Ini kawan hulu nak kawan letuk di bawah. Yang dulu teratas juga. Yang bawah tu
0: gitu
2: kawan hulu nak kawan pada meeting tu.
1: Dah tu berapa jadi, lama pula tunggu. Aduh peniknya.
0: Awak pernah marah ke kau hospital tu? Awak pernah marah?
2: Nanti lah.
0: Okay. Dia marah kita pula.
1: Dia marah pula kita. Kawan
2: missing. Missing. Kenapa ni kawan dia lambat ni? Kawan kata selalu dia. Tuh datang awal dah. Lepas tu kau pun macam-macam bebek pantak ni mana kau tu.
0: Jangan marah korang gitu. Tak baik.
1: Tut.
0: Aduh.
2: Kawan punya nak marah tu.
1: Betul-betul nak marah lah tu.
0: Okey, faham.
1: Lepas tu dia ada jawab benda.
2: Dia diak je.
0: Kalau kawan kena gitu kawan dia.
1: Aduh.
2: Yang muda kita sapu. Bapak, pakcik. Kata dia.
1: Sapu, bapak.
2: Yang muda tu. Dia tidak sayut lagi lah. Jadi kau tak lah. Cik dah nak roti ni kau naik tu.
1: Memang naik lah awak marah.
0: Awak janganlah marah time pergi klinik.
1: Dia jadi naik.
2: Tak boleh tahan nombor kau macam dulu.
0: Yelah. Faham. Hati dan perasaan aku faham.
2: 130 biasa naik 170.
1: Lucur.
0: Cuma tak kena tahan buat tu.
2: Lepas tu dia tak lagi, pok lagi. Turut sikit lah. Pasal dia bertenang asal tali pulau. Okey lah.
1: Tenang dah, okey lah.
2: Jalan tidak hantar ke hospital. Rauh ke dia?
0: Yalah.
2: Kawan nak mahu klaim ke tadi? Jangan kawan. Itu dia. Anak arah.
1: Tapi awak jangan banyak marah ya. Nanti naik darah tinggi.
2: Kawan memang kalau orang darah tinggi mulut cepat nak marah.
1: Mulut cepat nak marah, Run.
2: Oh, dia naik ke telinga daripada sing ni merah. Muka.
1: Muka gelap jadi merah. Menyala-nyala.
2: Oh, kalau zaman muda, kelempat dah.
1: Kelempat lah.
0: Kena lah. Janganlah. Siap kalau hospital tu awak pun. Janganlah.
2: Nak pula naik bas beratur. Masa dulu marah tak 80. Oh, berebak tu. Bersigur-sigur ke terdak ke. Ini tempat kau duduk dulu ke tak?
0: Ui, nasib dah kita sekali jumpa dia. Kalau dua kali aku.
1: Dua kali kuasa aku kena marah.
0: Okeylah. Baik, okay. Abang Santana, terima kasih.
1: Terima kasih telefon Abang Santana.
2: Ya, sama-sama.
1: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bye.
0: Kau ingat kau ni? Jangan ulam kata dia. Awak suka ulam. Jangan.
1: Kalau kau gerak kau lempeng. Dia begitu tadi.
0: Okey. Zaman muda.
1: Hadir orangnya.
0: Zaman muda.
1: Zaman muda dulu. Kau nak marah. Kau nak lempeng kau orang.
0: Dah perintah hospital ni. Tak payahlah.
1: Jangan marah sangat bersana. Kan dia cocok nyawa nanti.
0: Weh, jagalah.
1: Jangan main.
0: Siapa lebang lah tengah. Okey ni. Siapa dia ni? Apa nama yang nak panggil
1: daripada
0: ni?
1: Daripada Rodong itu.
0: Oh, ada pergi jumpa awak.
1: Bukan main. Oh, dia menghantar gambar ni hari tu di Rauk ni.
0: Okey, Master.
1: Abang Master Adli.
0: Okey, terima kasih bang.
1: Terima kasih.
0: Maha itu ya.
1: Nampak dengan tergambar. Okay. Kau ni tengah berborak-borak melayan pendengar.
0: Berborak ke tengah marah apai tu?
1: Tak marah. Saya.
0: Okey, tengok gaya tu macam marah. Okey.
1: Okey, dengar. Kita dengar satu ni.
0: Boleh.
1: Sebelum kita berehat.
0: Okey.
1: Okey.
3: Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar awak berdua?
0: Ada berdua
3: saya sihat di sini. Sok moya.
1: Ya.
3: Topik petang ni bila marah buat apa yang gini Kak Ngah cerita. Kak Ngah kena marah Kak Ngah diam je. Kak Ngah beku je tak berjawab.
1: Beku je?
3: Tak bercakap-cakap lah ke. Buat kerja rumah. Tapi Kak Ngah marah orang pula Kak Ngah diam juga. Tak ada bunyi lah semua. Kalau anak tegur sikit anak kena marah. Itulah kata pasal Kak Ngah. Itulah nak ceritakan. Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi Kak Run, biasanya lah kalau
0: suara-suara rumah macam ni.
1: Bukan. Maksudnya bila suami isteri kan. Biasanya kalau orang rumah tu jenis talk aktif lah. Okay. Maksudnya memang jenis suka berborak ke apa kan. Bila dia diam kan, mesti suami dia dapat tangkap.
0: Oi, betul. Risau.
1: Dia tiba-tiba cakap apa tau? Awak kenapa? Awak marah saya ke?
0: Tak adalah.
1: Marah benda ya.
0: Benda nak marah pula.
1: Tapi sebenarnya perempuan dia begitu. Maksudnya dia marah. Dan dia akan cakap tak marah.
0: Okay.
1: Sama juga kalau dia nak makan tu. Tapi dia cakap dia tak nak makan. Pasal tak? Kan?
0: Perasaan sangat.
1: Complicated betul.
0: Complicated penyakit tu. Okay, baik kita nak berat seketika.
1: Baik.
0: Jom kita layan dulu ni. J. Kamisah. Sayang-sayang.
1: Sayang-sayang.
0: Marah sayang.
1: Sayang-sayang.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, buli cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur. Asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
0: Betul-betul.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Weh, Ana.
4: Apa?
3: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
4: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
3: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai membawang. Ha? Ada mulut?
5: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. 100 pun tak boleh.
6: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
7: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang Popet.

0: 气泡王本本。
1: Okey, kembali bersama dengan kamu orang berdua menemani Dema dah pun pukul 4:01 minit.
2: Ya betul, terima kasih banyak yang setia bersama dengan Ana dan juga Harun, dah masuk pun jam yang ketiga.
1: Betul. Ha.
2: Sekejap je kan?
1: Sekarang ni masa kan. Jangan jelip, kunang dah balik kerja.
2: Ingat pukul 6 dah.
1: Belum lagi. Rasa macam lambat lagi. Betul okay. Balik statement tadi.
2: Dengan topik kita, kalau marah buat benda,
1: yeah, lain orang lain cara marahnya. Betul. Ada orang marah dia jenis, orang kata,
2: ada yang jenis mecok.
1: Pampah barang gitu.
2: Peh, campok lah. Aku gerang kat kalau orang gitu.
1: Tapi
2: masa nak campok alam dia buat mecok kan. Tapi dah lama dah tak rasa macam tak ada lah.
1: Kan.
2: Vibe-vibe macam
1: kalau
2: tu.
1: Budak-budak sekarang ni marah di media sosial. Mulalah.
2: Jaga kau. Aku santau. Tiba.
1: Aduh, evita buta. Nama sekarang ni budak-budak ni marah cara dia lempihkan marah tu di media sosial ya.
2: Ya.
1: Puati ke?
2: Ha?
1: Puas hati ke gitu ya?
2: Tak dah orang lagi. Jadi terancam.
1: Dah lah dia marah tu.
2: Aduh.
1: Kepada orang ni. Mm-hmm. Orang tu tak follow pula dia tu.
2: Itulah orang lain itulah masalahnya.
1: Orang lain pula tanya, awak marah ke siapa ni?
2: Awak marah ke siapa? Habis semua orang tanya kan?
1: Macam sengaja je gitu. Tapi itu zaman dia orang ni kan. Zaman kita cara marah dia memang berdepai. Macam anak khabar tadi mengentak-entak. Kan? Ui, kalau begitu rugi barang tu.
2: Pening weh, betul. Tapi Ron, kalau ikut dalam Islam kan, okay, sifat marah ni dia adalah emosi semula jadi manusia. Tapi dia terbagi juga kepada kemarahan yang tercela. Mazmumahnya jika kerana hawa nafsu. Dan kemarahan yang dipuji jika kerana Allah. Okay, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya daripada menjadi pemarah dan dinasihatkan agar menjaga kesabaran. Dan antara orang kata ada setengah orang tu bila dia marah apa tahu, dia pergi ambil wuduk. Kan.
1: Itulah, nak orang kata gini, emosi. Kalau marah duduk, kalau tak boleh baring.
2: Betul.
1: Kan? Tapi janganlah sambil baring tu bebe juga.
2: Buat dekat dia nak sambil baring. Baik tak payah.
1: Aduh lah
2: ni Ron, di WhatsApp Pang FM.
1: Okay, mari kita
2: dia cakap apa tau. Ni daripada Chef Dila ni. Dia cakap, assalamualaikum mana Arun.
1: Salam.
2: Waalaikumsalam. Kau kalau marah, untungnya bersihkan rumah.
1: Oh, dia gerang gitu.
2: Mulut membebek kan, tapi tangan buat kerja.
1: Faham.
2: Tapi sekarang dah jadi single mom, tak ada dah nak marah apa-apa beri-beri ni. Tak ada dah. Faham lah
1: Okay.
2: Happy Konti Adinda ke. Thank you.
1: Tak boleh nak respon sangat lah. Okay, ada lagi?
2: Okay, kita ada ni baik. Abang Jamadi. Jom kita dengar.
1: Main.
2: Abang Jamadi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Topi air ni kaya mayah buat apa?
2: Kaya mayah buat apa?
3: Saya ni ambil angin, sudah tenang fikiran. Itu ya. Kita saya. Saya kaya mayah. Saya mayah dia buat DNT ya. DNT ni kena ada atas wayang magerik. Atas wayang nak dekat-dekat magerik.
2: Oh,
3: hantar barang magerik. Betul ni saya hati nak mayah buat. Nak dekat ke tujuh. Macam tu buaya yang madai. Ya, lembah kan. Saya nak buka puasa kan. Nak buka puasa. Dia atas pula. Bayang macam tak dekat buka puasa. Saya kata, awak tak tahu ke daya dekat tebuk. Waktu buka puasa tu. Nak pergi terawih lagi. Nak pergi mana lagi. Dia naik kereta. Dia pah kereta. Dia macam tak duka daya lah. Dia AT tu. Daya. Tenang fikir saya. Itulah cerita daya lah. Bukan nak mengata ya.
2: Faham.
3: Saya tu dekat rumah yang lama.
1: Lepas je hari memang tajuk barang.
3: Saya tahu lah. Kadang-kadang monyet. Merupak ana, merupak ini. Rumah saya yang lama tu lah.
2: Rumah lama tu.
3: Duduk.
2: Okey.
3: Dia Anan dengan Didi Ayu datang tu.
2: Okey, kita datang tu.
3: Kat situ lah. Monyet Ayu duduk kat situ. Merupak-merupak. Baik-baik bang.
1: Kacau
3: lah. Rumah tu. Saya penat. Saya marah kat monyet tu. Kenapa muak sini ya? Muak gini. Ada orang tanya faham. Khabar saya ni. Khabar saya tadi ni marah ke dia. Tapi saya tak marah ke dia. Saya marah ke monyet tu.
1: Okey.
3: Ya. Saya Abang Jamadi. Go Jamadi.
2: Go Abang Jamadi.
1: Apa membuat kat aku gini ya?
2: Memang basah mu ni. Tut.
1: Berapa orang tengah anu kalau nak cakap? Macam dia memancung gitu.
2: Ha? Dah, kalau tak, kalau dekat rompin, biasanya cakap macam tu.
1: Dah, tiba-tiba dia
2: jadi... Abang, apa mu ni? Ah, basah mu. Terus pandai. Terus pandai cakap tengah ni.
1: Saya ajar. Okey, jom kita tengok siapa di talian.
2: Oh, di talian. Okay.
1: Boleh, ada nak baca satu?
2: Ada ni, okay. Voice note.
1: Okey, sebelum talian. Boleh.
2: Boleh? Okey, jap. Kau tekan. Ni Pak Cu Safri ni, orang yang main-main.
1: Okey. Ha. Sila Pak Cu.
4: Assalamualaikum. Hai, selamat petang, anak dan aku. Selamat tugas ya petang ini.
1: Baik.
4: Okey, kita berada di Makcik Bawang Popek. Tajuk petang ni marah. Buat benda, ya. Okey, kalau Pak Cu lah dulu zaman-zaman remaja kan.
2: Okey.
4: Kalau marah ni memang berah lalu lah. Kan? Benda darah yang ada tu selesai lah. Kan? Tu marah zaman-zaman remaja, zaman-zaman budak kan. Tapi bila dah meningkat umur 40 ni, dia punya marah di cara lain ke? Lebih pada marah tu marah. Dia tapi lebih pada memendang lah. Memendang dia ke diri kan. Tak nak lebih-lebih lah. Marah tu marah sangat lah kan. Tapi tak nak lebih-lebih. Lebih suka memendangkan diri lah. Pendang perasaan tu sendiri. Lentak dia lah kan. Marah dalam jiwa lah.
2: Lentak dia.
4: Okey. Tapi sekarang ni pun ramai orang marah sebenarnya. Kan? Ramai orang marah. Tapi cara dia marah macam mana? Cara dia marah dia, dia taik dalam media sosial.
2: WhatsApp.
4: Kan? Marah dia marah. Tapi marah dia tak sampai sebenarnya. Kan? Marah borak-borak depan telefon. Gitu kan? Rakam pun tak hantar dalam media sosial. Tak marah korang tu sebenarnya. Marah kenapa? Dia marah ke diri dia sendiri sebenarnya.
1: Kan?
4: Sebab dia marah, dia rakam dia marah tu. Lepas tu dia hantar, dia post dalam media sosial kan. Dia tak marah siapa. Kalau betul dia tunjuk orang tu, tak orang tu tengok ke?
1: Dia tak berani pula nak sebut
4: tau. Tidak kan? Ada tak tengok? Kalau tengok tu mungkin lah, kalau tak tengok tu. Marah pun dia sendiri sebenarnya. Itu dia ya. Okey, itu dia. Nak bebek sikit lah petang ni ya.
2: Boleh. Okay.
4: Baik, teruskan menunggu bersama dengan Ana Daro di Makcik Bawang Popek. Berkemurih pada petang ini. Okey. Teruskan bersama Pak RM Satu Plan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Cu. Bye-bye.
1: Tapi betul lah apa kata Pak Cu tu. Kalau di media sosial tu, dah lah tak sebut orang ini marah tu. Contoh bengar gambar dia, dia pun up lah status. Tanda-tanda bos yang akan masuk neraka. Bos dia kan, macam mana bos dia nak
2: tahu? Tapi mesti bos rasa.
1: Tak juga.
2: Aku je bos dia.
1: Dah saya tukar contoh mana saya contoh lah.
2: Betul juga kan.
1: Biasanya gitulah. Betul lah.
2: Biasanya macam itulah kan? Setuju.
1: Sebab sebenarnya kalau kita baca undang-undang, kalau media sosial ni, kalau kita sebut nama orang tu, orang tu boleh sue kita balik sebenarnya.
2: Oh iya kan? Macam fitnah lah kan.
1: Macam fitnah.
2: Post turun.
1: Biar dulu. Hello, assalamualaikum.
5: Hello,
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
5: Entah siapa.
1: Ay, dah kenyir dah hari ni. Telefon juga.
2: Orang nak kenyir tu.
1: Pergilah berjalan.
2: Sejak nak pergi ke kenyir lain suara.
1: Ngapa bunyi macam tak ruat je?
2: Ngaca tak ruat.
5: Memanglah. Dia bila nak berjalan tu dia tak ruat lah.
2: Mana boleh gitu. Orang
1: duit nak je tak ruat.
2: Duit tak ruat ada rumah je lo.
5: Macam mana pula nak duduk rumah? Orang ada sponsor. Baiklah.
1: Kalau orang ada sponsor apa yang kot?
2: Kalau orang sponsor kau pergilah.
1: Boleh, come on.
2: On je. Extra dua bilik.
1: Esok boleh minta cuti ni tak ada.
6: Masalahnya kau tinggal dengan kucing.
1: Siapa macam tu sekali ya buat ke dia?
2: Moju awak takkan nak tinggal ke toleh tu.
1: Takkanlah awak sanggup Moju.
2: Awak kata sayang.
5: Kau ikut kekau bawa dia. Kayaknya dia tak daya berjalan.
1: Yalah dia duduk dalam bilik.
2: Duduk dalam kereta.
5: Apa menyudah duduk dalam kereta? Orang nak naik buat. Tinggal tepi darat tu.
1: Biarlah dia naik buat.
2: Biar dia duduklah dekat darat tu. Bubuh air dalam apa? Bubuh air pula. Bubuh kaki air dalam air tu. Kedecak tu tepi tu dah lah.
5: Tok Leh kata dia kalau bawa dia ada pelampur. Tak payah buat pun tak apa.
1: Ya ke Tok Leh kata? Dia tak kata pun
2: dia tu. Dia tak kata, tak diam
1: dia.
5: Dia tak dengar dia kata dia.
1: Okey, Mak Jun ni, cerita pasal marah ni.
2: Kalau marah buat benda maju. Panjat tak?
5: Oh tengok ni, oh tengok kau pernah marah tak?
1: Ai tak pernah
2: hanya. Eh, pernah lah kau tengok.
1: Ai, ni nak cerita kat ni. Hari tu masa kau gigit kuri anak dia.
2: Dia marah.
1: Nasib baik kau datang. Tidak kau tak nak telefon nak apa yang pasal. Oi! Kau tak begitu ke kau?
2: Ui, Arun dah kena ugut.
1: Ugut tu tak apa. Dahlah kau yang datang, yang kau yang kena kenapa?
5: itu marah-marah saya.
2: Marah-marah saya.
5: Sebabnya dia kan. Itu kalau dia tak datang, so kau malas lah juga nak datang. Dia kan nak nikah.
2: Bila tu tarikh maju, kau percaya kau lah lepas ni.
1: Jangan mula percaya kau orang.
5: Kau malas lah. Nak kabur ke karang, ke bantai orang datang pula ke karang.
1: Jangan lauk ni.
5: Buat apa?
1: Kau pula kena keluar
2: cukup,
1: duit.
2: Tak cukup lauk nanti.
1: Keluar duit tak apa, kena keluar cari pasangan tu. Aduh, awak ni. Jangan gitu aja. Jangan sebor-sebor kan. Benda tak betul tu.
5: Dok, kau ni kau genggam ni sampai tak terbuka ni. Pedahannya kau semua dah tahu dah.
1: Yelah, betul lah. Tak amin je lah.
5: Sebabnya apa? Encik Ruby kata kan? Cik Ruby kata, Mok Ju, awak biar ni pecah di perut yang pecah di mulut. Itu kau simpan sampai benda tu dah betul-betul.
1: Barulah
2: kau buka. Okey, tak apa. WhatsApp je ke kuih.
1: Kalau dia dah cerita, dia dah pesan kat awak.
2: Jangan cerita. Biar pecah di WhatsApp tak apa.
1: Dah awak cerita kat radio ni, buat benda. Sakit juga. Okeylah, Mak Jo.
5: Baik. Kau baik ke? Kau tak marah ke?
1: Okey, Jo. Kau mahu tak ada hair pun.
2: Spotting.
5: Kalau awak marah, minta maaf lah.
1: Tapi kalau awak orang datang,
5: kau ni baik. Kau mana mau marah korang? Kau baik. Kalau buat marah, kau diam je.
1: Kalau orang datang rumah kau, tarikh yang awak sebut tu, tak ada kenuyo, jaga lah. Awak, kau minta awak lah jawab. Okey, Maju, terima kasih banyak.
2: Terima kasih, Maju, telefon. Ya, Assalamualaikum.
5: Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat.
1: Okey, kita berehat seketika.
2: Okey, boleh.
1: Cantik ni, lagu Ellie Chat.
2: Lagu apa? Ellie Chat.
1: Ellie Chat.
2: Lagu apa?

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. 100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang tu. Kerana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang. Bawang.

0: 技法王
1: 宝妹，
2: Okay, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Dah pun 4.23 minit petang.
1: Betul, kejap lagi kita akan menamatkan lah
2: perbincangan kita.
1: Sesi Makcik Bawang Popek kita. Okay, sebabnya masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam 4.36 minit petang.
2: Ya, betul. Sempat lagi kot kalau ada benda-benda nak dibaca.
1: Boleh.
2: Jangan jauh sangat dari mat tu.
1: Ni ada dekat ni lah TikTok.fm.
2: Okay, bacakan.
1: Kita ada Melati Wan Kuntum.
2: Wan Kuntum?
1: Selamat petang. DJ Ana, DJ Harun, selamat petang.
2: Selamat petang, Godong.
1: Lepas tu kita ada ni Kak Farah Ramli. Dia cakap keluar dulu ya, ada kerja.
2: Sila. Mana-mana ada kerja tu, faham je.
1: Mana yang masuk lah TikTok.fm. Lepas tu yang tag-tag screen, yang share, yang bagi gift. Thank you so much.
2: Terima kasih, terima kasih.
1: Okay, ni kita ada daripada Kak Noh Hayati Abdul Wahab. Dia cakap akak kalau marah kan, berapi juga. Tapi tak adalah keluar api kot mulut tu.
2: Okay.
1: Macam biasa je bebel. Lepas tu baru diam. Okey, maknanya dah lepas, dah habiskan semua apa yang terbuku di hati tu, barulah rasa tenang jiwa kan.
2: Sebabnya ada orang kalau dia tak lepaskan ni mulalah gelisah.
1: Okey.
2: Kan dia tak lepas, dia tak lepas.
1: Rasa ya ni Kak Laila Jabar, dia kata saya kalau marah diam je. Alah bagusnya.
2: Kau
1: marah
2: diam,
1: ke
2: eh?
1: Tidur.
2: Okay, ada lagi.
1: Kita ada Acik Asrin.
2: Ya.
1: Dia kata lawa spek Harun. Mantap, ma.
2: Nak ke? Kita jual RM85 sekepala.
1: Okay, kita ada juga ni. Ya Allah, kalau dekat TikTok ni. Okay, daripada Diah. Dia cakap dia sahabat arwah DJ Ami.
2: Okay.
1: Rindu pula dekat arwah DJ Ami kan?
2: Faham. Okay, ada lagi? Ke nak angkat
1: kita,
2: call
1: tu? Boleh kalau ada call.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Hai.
1: Waalaikumsalam. Hai, Kapa.
3: Hai, Ana Alu, sihat.
1: Sihat,
2: lama tak telefon.
1: Rindu kakak apa?
3: Itulah, sibuk.
1: Sibuk. Sekarang buat apa?
3: Tak adalah sibuk ingat, biasa-biasa je.
1: Biasa-biasa je.
2: Adalah hanya
1: kan. Nak telefon ni payah juga kadang lain.
3: Kadang-kadang ada datang, kadang-kadang bising cederah.
1: Okey, baik.
2: Ini cerita pasal marah ni.
1: Pasal marah ni, Kapa ni jarang marah kan?
2: Kapa ni selalu baik-baik.
3: Kita selalu kena marah. Tapi kalau pasal marah ni, kalau macam kita kena marah, kita nak hilangkan tu, kita saya macam daripada istimewa semua tu, kita suka dengar radio ataupun tengok kereta orang lalu.
1: Kisahnya. Habis tu biasa siapa marah? Abah ke?
3: Taklah. Terkata lah pula.
2: Terkata lah pula. Salah korek lah kita ni. Janganlah awak cerita-cerita pasal abah dia marah.
1: Tak lah, sebab dia kata dia selalu kena marah. Dia jarang marah. Kena marah dengan abah dia lah tu.
3: Adik-adik lah. Biasa adik-adik ni. Kita kan ada adik-adik perempuan.
2: Ada lelaki.
3: Jadi dia ni, biasalah adiklah benda yang dia membayang.
2: Yelah,
1: faham. Tapi macam Kak Pah, dia kata dia jarang marah.
2: Okay, bagus.
1: Kalau dia marah, dia istighfar ataupun dengar radio.
2: Cuba awak contohi Kak Pah ni.
1: Saya?
3: Tu kalau kita kalau macam kita kena marahnya orang, kita senang je. Kita masuk bilik, kita tidur. Lepas tu bilik kita dah bangun, biar
1: macam dah lupa kan? Macam dah lupa dah marah sebab apa.
2: Bukan dah bangun. Bangun tu bukan dah lupa. Orang tu dah tak marah. Orang dah hilang lah.
1: Dah hilang dah.
2: Okay, baik.
1: Okay, baik. Terima kasih Kak Pah sudi telefon.
2: Apa Kak Pah tadi? Tips saya tak nak marah? Istighfar. Cakap Kak Ana tu. Banyak istighfar.
1: Terima kasih Kak Pah.
2: Ya
1: Allah. I love you.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kapah ni.
2: Betul. Satu lagi dia. Pemanggil lah kot. Sempat
1: Boleh.
2: Alamak, dah tak lepas.
1: Ni kot.
2: Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Mana
2: tu?
4: Ada ni.
1: Ada kat mana?
0: Ada kat rumah.
1: Yelah, rumah mana? Siapa?
0: Rumah kat Siti lah.
1: Siti mana?
0: Siti payung.
1: Alah, payung lah payung. Aku tipang payung. Kak Siti?
0: Ya. Yeah.
1: Apa khabar weh?
0: Khabar baik. Sihat je.
1: Alhamdulillah.
2: Lama tak dengar suara awak ni.
0: Saja je menghilangkan diri dulu.
2: Menghilangkan diri?
1: Nanti kau orang cari tak jumpa.
2: Janganlah gitu.
0: Jumpa. Kalau orang cari dia jumpa.
1: Okey.
0: Jangan tak cari. Tak cari tu tak jumpanya.
2: Okey baik. Ni cerita pasal marah.
1: Marah ni buat benda Kak Siti.
0: Pasal marah? Ha. Kak Siti kalau orang marah Kak Siti menangis.
1: Alah, Alah. Run, janganlah marah Kak Siti.
0: Ya, memang betul. Kak Siti memang tak boleh. Maknanya kalau orang marah tu, air mata tu memang turun dulu lah. Menjawab tak?
1: Menjawab dah. Okay.
0: Tak menjawab. Diam je, tapi air mata tu memang merujuh lah keluar.
2: Itu kalau kena marah.
0: Kalau kena marah.
1: Kalau marah, dia macam naga.
0: Kalau Kak Siti tak pernah marah nak. Kak Siti tak pernah. Kalau dia buat ke dia tak buat apa, Kak Siti tak akan marah.
2: Biarlah dia.
0: Kak Siti buat sendiri.
1: Buat sendiri.
0: Kalau macam pinggan mangkuk dia tak basuh ke, Kak Siti tak marah dia tak basuh pinggan mangkuk. Jadi tak kotak. Kak Siti pergi basuh.
2: Okey.
0: Kalau kita jadi marah, kepala kita jadi sakit.
2: Faham.
1: Kepala jadi sakit ya.
0: Dia nangkap
1: hati
0: kepala.
1: Hati pun sakit Kak Siti.
0: Hati sakit, kepala sakit, mata sakit. Yalah, baik buat Allah sendiri. Rabbi.
2: Baik buat je tak? Okey, untunglah anak awak tak pernah kena marah. Kau pagi-pagi terbaru Assalamualaikum dah kena.
0: Tak juga.
1: Tak juga.
2: Okey, Kak Siti. Terima kasih banyak-banyak.
0: Sama-sama, Pak Anang ada. Selamat tugas.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey, kita dah sampai penghujungnya untuk hari ni.
1: Okey.
2: Bersama dengan demo semua, cerita pasal marah ni. Jangan marah-marah sangatlah. Marah ni banyak. Yelah, ada baik juga marah ni. Kan, kadang-kadang boleh memberi peringatan pada orang.
1: Betul. Tapi kadang-kadang boleh, apa orang kata, hati tu.
2: Menenangkan hati.
1: Menenangkan hati. Dah asyik simpan tu. Simpan. Sekali-sekala kena bagi juga.
2: Cuma marah ni dia banyak, orang kata, cabaran juga. Kadang-kadang nak marah orang ni, kena tengok juga siapa. Betul tak? Contoh macam kita nak tegur mak kita. Payah juga kan situasi
1: mana dia. Boleh marah mak?
2: Tak boleh. Itulah cara. Dia kena ada cara lah.
1: Ni Siti Noriah Pramujaya ni. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ni? N7I Jak Tah dari Pekan Pahang. Ni kot. Ni Kak Tah. Mungkin lah dari Pekan Pahang. Akak kalau kena marah kan, diam je. Lepas tu, marah pula ajak buat kerja rumah. Senang.
2: Bila marah
1: je. Marah-marah buat je lah kerja rumah. Senang, settle. Bersih rumah.
2: Macam tu, pacu kemarahan. Rumah anda akan bersih. Okey, kita sekadar berbincang saja cara anda marah. Pandai-pandailah fikir sebabnya. Sekarang ni kalau nak marah tak tentu hala pun jangan. Ada orang merakam sekarang ni. Kan, contoh tengah marah ke kedai. Itu marah kedai mana tu?
1: Bila masa saya marah?
2: Aduh, nasib baik orang tak rakam.
1: Yang mana?
2: Kedai, takkan nak sebut kedai dia.
1: Yang dekat tu ke mall? Yang dekat mall tu? Memang patut pun. Lebih kurang je cakap dengan orang.
2: Kan. So, ada situasinya lah marah kita tu kan?
1: Tak, sebab dia macam apa tau orang kata, tak ada etika melayan pelanggan.
2: Tak ya je kan?
1: Jawab lebih kurang je. Awak tu dah lah pangkat adik-adik.
2: Mana sebab beza?
1: Acik ni dah tua. Mana sebab beza awak?
2: Assalamualaikum, bye-bye.
1: Bye.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jabir radhiyallahu taala anhu wa ardah meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama ialah kalimah Alhamdulillah. Sidang pendengar, kita dengar very very simple, la ilaha illallah, Alhamdulillah. Jom kita berzikir.
1: Cantiknya iman, Pahang FM, Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Jom kita istiqamah buat baik, walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Tangisan itu dari sebatang kamar.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
4: Thank you.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, tak jadi berlantang.
0: Zon Nurani. Wilham didin naizun. Minzat mishma'ul. Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, faham.

0: kawin?
1: Tidak.
0: Nah, betul, bagus. Kalau masih muda, belum cukup umur, jangan kawin dong ya.
1: Terima kasih.
0: Tunggu umur dulu ya.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantak.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang pada semua yang mungkin terus bersama dengan kita ketika ni kita berada di jam terakhir, okey?
0: Okey, untuk
4: hari Khamis.
0: Hari Khamis. 6
4: Ogos. Okeylah. Tanpa kita buang masa, jom kita berhibur dengan lagu-lagu yang kita dah sedia untuk anda.
0: Okey.
4: Untuk petang ini, okey?
0: Alright.

0: ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
3: mudah je!
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Marai 92.0 MHz.
2: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
1: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Dah pun 5.55 minit petang ketika ini kita berada di jendela yang terakhir lah untuk Zul, apa khabar weh?
2: Betul, Alhamdulillah selesai tugasan kita untuk minggu ni, Ron.
1: Betul.
2: Tapi jangan lupa minggu depan hari Isnin bersama dengan Ana dan Harun untuk Zone Aktif bersama dengan Murai Pagi.
1: Ya, betul. Dan seketika nanti macam biasa Nurani 6 hingga 9 akan bersama dengan RIFF.
2: Wow. Arif yang akan mengemudi Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Betul. Nanti
1: kita tinggalkan anda dengan ni lagu yang berjudul I Like Me Better.
2: I Like Me Better. So what?
1: Kita lain dulu. Okay, terus okay. Bersama dengan kami Radio Malaysia.
2: Satu pilihan. Assalamualaikum.

0: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Rif ketika ini, dan kita berada dalam rancangan Jendela Ilmu macam biasa untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari Khamis. Kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu, dan alhamdulillah untuk ruangan pada kali ini seperti minggu-minggu yang terdahulu, kita bersama dengan yang berbahagia Sahibu Samahah Mufti Negeri Pahang Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim yang dah pun bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan DJ Rif, apa khabar?
1: Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang sehat. Dan Datuk Mufti, apa khabar? Terima kasih ya kerana bersama-sama dengan kita untuk petang ini.
2: Alhamdulillah, sehat DJ Rif, dan saya berharap semua pendengar Pahang FM juga dalam keadaan sehat sejahtera insyaAllah DJ Rif.
1: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Begitu juga dengan pendengar-pendengar yang bersama-sama mengikuti ruangan Jendela Ilmu kita untuk hari ini. Jadi alhamdulillah, untuk hari ini dalam ruangan Jendela Ilmu kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk Bicara Soal Hati. Ini pastinya satu topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan pada petang ini. Jadi tanpa membuang masa, mungkin boleh untuk Dato' Mufti berkongsi dengan kita mukadimah berkenaan dengan tajuk kita Bicara Soal Hati. Jadi silakan Dato' Mufti.
2: Terima kasih DJ Rif. A'udzubillahissamilalim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wala tu'assir amma ba'd. Yang saya kasihi DJ Rif, yang saya hormati seluruh pendengar Pahang FM, yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah pada petang ini sekali lagi kita dapat bertemu dalam sesi Jendela Ilmu. Dan sebagaimana yang DJ Rif katakan pada kepada tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian, tajuk yang saya ingin bawa pada petang ini ialah soal bicara hati. Soal bicara hati. Jadi dalam kesempatan pada petang ini insyaAllah para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, persoalan-persoalan yang saya akan bincangkan pada minggu ini dan insyaAllah akan saya cuba sambung pada minggu-minggu akan datang, lebih kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Dan untuk tujuan itu DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, saya akan menggunakan kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, iaitu kitabnya yang bertajuk Bidayatul Hidayah, sebagai asas kepada perbincangan kita pada petang ini dan insyaAllah pada petang-petang yang seterusnya pada minggu-minggu yang akan datang. Jadi DJ Rif yang saya hormati dan seluruh pendengar Pahang FM, apabila kita membicarakan bicara hati, soal hati, sebenarnya dalam ilmu-ilmu Islam biasa kita dengar pembahagian, iaitu kita mempelajari ilmu akidah. Demikian juga kita mempelajari ilmu berkaitan dengan amalan lahiriah, iaitu berkaitan dengan fiqh. Dan yang ketiganya, kita membicarakan persoalan-persoalan berkaitan dengan tasawuf ataupun akhlak ataupun kaedah-kaedah penyucian hati, yang mana kalau kita faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis yang agak panjang, iaitu dalam satu kisah bagaimana datangnya seorang lelaki yang disebut dalam hadis rajulun syadidun bayadi thiyab syadidus sawadi sa'ri, iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang duduk, maka datang seorang lelaki yang pakaiannya putih bersih, manakala rambutnya hitam legam. Jadi tidak kelihatan padanya kesan-kesan pemusafiran, tetapi kami tidak mengenali mereka, tidak mengenalinya. Maka pada waktu itu dia pun duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam hadis berbunyi fa asnada rukbatahu ila rukbatihi wa wada'a kaffaihi ala fakhdhihi, iaitu dia menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudiannya meletakkan tapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia pun bertanya dijerif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad akhbirni anil Islam, terangkan aku berkaitan dengan Islam. Maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan tentang rukun-rukun Islam. Kemudian selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, maka dia mengatakan sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Jadi kepelikan para sahabat pada waktu itu. Kemudian dia bertanya lagi, ya Muhammad akhbirni anil iman, mal imanu, terangkan kepada aku apa itu iman, apakah iman itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang rukun rukun iman, panjang hadis ini dijerih. Dan di akhirnya ada juga ditanyakan selepas daripada itu, fa akhbirni anil ihsan, mal ihsanu. Jadi dia pun berkata, terangkan aku berkaitan dengan ihsan, apakah itu ihsan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, iaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah, fa in lam takun tarahu, namun sekiranya engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. Jadi daripada hadis inilah berkaitan dengan al-ihsan, ya al-ihsan. Jadi cabang inilah yang sebenarnya kita membicarakannya pada ilmu tasawuf ataupun pada ilmu akhlak yang kita akan bicarakan, yang saya gelarkan tajuk kita ini ialah bicara soal hati. Jadi kita ingin melihat dalam perbincangan-perbincangan kita selepas ini berkaitan dengan hati kita, berkaitan dengan perangai kita, berkaitan dengan tingkah laku kita. Betul kita solat, tapi sejauh manakah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bersolat, kita bawa hati kita bersama-sama. Benar kita berwuduk, sejauh mana kita sebenarnya pada waktu itu kita bersuci daripada najis zahir, dalam masa yang sama kita juga menyucikan diri kita daripada najis batin. Jadi inilah yang kita akan perkatakan insyaAllah di jerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Jadi apabila kita membicarakan ilmu ihsan, bahasa yang biasa kita gunakan pada waktu ini kita sebut ianya sebagai ilmu tasawuf, ataupun kita sebut juga dengan ilmu akhlak. Jadi daripada perkataan ihsan inilah yang menjadi asas bahawa kita inginkan satu ilmu berkaitan dengan penyucian jiwa kita. Jadi ulama-ulama dalam membicarakan persoalan tentang istilah tasawuf itu, para ulama mempunyai pelbagai pandangan tentang definisi tasawuf, sama ada daripada sudut istilahnya maupun di sudut syaraknya. Contohnya Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah berkata, istilah tasawuf telah dihuraikan dengan banyak definisi. Ia kerana ketulusan untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat dicapai dengan pelbagai kaedah. Ini dapat dilihat daripada dalam kitab Qawaidut Tasawuf membicarakan isu ini. Namun, kesemua definisi tersebut menjurus kepada suatu pengertian, iaitu ilmu penyucian jiwa. Jadi antara lagi, antara pandangan-pandangan lagi yang mengatakan definisi ilmu tasawuf ini ialah ia adalah ilmu yang diketahui dengannya jalan untuk mencapai kesempurnaan batin kehadrat raja bagi segala raja. Menyucikan batin daripada segala kekejian, mengisikannya dengan pelbagai kelebihan. Awalnya adalah ilmu, pertengahannya adalah amal, akhirnya adalah kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara definisi ataupun tafsiran apakah yang dimaksudkan dengan ilmu tasawuf. Syekh Ahmad Zarruq lagi membicarakan tentang tasawuf. Dia mengatakan ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki hati dan memfokuskan hanya untuk Allah semata-mata. Dia berbeza dengan fiqah. Fiqah ialah ilmu bertujuan memperbaiki amal, memelihara aturan dan menampakkan hikmah dari setiap hukum. Sedangkan ilmu tauhid adalah ilmu yang bertujuan mewujudkan dalil-dalil dan menghiasi iman dengan keyakinan. Sebagaimana kalau kita lihat ilmu perubatan untuk memelihara badan dan ilmu nahwu untuk memelihara lisan. Jadi inilah yang dibezakan oleh para ulama apabila membicarakan apakah itu ilmu tasawuf. Jadi kembali kepada hadis yang saya bacakan sebentar tadi, kemuncaknya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, dan jika engkau tidak melihatnya sesungguhnya ia melihatmu. Jadi inilah kemuncak dijirif apabila kita membicarakan tentang ilmu tasawuf yang kita nak capai ialah bagaimana perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar penghambaan. Jadi kitab yang kita akan baca ini merupakan salah satu kitab daripada Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Kita pun dalam fatwa Pahang kita mengatakan kita di Pahang kita beramal dengan tasawuf yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullah dan begitu juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi itulah yang kita putuskan dalam fatwa negeri Pahang untuk memastikan bahawa tasawuf yang diamalkan di negeri Pahang ini merupakan satu tasawuf yang murni insyaAllah. Jadi Imam Ghazali ni tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau dikenali dengan nama Al-Ghazali nisbah kepada kampung tempat kelahirannya iaitu Ghazalah yang terletak di pinggir bandar Tusi dalam wilayah Khurasan Parsi di Iran sekarang ini. Jadi panggilan tersebut sebenarnya dinisbahkan kepada bapanya yang juga seorang tukang tenung kain bulu kalau mengikut sejarah, dan dalam bahasa Arabnya disebut sebagai Al-Ghazal.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Jadi Imam Ghazali ini juga digelar dengan kunyah yang kita sebut sebagai kunyah Abu Hamid, yang bererti bapa kepada Hamid, iaitu dinisbahkan kepada anaknya. Kemudian beliau juga digelar sebagai Hujjatul Islam, suatu gelaran yang tinggi penghormatannya yang diberikan kerana kejituan dan kekuatan hujahnya dalam membela agama Islam. Jadi dijerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, jadi Imam Ghazali ini merupakan tokoh yang mahir dalam segala bidang, ya, antaranya bidang akidah. Begitu bidang akidah mengikut Ahlu Sunnah wal Jamaah, iaitu pendokong kepada cara huraian yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang kita sebut sebagai Asy'ariyah. Dan begitu juga mempunyai kitab fiqah dan kitab usul fiqh yang menjadi landasan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimahullah. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, beliau merupakan pencetus kepada kitab yang besar iaitu Ihya Ulumuddin, yang merupakan satu kitab yang agung yang dipuji oleh ramai ulama tentang kitab tersebut. Jadi pada petang ini bukanlah saya ingin menghuraikan tentang kitab Ihya Ulumuddin, tetapi saya ingin mengambil secebis daripada perbincangan oleh Imam Bukhari rahimahullah, tetapi melalui kitabnya iaitu Bidayatul Hidayah, iaitu permulaan. Bidayah itu permulaan, Al-Hidayah jalan hidayah. Saya menggunakan kitab yang diterjemahkan oleh guru kami Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, yang sempat saya mengikuti pengajian dengan beliau walaupun tidak secara keseluruhannya, tetapi kita boleh mendapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan oleh beliau dan apa yang ada dalam kitab ini, kitab Imam Ghazali rahimahullah. Di sudut mukaddimahnya, Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian besar dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa yang sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan, seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang banyak terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapat harta dunia. Jadi dalam kata-kata ini, sidang pendengar yang saya kasih sekalian, menunjukkan bagaimana ikhlas merupakan satu perkara yang penting apabila kita mencari ilmu. Bukanlah ilmu itu kita cari untuk tujuan keduniaan. Bukanlah juga ilmu itu kita cari untuk kita mendapatkan kemegahan dan terkemuka. Kadang-kadang kita takut diusik hati kita ini, dijirif untuk kita merasakan kita ini lebih hebat daripada kawan-kawan kita. Maka dengan itu kita menuntut ilmu, ataupun kita menuntut ilmu ini untuk kita mencari harta kekayaan sahaja. Jadi kalau begitulah cita-cita kita ketika menuntut ilmu, sebenarnya kita telah dipesongkan oleh kepentingan dunia. Kepentingan dunia dalam kita menuntut ilmu pengetahuan. Jadi Imam Ghazali rahimahullah berkata lagi, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan harta dunia. Maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu menjadi hancur. Dan guru yang mengajarimu itu laksana orang yang menjual pedang kepada perompak, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha, yang bermaksud sesiapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dihitung berkongsi, dianggap bekerjasama dalam melakukan maksiat tersebut. Jadi DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan lagi, dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keredaan Allah Ta'ala dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira. Sebaliknya dijerif, kalau yang kita cari tadi bukan sebagaimana yang saya sebutkan tadi untuk kepentingan dunia, untuk tunjuk pandai dan sebagainya, tetapi kita mempelajari ilmu pengetahuan, tujuan kita ialah mendapatkan keredaan Allah, kita mencari hidayah, maka pada waktu itu kita layak untuk bergembira kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan dan ikan yang ada di laut semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Ha, jadi begitu kedudukannya mereka-mereka yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang itu yang kita kena koreksi diri kita di Jirif dan seluruh pada pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, untuk memastikan bahawa niat awal dalam kita menuntut ilmu ini kita kena betulkan bahawa kita menuntut ilmu ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah kerana-kerana yang lain, bukan kerana kita nak bergaji besar, bukan kerana untuk kita dirasakan hebat oleh kawan-kawan, oleh ibu bapa, oleh pak cik mak cik dan sebagainya. Bukan begitu, bukan dengan tujuan-tujuan lain, tetapi apabila kita menuntut ilmu, tanamlah sungguh-sungguh dalam diri kita bahawa kita menuntut ilmu ini untuk kita mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kita menggali hidayahnya. Semoga dalam kehidupan kita ini penuh dengan panduan daripada yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali mengatakan lagi, tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu dan bagi hidayah itu ada bidayah. Jadi ilmu menghasilkan hidayah. Sepatutnya begitu. Semakin berilmu kita makin taat kepada perintah Allah. Makin berilmu kita mendapat petunjuk untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi di hidayah tersebut ada bidayah dia. Ada bidayah, ada permulaannya. Dan ada pula kesudahan, iaitu nihayah. Ada zahir, ada juga yang batin. Engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah, engkau tidak akan sampai kepada pengakhiran sesuatu hidayah. Demikian juga engkau tidak akan menyelami batin hidayah kecuali setelah engkau selesai dari menyempurnakan segala urusan berkenaan dengan zahir hidayah. Ha, jadi kita nak capai ke arah nihayatul hidayah, pengakhiran sesuatu hidayah, kemuncak hidayah, ataupun kita nak sampai kepada hidayah yang secara batin yang memang merupakan hidayah, pastikan persoalan zahir hidayah ini kita selesaikan dahulu. Ha, jadi oleh sebab itulah Imam Ghazali mengatakan bahawa kitab saya ini saya sebutkan, saya namakan Bidayatul Hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahnya dan ia dapat memberikan perhatian pada yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Jadi itu yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ini jalan untuk kita sampai kepada kemuncak hidayah. Bermula dengan permulaan hidayah melalui apa yang telah dinyatakan dalam kitab ini. Kita berhenti dulu di Jirif untuk pusingan pertama ini.
3: Teruskan bersama dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya
1: jiwa,
3: tenangkan rasa bersama kami di
1: Pahang
3: FM, satu pilihan.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan, bersama-sama dengan saya Rif dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan tetamu Sahibul Samahah Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Hari ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk Bicara Soal Hati. Kalau tadi Dato' Mufti dah pun berkongsi mukadimah berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada petang ini, jadi mungkin seterusnya Dato' Mufti boleh berkongsi apakah panduan Imam Al-Ghazali dalam menjalani permulaan hidayah ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
2: Terima kasih DJ Rif. Baik, dalam perbincangan sebentar tadi, saya telah menyatakan bahawa dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali ini, ataupun maksudnya, maksud nama kitab ini permulaan jalan menuju hidayah. Beliau mengatakan Bidayatul Hidayah ini, permulaan jalan menuju hidayah ini adalah suatu cubaan untuk kita mengamalkannya pada diri kita dan supaya dapat menguji hati-hati kita. Kalau kita dapati bahawa diri kita ini cenderung kepada kitab ini untuk mengamalkannya, untuk mengamalkan garis panduan yang merupakan bidayah kepada hidayah, permulaan kepada mendapat hidayah, kalau cenderung hati kita kepada perkara ini dan nafsu kita mahu mengikutinya, iaitu mengikuti panduan-panduan yang ada di dalamnya, jadi bila mengatakan nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah, insyaAllah engkau, yakni kita semua, akan sampai ke kemuncak hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah apabila kita sampai ke kemuncak hidayah tersebut, kita akan mampu mengharungi lautan ilmu yang luas. Kemudian dijerif, dia mengatakan lagi, jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya. Jadi kitab ini telah menggariskan apakah itu garis panduan kita dalam menuntut ilmu contohnya, dan dalam amalan-amalan kita, tetapi tidak cenderung hati kita kepadanya, bahkan hati kita, nafsu kita berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu itu dalam menuntut ilmu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helah, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Jadi dijerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, itu penekanan yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ada permulaan kepada hidayah. Jadi kandungan atau ilmu berkaitan dengannya merupakan satu langkah awal untuk kita mencapai hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati kita kena sungguh-sungguh untuk melaksanakan panduan-panduan tersebut. Begitulah sepatutnya apabila kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni sebenarnya untuk diamalkan. Jadi kalau menuntut ilmu tadi tidak boleh diamalkan, tidak dapat diamalkan, dia ada beberapa sebab. Satu yang disebutkan oleh Imam Ghazali sebentar tadi, kerana keikhlasan yang kita iringkan dalam kita menuntut ilmu tadi rupa-rupanya tidak ikhlas mana. Sebab itulah ilmu yang kita pelajari itu susah untuk kita dapati dapat diamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nak menuntut ilmu ini kadang-kadang ia memerlukan, bukan kadang-kadang, dia jerit dan para pengetahuan FM yang saya kasih selain, hendaklah dia mempunyai guru apabila dia beramal ilmu, belajar daripadanya, mudah untuknya mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kemudiannya dijerif, Imam Ghazali rahimahullah menyambung lagi, syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Kadang-kadang begitu, kita rasa kita buat kebaikan tapi sebenarnya itu merupakan alat untuk kita membuat kejahatan. Contohnya kita belajar tentang sesuatu kemahiran, rupanya dengan kemahiran tersebut mudah untuk kita menipu orang contohnya. Jadi itu pun antaranya. Antaranya orang nampak kita berilmu, rupanya penjenayah kola putih. Penjenayah kola putih dengan ilmu tadi mudah untuk menipu masyarakat dan sebagainya. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau, dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kamu aku khabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka, iaitu orang-orang yang telah menyia-nyiakan perbuatan mereka dalam kehidupan ini sedangkan mereka menyangka telah berbuat baik. Jadi ayat ini daripada surah Kahfi ayat 103 dan 104. Jadi dijerih dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, pada waktu itu sebenarnya syaitan sangat pandai membentuk kita akan kelebihan ilmu, derajat para ulama, mengajari masyarakat dan sebagainya, kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan dalam hadis dan perkataan ulama. Sedangkan pada waktu yang sama, syaitan dengan sengaja melupakan kita daripada seumpamaan sabdaan Rasulullah SAW, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da, iaitu yang bermaksud sesiapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, yakni amalannya, tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat Abu Mansur Ad-Dailimi dalam Musnad Firdaus dengan sanad yang daif. Jadi sebagaimana yang kita katakan dalam perkara-perkara bicara soal hati, perkara perawatan sebegini masih lagi diterima apabila kita membicarakan soal hati.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Walau bagaimanapun, hadis ini disudut maknanya benar. Kita mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi dalam ayat tersebut yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau memperkatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan? Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala apabila kamu berkata sesuatu yang kamu tidak lakukan. Jadi maknanya benar jadi sebagaimana ayat ayat yang saya bacakan tadi membenarkan makna hadis yang kita bawa pada hadis yang sebelumnya yang saya baca, bersesuaian dengan makna ayat Quran yang saya baca sebentar tadi. Dan syaitan ini dijerif kita tak kuasan. Syaitan juga melupakan kita dari sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, asyadun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Artinya orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang alim yang tidak memberi manfaat dan dia akan oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Orang tu ada ilmu tetapi tidak bermanfaat pada dirinya maupun diri masyarakat. Maksudnya dia itu ada ilmu tapi tak boleh nak beramal pun, ya, tidak boleh beramalkannya dan tidak juga dapat menyampaikannya kepada masyarakat. Jadi inilah antara hadis-hadis yang kadang-kadang kita lupa tentang amaran kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis tadi riwayat Imam Tabrani dalam kitabnya. Demikian juga dijerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Dalam satu hadis lain, Rasulullah SAW berdoa, mengajarkan umatnya berdoa, Allahumma inni a'udzubika min almin lam la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Iaitu yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat dan daripada hati yang tidak khusyuk dan daripada malam yang tidak diangkat, tidak diterima amalannya dan daripada doa yang tidak didengar, yakni tidak dikabulkan doanya. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita kena doa apabila kita menuntut ilmu. Demikian juga syaitan juga melupakan kita dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarid min nar Faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khair wa lan na'tihi wa nanha 'anil syarri wa lan na'tihi. Aku melalui suatu malam ketika aku diisrakan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting dari api neraka, maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan tetapi kami tidak melakukannya. Dan kami juga melarang orang lain meninggalkan kejahatan tetapi kami tidak mengerjakannya. Jadi inilah dijerif peringatan yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullah. Beliau dalam mukadimah kitab ini menyuruh kita berhati-hati dengan kata-katanya, maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku daripada tipu daya syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau, yakni dengan menyetujui engkau mencari ilmu, padahal sebenarnya ia telah memperdayakan engkau, yakni dengan menggelincirkan niatmu. Maka celaka bagi si jahil sekali, celaka sekali kerana ia tidak mahu belajar, dan celaka bagi si alim seribu kali, seribu kali celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ini peringatan yang sebenarnya Imam Ghazali sejak awal daripada kitab ini nak bawa kepada kita, bagaimana kepentingan niat dan niat. Orang yang tak belajar, dia jahil, celaka baginya. Ya? Diumpamakan satu kali kecelakaan, celaka untuk dia. Satu kutukanlah kenapa dia tak nak belajar. Namun kalau orang alim, dia berdepan dengan seribu kali celaan. Kenapa? Kerana dia belajar tetapi rupanya dorongan syaitan. Dia tak boleh nak beramal pun dengan ilmu dia. Tak kuat untuk beramal pun dengan ilmu dia. Jadi kita kena tanam dalam diri kita berilmu untuk beramal, bukanlah dengan tujuan-tujuan yang lain. Kita berhenti dulu di jerif untuk pusingan kedua ini.
3: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
5: Izinkah aku menafaskan kata, bicara hati.
6: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
3: Bersama Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda masih lagi mendengar Ruangan Jendela Ilmu di Pahang FM bersama dengan saya, Rif, dan juga tetamu Saibu Samah Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim, berbicara hari ini berkenaan dengan tajuk bicara soal hati. Banyaklah yang dikongsikan oleh Dato' Mufti untuk petang ini. Jadi mungkin satu lagi soalan, soalan yang terakhir lah saya kira untuk ruangan pada petang ini, berkenaan dengan jenis-jenis manusia yang menuntut ilmu. Jadi silakan Dato' Mufti.
2: Terima kasih DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Baik, untuk pusingan yang terakhir ini, suka saya menyampaikan juga Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau ini, akhirnya beliau mengatakan setelah kita bicarakan sebentar tadi dalam dua pusingan tersebut, bagaimana Imam Ghazali rahimahullah membicarakan tentang orang-orang yang menuntut ilmu. Mereka, orang-orang yang menuntut ilmu itu adakah niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebaliknya, dan bagaimana syaitan itu telah menipu sebahagian daripada golongan penuntut ilmu. Belajar ilmu pun tak boleh nak beramal dengan ilmunya, tak kuat untuk beramal dengan ilmunya, dan bagaimana tipuan-tipuan yang berlaku kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian di akhirnya dalam mukadimah kitab ini, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, dan ketahuilah bahawa manusia di dalam menuntut ilmu terbahagi kepada tiga keadaan. Ini kita nak muhasabah diri kita yang cuba untuk menuntut ilmu ini supaya bertepatan dengan garis panduan yang dibawakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhir.

sentiasa membetulkan niat kita. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan pelaksanaannya pun begitu, manfaat ataupun ataupun ganjaran-ganjaran daripada kita memperoleh ilmu itu tanpa kita minta-minta pun dia akan datang, insya-Allah. Kenapa? Keberkatan kepada orang yang menuntut ilmu. Keduanya, di Imam Ghazali mengatakan, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera, yakni dunia, dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda, sedangkan dia sendiri menyedari niatnya yang buruk ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Jadi orang-orang ini sebenarnya waktu dia menuntut ilmu pun dia memang menanam perkara-perkara yang keduniaan dalam dia menuntut ilmu. Dia nak dapatkan kemuliaan, dia nak dapatkan pangkat, dia nak dapatkan harta benda. Dia tanamkan benda itu dalam diri dia. Bukanlah satu proses dia mendapat pangkat, tidak. Tapi daripada awal lagi, dia telah meletakkan perkara-perkara itu. Ataupun pada awalnya dia ikhlas, tetapi selepas pada itu dalam perjalanan menuntut ilmu, dah berubahlah niat dia kerana perkara-perkara dunia. Sebab itu orang yang menuntut ilmu, dia akan berusaha untuk menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Kadang-kadang ada masa waktu rasmi kita belajar, masuk sekolah, masuk madrasah dan sebagainya, masuk universiti, kelas-kelas yang diwajibkan. Orang yang menuntut ilmu dan untuk diamalkan, dia gunakan ruang-ruang yang ada tersisih daripada kehidupan dia itu untuk terus menuntut ilmu. Kenapa? Dia bukan menuntut ilmu kerana sijil semata-mata, tetapi dia nak menjadi orang yang berilmu. Dan dalam masa yang sama, kena bagi ruang juga dalam kehidupan kita untuk kita beramal dengan ilmu kita. Maka orang ini yang terikat sangat dengan keduniaan dalam menuntut ilmu itu berada di dalam golongan yang berbahaya. Begitu kata-kata Imam Ghazali. Jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah Ta'ala. Kalau mahu dimaafkan atau tidak, diseksalah. Tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya, lalu sempat bertaubat dan mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercerdur dan terkurang, maka dapatlah dia dikumpulkan bersama golongan yang beruntung. Kerana orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang dah tak melakukan dosa di jerif. Itu kehebatan orang yang bertaubat. Kemudian ketiganya, Imam Ghazali membuat pembahagian yang ketiga, orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda, mengikutkan pengikut, bermegah-megah, bangga dengan pengikut ramai itu. Dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaku keuntungan dunia. Jadi, orang yang sedemikian, Imam Ghazali mengatakan dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Jadi ini kena jadi peringatan kepada ahlul ilmi, kepada para asatizah, kepada para guru-guru. Jadi kita takut kita sebenarnya dalam kita menuntut ilmu, rupa-rupanya ada juga dalam masa yang sama dorongan daripada syaitan yang sebenarnya di situ. Kenapa? Sebab itu ilmu yang kita ada tadi susah untuk kita amalkan. Susah untuk kita amalkan. Bahkan sebenarnya ditakuti kita menuntut ilmu tadi bukan untuk tujuan akhirat, tetapi untuk bermegah-megah pada diri kita dalam sebagai satu alat untuk menghimpunkan harta benda. Jadi ini yang kita takuti dalam kehidupan kita. Dan berbicara seperti bicara ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan ketamakan dan loba dalam menghimpunkan kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan yang binasa, jahil dan tertipu.

0: dengan tipu daya syaitan dan sangat tipis harapannya untuk ia bertaubat kepada Allah Ta'ala kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk di dalam golongan yang baik padahal ia telah lupa firman Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitanirrajim ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surah Sad yang saya bacakan juga di awal dalam pusingan sebelumnya, iaitu yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan sesuatu yang tidak kamu amalkan? Kemudian, orang ini juga disebut oleh Imam Ghazali sebagai golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Ana min ghairid dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Faqil mahwa ya Rasulullah. Faqal ulama usuk. Jadi, selain daripada Dajjal, ada satu perkara yang sangat aku khawatirkan lebih daripada Dajjal. Lalu ada orang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, mereka adalah ulama su', ulama yang jahat. Yani ulama su', iaitu ulama yang jahat. Dajjal tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia, ya. Tapi Imam Ghazali mengatakan ulama su ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain dari cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Jadi kena hati-hati mereka yang mempunyai ilmu. Kadang-kadang orang awam dah tak berani nak buat, tetapi nampak orang berilmu pun buat, maka pada waktu itu dia pun terasa bahawa benda itu okey-okey sahaja dijerih. Okey-okey sahaja untuk dibuat. Sedangkan di sudut perbuatannya ini, orang-orang berilmu dia sepatutnya menjadi contoh kepada masyarakat. Menjadi contoh kepada masyarakat. Tidak semua perkara kita nak kaitkan dengan mata wang dunia. Duit bukan segalanya. Duit bukan segalanya dalam kehidupan kita. Jadi dalam kita ada ilmu tadi, ada tanggungjawab-tanggungjawab yang kita kena lakukan. Kita juga kena beramal dalam masa yang sama. Kita juga mengajak orang melakukan kebaikan. Jadi kalau orang-orang yang berilmu, contohnya, tengok kalau terlibat dengan kewangan tidak amanah, contohnya. Jadi, kalau dah berilmu tetapi tidak amanah, itu menunjukkan bahawa ilmu yang ada padanya tidak dapat membentuk diri dia. Menyebabkan dia berilmu tak kira lah, bukan ilmu-ilmu Islam sahaja. Ilmu-ilmu lain pun kita berilmu tetapi menyebabkan kita tidak amanah, rupanya ilmu tersebut tidak memberi manfaat kepada diri kita. Lebih-lebih lagi lah orang yang berilmu agama, ya, nampak berilmu tetapi kita telah memalingkan diri kita kepada cinta dunia. Amal kita tidak lakukan, perbuatan kita tidak menunjukkan kita melakukan kebaikan. Jadi Imam Ghazali kemudian mengatakan bahawa orang awam lebih mudah terpengaruh dengan perbuatan ulama su', iaitu ulama-ulama jahat tadi. Maka apa yang dirosakkan oleh ulama su' ini dengan perbuatan mereka lebih banyak daripada apa yang dapat diperbaiki oleh lidah-lidah mereka. Orang jahil belum berani menghimpun dunia yang banyak kecuali setelah melihat keberanian ulama su', contohnya orang agama, dia tak kira dah benda halal haram untuk mengumpulkan kekayaan. Maka orang-orang awam tak berani sebenarnya, tapi nampak dia pun, orang agama pun kumpulkan harta benda tak kira halal haram, kami pun bolehlah kot, contoh begitu. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang awam membuat pelbagai maksiat. Maka inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Demikian juga, nafsu ammarah ulama su' ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan dan membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga dia layak untuk menerima macam-macam anugerah daripada Allah Ta'ala. Nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Jadi itu perkara yang kadang-kadang orang-orang yang berilmu ni dia tak perasan. Rupanya dia sebenarnya dia jatuh dalam penipuan dah sebenarnya. Dia terasa macam dia banyak jasa, dijerif. Dia terasa dia macam banyak jasa dan dia sebenarnya layak untuk mendapat anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takut yang disebut dalam oleh Ustaz tengah ulama sebagai istidraj. Kita ini diberi nikmat tetapi dengan nikmat tersebut sebenarnya makin menjauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala. Jadi itu yang kita takut. Maka Imam Ghazali membuat seruan, wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama tadi yang kita bicarakan, orang yang berilmu dengan ikhlas, dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua, kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah dikejutkan oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat, lalu rugilah dia. Dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga yang kita telah bicarakan sebentar tadi, maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Maka selepas itu Imam Ghazali memberi kesimpulan, maka apabila engkau bertanya apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, untuk bahawa aku mencubanya bagi diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir, dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah itu ialah takwa yang batin. Jadi kita kena berusaha untuk mengamalkan takwa yang zahir supaya di akhirnya nanti kita mendapat takwa yang batin. Jadi kemudian Imam Ghazali mengatakan lagi, syurga itu tidak akan dapat dicapai kecuali dengan takwa, dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbahagi kepada dua. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Kedua, menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, meninggalkan kemaksiatan. Jadi dalam kitab yang kita akan bacakan, telusuri insyaAllah di Jerif setiap minggu ini, beliau akan menyebutkan kedua-dua bahagian ini dengan ringkas. Jadi inilah di Jerif, kita nak menuju kepada permulaan hidayah. Maka kita, kalau kita kuat untuk beramal dengan isi kandungan ini, menunjukkan kita dah bergerak ke arah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita mula dah dekatkan hati kita untuk beramal dengan garis panduan ataupun perkara-perkara yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Jadi saya rasa di Jerif itu sahaja daripada saya pada minggu ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk menuntut ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, kita betulkan niat kita dalam kita dah ada ilmu ataupun dalam kita menuntut ilmu, bahawa ilmu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ilmu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan memberi banyak manfaat kepada masyarakat. Banyak manfaat kepada masyarakat, kita boleh menyumbang kepada masyarakat. Bukanlah bermaksud tak boleh terima gaji, tak boleh terima honorarium bagi para asatidah yang mungkin bergantung padanya. Tidak. Tetapi dengan keikhlasan kita tersebut, walaupun sebahagian asatidah diberi honorarium dan sebagainya, itu hanyalah sebagai sampingan. Yang utamanya yang kita nak persembahkan kepada masyarakat supaya mereka boleh berubah dengan ilmu tersebut. Kita sendiri juga kena berubah dengan ilmu tersebut supaya menjadi panduan dalam masyarakat. Dan di akhirnya, kitab ini menerangkan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pada peringkat permulaannya, zahirnya itu bertakwa kepada Allah, sehingga kita sampai kepada kemuncaknya, iaitu kita bertakwa zahir dan batin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja daripada saya di Jerif pada petang ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Sahibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim, untuk ruangan jendela ilmu kita pada petang ini berbicara berkenaan dengan tajuk Bicara Soal Hati, insyaAllah. Jadi kepada anda, terima kasih juga kerana bersama-sama dengan kami dalam ruangan jendela ilmu ini, dan jangan lupa pada minggu hadapan kita akan kembali lagi bersama. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.
3: Kuantan 104.1 MHz. Assalamu fi amani syekhana Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.

0: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
1: Rasul Tusan.
0: Terbaik hanya di Zonurani, Pahang FM.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Anda masih lagi mendengar Pahang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya, Reef, ketika ini. Terima kasih semuanya. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan keindahan dalam kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sesuatu yang baik, sama ada dalam pemakanan, bersenam, berbelanja, bekerja, hiburan dan sebagainya. Kemampuan kita untuk melakukan pelbagai aktiviti membuktikan bahawa kita boleh melakukan aktiviti seharian jika kita melakukannya secara bersederhana. Daripada mengikuti diet yang ketat, jadi lebih peka dan bersederhana dalam tabiat pemakanan anda. Selain itu, kurangkan makan makanan yang berat secara berlebihan. Seterusnya, lakukan senaman tempoh pendek secara berkala berbanding memaksa diri melakukan senaman selama beberapa jam sekaligus hingga boleh menyebabkan kecederaan berlaku. Juga memantau tabiat perbelanjaan anda untuk mengelakkan diri daripada berbelanja secara berlebihan atau berhutang. Pantau waktu bekerja anda dan cuba mencapai keseimbangan kehidupan peribadi dan bekerja yang sihat. InsyaAllah. Itulah dia keindahan dalam kesederhanaan. InsyaAllah. Baiklah, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef. Di waktu ini, umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadat, meningkatkan ketakwaan dan mengekalkan kebaikan secara berterusan. Salah satu nilai yang sangat penting adalah istiqamah dalam melakukan kebaikan. Istiqamah merujuk kepada keteguhan hati dan konsistensi dalam melakukan sesuatu amal kebajikan tanpa terpesong atau berhenti di tengah jalan. InsyaAllah. Doakan supaya kita terus istiqamah dalam melakukan amal ibadat. InsyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan larangan menyakiti saudara Muslim yang lain. Nabi SAW bersabda yang bermaksud seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan Muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Lidah dan tangan walaupun kecil mampu memberi kesan besar. Gunakanlah ia untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti. Jadi mari kita jadikan hidup ini lebih harmoni dengan menjaga adab dan akhlak sesama saudara Muslim, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.22 minit malam. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.
2: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

sekarang. Maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jabir radhiyallahu taala anhu wa ardah meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama ialah kalimah alhamdulillah. Sidang pendengar, kita dengar very very simple, la ilaha illallah, alhamdulillah. Jom kita berzikir.
1: Cantiknya iman,

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

حكيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا

هم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم.

0: satu pilihan. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.
0: Dengarkan Pang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah,
0: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan untuk kita menjadi orang ataupun insan yang berguna. Menjadi insan berguna bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Setiap orang mampu berubah ke arah yang lebih baik jika ada usaha dan niat yang betul. Yang pertama, mulakan dengan memperbaiki diri, jaga solat, disiplin masa dan akhlak. Bila diri teratur, barulah kita mampu untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Ilmu juga penting, sentiasa belajar walaupun sedikit setiap hari. Yang kedua, bantu orang sekeliling. Tak perlu tunggu untuk jadi kaya ataupun hebat. Senyuman, bantuan kecil atau kata-kata semangat pun sudah cukup untuk memberi makna kepada orang lain. Yang ketiga, jaga amanah dan tanggungjawab. Sama ada dalam kerja, keluarga ataupun masyarakat, lakukan dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Orang yang boleh dipercayai adalah insan yang sangat bernilai. Yang keempat, sentiasa berfikiran positif dan tidak mudah putus asa. Setiap kegagalan adalah peluang untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Dan akhir sekali, niatkan setiap perkara kerana kebaikan. Bila kita ikhlas dalam melakukan sesuatu, insyaAllah manfaat itu akan sampai kepada orang lain. Jadi, marilah bersama-sama untuk kita menjadi orang ataupun insan yang berguna. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai FM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya Reef ketika ini. Dan sekarang ni saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan antara tips meningkatkan keyakinan diri. Meningkatkan keyakinan diri ini bukan benda yang datang terus. Ia boleh dilatih sedikit demi sedikit. Dan mungkin ada beberapa perkara yang boleh saya kongsikan untuk anda. Yang pertama, kenal dan terima diri sendiri. Fokus pada kelebihan diri, bukan kelemahan semata-mata. Semua orang ada kekurangan, tapi kekuatan itulah yang membuatkan kita unik. Seterusnya, jaga penampilan dan bahasa badan. Kena postur tegak, senyum dan eye contact boleh bagi signal yakin walaupun dalam hati ini sebenarnya berdebar-debar. Yang seterusnya, buat persediaan awal. Kalau nak bercakap, kerja ataupun berjumpa dengan orang, buatlah persediaan. Seterusnya, keluar dari zon selesa. Cuba benda baru walaupun kecil, contohnya menegur orang dahulu, bercakap dalam mesyuarat atau cuba satu hobi yang baru. Keyakinan datang dari pengalaman. Seterusnya, tukar cara pemikiran. Jangan terlalu fikir aku tak boleh. Mungkin kita boleh tukar kepada aku cuba dulu. Cara kita bercakap dengan diri sendiri sangat mempengaruhi keyakinan. Elakkan banding diri dengan orang lain. Setiap orang ada perjalanan yang berbeza. Fokus kepada diri sendiri walaupun kecil. Raikan kejayaan kecil. Bercakap, contohnya kita berjaya bercakap di hadapan orang ramai, siapkan kerja tepat pada waktunya. Itu semua adalah kejayaan yang perlu kita raikan. Dan seterusnya, jaga kesihatan diri. Tidur yang cukup, makan yang teratur dan bersenam bantu untuk menjadikan mood kita lebih stabil. Jadi itu antara perkara yang boleh kita praktikkan untuk meningkatkan keyakinan diri sendiri. Mungkin anda boleh mencubanya. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: kesihatan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia untuk menjadikan Pahang FM teman anda di mana juga anda berada. Kalau berada di sekitar Pahang Barat, boleh bersama-sama dengan kami dalam frekuensi 107.5. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.35 malam. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang. Maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jabir radhiyallahu taala anhu wa ardhah meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama ialah kalimah alhamdulillah. Sidang pendengar, kita dengar very very simple, la ilaha illallah, alhamdulillah. Jom kita berzikir.
1: Cantiknya iman, faham.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi bagi 3 jam terakhir siaran hari ini, anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak amai lagi orang-orang kita dengar Pang FM dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pang FM. Assalamualaikum.

6 Ogos 1949. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: Baik, assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat malam. Di Zon Inspirasi hari ini, anda bersama saya, Hazwan, untuk hari Khamis 6 Ogos 2026 bersama dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Dan kalau tadi di Zon Nurani, anda bersama dengan DJ Rif dan pelbagai informasi menarik yang dekat di hati pastinya selama 3 jam beliau bersiaran. Dan kini tibalah waktu giliran saya untuk konti inspirasi pada hari ini menggantikan DJ Bala yang mungkin ada urusan yang lebih penting pada ketika ini. Dan sedikitlah kata antara pengisian selama 3 jam daripada 9 malam hingga 12 tengah malam nanti. Dan pada kalau tadi kita ada utama 9 malam, dan pada pukul 9.30 minit malam nanti kita akan ada info sukan, dan pada pukul 10 malam di jam kedua nanti kita akan ada forum Mukarobin, dan pada pukul 11 malam nanti kita ada berita utama 11 malam. Dan pastinya teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Pang FM. Yang pastinya pada malam ini saya akan menemani anda dengan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu untuk menemani anda sepanjang malam ini. Dan terus dengar Pang FM, satu pilihan.
1: Best lah lagu-lagu kat Pang FM.
2: Serius ah? You

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Radio Malaysia, Pang FM.
3: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Allah,
4: Allah. Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
5: Baik, info sukan hari ini dimulakan dengan tajuknya Michaela, pelumba wanita tunggal wakili Malaysia di Ofwel Guangzhou Super Cup. Pelumba muda Michaela mencipta pencapaian membanggakan apabila terpilih sebagai satu-satunya pelumba wanita yang akan membawa cabaran Malaysia dalam kejohanan antarabangsa Ofwel Guangzhou Super Cup 2026 di China 17 Ogos ini. Pengurus M8 Racing Team, Nik Azman Nikde berkata, pemilihan Michaela atau Wan Adra Michaela Wan Muhammad Muzri dibuat berdasarkan merit dan prestasi konsisten yang dipamerkannya sepanjang saingan SIC Ofwel Championship 2026. Beralih kepada sukan squash, Ian Yeo tekad pertahan emas sukan Asia. Pemain persorangan lelaki squash Malaysia Ng Ae Yeo tekad mempertahankan pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 sambil menegaskan pengalaman dimilikinya menjadi bekalan penting untuk terus berada di puncak Asia. Pemain berusia 28 tahun itu berkata, fokus utamanya ketika ini adalah memastikan tahap kecergasan berada pada prestasi terbaik selain mengelak daripada dibelenggu kecederaan menjelang temasya yang akan membuka tirainya September depan. Okey, beralih kepada berita sukan sepak takraw. Malaysia mudah libas Korea Selatan. Skuad regu sepak takraw negara membuka kempen Piala Raja Thai 2026 dengan bergaya apabila menewaskan Korea Selatan 2-0 dalam aksi pertama di Fashion Island Mall Bangkok hari ini. Ketua Jurulatih Ahmad Jais Baharun mempertaruhkan Muhammad Haziq Khairul Nizam selaku tekong Hafizul Hayazi Adnan atau lebih dikenali sebagai John di posisi apit kiri serta Zul Effendi Sumari di apit kanan, dan pencaturan itu nyata menjadi apabila Malaysia menang 15-9 dan 15-11, dan skuad negara tampil lebih kemas sejak awal permainan dengan Haziq menghadiahkan dua mata menerusi servis ace yang gagal dikembalikan lawan sekaligus memberikan kelebihan awal buat Malaysia. Okey, berikut perkembangan semasa Sukan Asia 2026. Jangkaan tinggi selepas kejayaan di Sukan Commonwealth CDM. Kejayaan luar biasa kontinjen negara pada sukan Commonwealth baru-baru ini diakui memberi tekanan kepada ketua kontinjen CDM ke sukan Asia Aichi Nagoya 2026 Dato' Muhammad Sumali Ridwan dalam usaha memastikan momentum kecemerlangan itu diteruskan. Beliau berkata prestasi memberangsangkan di peringkat Commonwealth secara tidak langsung meletakkan jangkaan tinggi terhadap pencapaian atlet negara di pentas sukan Asia yang dijadualkan pada 19 September hingga 4 Oktober. Dan terakhir, perkembangan semasa bola sepak antarabangsa. Barcelona, Real Madrid berebut khidmat Rodri. Barcelona secara rasmi menyatakan minat untuk mendapatkan pemain tengah Manchester City Rodri sekaligus mencabar seteru utama Real Madrid dalam perebutan khidmat pemain berusia 30 tahun itu. Rodri dilaporkan mahu kembali beraksi di Spanyol atas faktor keluarga. Namun City sebelum ini menunggu klub lain menyatakan minat bagi mendapatkan nilai terbaik buat Kapten Selangor itu. Kapten Spanyol itu. City turut menawarkan kontrak baru kepada Rodri pada April lalu. Walaupun perjanjian semasanya hanya berbaki setahun, namun menyedari hasrat pemain itu untuk berpindah. Dan Rodri sebelum ini dikatakan berminat menyertai Real, tapi kini terbuka untuk menyertai projek Barcelona yang memiliki 8 pemain skuad kebangsaan Spanyol dalam pasukan semasa. Dan akhir sekali, itulah perkembangan semasa daripada bola sepak antarabangsa, membabitkan pemain Rodri sekarang berebut pemain untuk Spanyol antara kelab Barcelona dan Real Madrid. Dan untuk itu, bahayalah info sukan hari ini 6 Ogos 2026, bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk seterusnya, kita dengarkan lagu Living La Vida Loca. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Fine FM, satu pilihan.
4: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go. Radio Malaysia, Pahang FM.

Baik, masih lagi bertemankan Hazwan di Zon Inspirasi ketika ini. Sekarang pukul 9.48 minit malam. Masuk dah 9.49 minit malam. Okey, baik. Sedikit perkongsian. Ada Karnival Kewangan Islam yang akan berlangsung pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu ini dan 9 Ogos 2026 selama 2 hari hari Ahad. Dan pada hari Sabtu akan berlangsung selama daripada pukul 8 pagi hingga 10 malam dan pada hari Ahad 8 pagi hingga 5 petang bertempat di pekarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan Pahang. Dan Karnival Kewangan Islam ini anjuran bersama KWSP Kuantan, Pusat Kutipan Zakat PKZ, Masjid Negeri Sultan Ahmad I dan Rakan Strategi. Dan bila kita bercakap pasal Karnival, apa aktiviti menariknya? Antaranya untuk khas pada hari Sabtu tu, 8 Ogos 2026 akan ada Karnival Kejaya, sesi derma darah, permainan Karnival dan jualan Rahmah Madani. Dan pada hari berikutnya, itu tadi kita cerita pasal hari Sabtu saja, special untuk hari Sabtu. Dan untuk sepanjang Karnival, kita ada ceramah kesedaran kewangan, ada cabutan bertuah, saringan mamogram, sesi forum, kaunter perkhidmatan agensi, pertandingan nasyid, coffee lovers, ni saya suka ni, dan Zoom ini, pertandingan sumpit, sustainable financial hunt, pemeriksaan kesihatan, pertandingan anjuran agensi, pasar lokal, sesi tazkirah, perkhidmatan cuci emas, mewarna dan permainan kanak-kanak. Dan Karnival Kewangan Islam ini bukan saja bermanfaat untuk ibu bapa dan juga kepada anak-anak anda. Dan jangan lupa hadir ke Karnival Kewangan Islam yang akan berlangsung pada 8 Ogos hingga 9 Ogos ini, hari Sabtu dan hari Ahad. Manakala pada hari Sabtu tu berlangsung pada 8 pagi hingga 10 malam dan 9 Ogos tu hari Ahad tu 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di pekarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan Pahang. Dan kepada mereka yang berdekatan di sekitar Kuantan, Pekan, Maran, Rompin, boleh kebetulan datang ke Kuantan, boleh singgah ke Karnival Kewangan Islam. Apalagi ambil peluang ini. Dan jangan lupa teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan sebelum itu, saya tinggalkan anda dengan lagu Terlalu Istimewa oleh Adi Bano. Dan jangan lupa temu janji kita pada pukul 10 malam nanti, kita akan ada forum Mukarrabin. Dan terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Sekarang kita ikuti ruangan Forum Muqarrabin bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman dan yang berbahagia Ustaz Abdullah Kasim bertajuk Keluarga Bahagia.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang berarti pengerusi Masjid Tanjung Batu, Nenasi Pekan, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, imam-imam, pegawai-pegawai masjid, sahabat ahli panel, kru Pahang FM, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, alhamdulillah kita bersiaran langsung di dalam siri Forum Al-Muqarrabin yang bertemakan akrab dengan Tuhan dan rapat sama insan. Dan kita pilih tajuk pada malam ini iaitulah Keluarga Bahagia. Jadi apa maksud keluarga bahagia? Keluarga ni adalah ahli keluarga kita. Biasanya keluarga ini terdiri daripada ibu, bapa, anak-anak, datuk, nenek dan sebagainya. Maka di dalam membina keluarga ini, ianya penting untuk kita menghadapi, untuk kita melayari bahtera kehidupan secara berkeluarga. Ia ada beza dengan hidup masa bujang. Masa bujang kita bebas keluar pukul berapa, balik pukul berapa. Tetapi bila dah berkahwin, dia ada perbezaan. Tidak boleh lagi keluar sesuka hati, tidak lagi boleh balik sesuka hati. Kerana kita ada tanggungjawab, kita ada isteri, kita ada anak-anak yang wajib kita bentuk rumah tangga kita menurut acuan yang dibentuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah di dalam membina keluarga bahagia ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, iaitulah menerusi dialog Luqmanul Hakim bersama anak-andanya. Luqmanul Hakim berpesan kepada anak-andanya. Di dalam ayat Al-Quran ini Allah Ta'ala berfirman, Ya bunayya akimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha'alil munkar wasbir ala ma asabak zalika min azmil umur wa zalika min azmil umur. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ini menjelaskan, kata Luqman kepada anak-andanya, wahai anakku. Dia berpesan kepada anak-andanya, wahai anakku, dirikan olehmu sembahyang. Katanya untuk membina keluarga bahagia, antara ciri-cirinya apa dia? Iaitulah mendirikan sembahyang. Jangan abaikan sembahyang. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, suruh buat baik, amar ma'ruf. Yang ketiga, wanha anil munkar, cegah daripada kemungkaran. Yang keempat, wasbir ala ma asabak, bersabarlah di atas perkara yang menimpamu. Wazalika min azmil umur, demikianlah perkara tersebut adalah merupakan kefarduan. Jadi empat asas tunggak utama di dalam membina keluarga bahagia, iaitulah kita melatih diri kita dan juga ahli keluarga kita, iaitulah dengan ibadat sembahyang. Jadi di dalam ibadat sembahyang dalam rumah tangga ni penting bagi bapa, bagi suami menjadi imam kepada ahli keluarganya. Penting bagi seorang bapa mengimamkan solat di rumahnya. Tak kira solat apa, Zuhur ke, Asar ke, Maghrib ke, Isyak ke, Subuh ke, kalau dia ada di rumah, maka tanggungjawab bapa atau suami yang menjadi imam kepada ahli keluarga mereka. Jadi di musim PKP dulu yang berlaku 2-3 tahun yang kebelakangan ini, kita tengok waktu itu dikala penyakit COVID meningkat, semakin meningkat, maka larangan untuk hadir ke masjid dikeluarkan.
3: Tak boleh datang masjid berjemaah. Tak boleh kita nak salat berjemaah di masjid. Maka ketika itulah Bilal melaungkan kalimah azan yang berbeza. Tidak lagi sebut hayya 'alas salah, tapi dia sebut apa? Sallu fi buyutikum, sembahyanglah di rumah kamu. Mula-mula PKP. Jadi di rumah itulah kalau kita menjadi suami atau ayah atau bapa, maka ayahlah mengimamkan sembahyang. Walaupun dia baca kul huwallah setiap kali sembahyang, kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, sebab tak hafal yang tinggi-tinggi. Maknanya menjadi tanggungjawablah ahli keluarga, ketua keluarga. Bukan sekadar masa PKP dulu sembahyang dia jadi imam, dia baca kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu bir falaq. Walaupun dia tak hafal, kena juga hafal, cuba untuk melatih hafal ayat-ayat yang lebih tinggi, juzuk amma ataupun ayat-ayat bersesuaian lah. Maknanya tidaklah setiap kali sembahyang sehingga isteri dia tegur ataupun anak tegur, ayah ni kul huwallah kul a'udzu bir falaq. Adik-adik depan kita tahfiz belaka ya, 30 juzuk. Jadi anak-anak tegur ayah, ayah nak kata apa, bergerak daya ayah terpaksalah ayah ya sembahyang juga jadi imam. Kata tidak, dia suruh anak dia, kalau anak-anak dia tahfiz, suruh anak dia jadi imam hafiz. Ini hakikat yang berlaku. Tapi alhamdulillah lah, dah reda dah COVID, kita boleh sembahyang datang masjid bila-bila masa. Boleh datang masjid 5 waktu, mendirikan sembahyang fardu, mendirikan sembahyang sunat, dan kita melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan. Jadi apabila keluarga bahagia, masyarakat pun bahagia. Apabila masyarakat bahagia, negeri bahagia. Apabila negeri bahagia, negara bahagia. Sebab dia memberi kesan. Hidup berkeluarga ni memberi kesan kepada ahli masyarakat. Kalau rumah tangga tadi porak poranda, mak ayah bermasalah, ahli keluarga bermasalah, tentu memberi kesan kepada anak-anak. Anak-anak merasa tidak dapat kasih sayang, tidak ada mahabbah, tidak ada sakinah, tidak ada mawaddah, tidak ada kasih sayang, tidak ada ketenangan dalam rumah tangga. Dan anak-anak bawa diri, dia lebih suka iaitulah meluahkan perasaan dia kepada kawan-kawan dia. Dia tidak lagi meluahkan perasaannya kepada mak ayah dia, ahli keluarga, tetapi dia suka bercerita dengan kawan-kawan dia. Maka akhirnya dia lebih percaya kepada kawan-kawannya daripada ahli keluarganya sendiri. Inilah yang kita tidak ingin berlaku dalam rumah tangga kita. Sebab itulah yang pertama, penekanan keluarga bahagia ni ataupun keluarga sakinah ni ataupun keluarga sa'idah ini, yang pertama jaga sembahyang. Sembahyang berjemaah dalam rumah tangga kita. Yang kedua, pesan Luqman tadi apa dia? Kena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak buat yang baik. Ajak anak-anak di rumah kita baca taklim, dia sebut taklim. Baca hadis ke, baca sejarah sirah Rasul ke, baca kisah Nabi-Nabi ke, atau apa-apa sajalah. Di rumah kena hidupkan majlis taklim ataupun majlis pengajian ilmu. Kita baca mana satu buku ataupun membaca kisah-kisah daripada petikan Al-Quran. Di samping kita salat berjemaah, kita dapat artinya iaitu mengadakan majlis taklim, baca kisah sahabat-sahabat Nabi, baca kisah perjuangan Rasulullah, baca kisah pengorbanan Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi. Maknanya kita sayang dengan Nabi kita, rindu dengan Nabi kita. Kita apa lagi? Artinya sentiasa berselawat pada Nabi kita. Sebab orang yang baca sejarah Nabi, dia akan kenal siapa Rasulullah. Kerana Rasulullah adalah cerminan umat. Yang mana dalam hadis baginda bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sebenarnya aku dibangkitkan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Rasulullah adalah contoh keluarga bahagia. Seorang bapa, seorang ketua keluarga, seorang yang bertanggungjawab kepada ahli keluarga. Maka Nabi SAW selain pada berperang jadi komandan di medan perang, Nabi jadi ketua keluarga, membantu isterinya di rumah, membantu Aisyah memasak, mengemas rumah, dan juga mengatur menyusun rumah tangga. Tidaklah serupa kita, kadang-kadang kita balik daripada jauh pada luar, isteri kita pun bekerja kadang-kadang. Kita order teh satu, kopi satu. Kita buat rumah kita macam kedai mamak. Nak mi goreng. Pada isteri kita pun letih juga. Kita cuti, waktu cuti umum satu hak kita cuti. Isteri kita tak cuti. Isteri kita 24 jam kadang-kadang bekerja dalam rumah tangga. Tak ada masa nak rehat. Kita ada masa rehat juga. Ada masa, ada ruang. Boleh kita tidur waktu tengah hari. Selain pada tidur waktu malam. Tapi kadang-kadang isteri kita ni tak ada masa. Habis satu kerja, buat satu kerja. Sambil memasak, basuh kain. Sambil basuh kain, potong bawang. Siang ikan. Ataupun potong daging. Kita orang lelaki kalau buat kerja, satu kerja kita buat. Tapi perempuan ni dia boleh satu-satu masa buat banyak kerja. Sambil goreng ikan sekarang, dia boleh jemur kain. Sambil goreng ikan kadang, dia boleh buat perkara-perkara lain. Kemas dapur, basuh pinggan mangkuk. Itu di antaranya. Apa yang kita lihat isteri kita, Rasulullah suka bantu isteri baginda di rumah. Kadang Rasulullah tolong kisar, giling tepung. Ini belum ada, masa dulu lah, masa dulu belum ada blender. Masa dulu belum ada alat-alat elektrik ni, kemudahan, belum ada. Artinya buat kerja tu sendirilah. Nabi giling, Nabi apa-apa sajalah. Tumbuk tepung untuk buat gandum, untuk buat roti, untuk buat makanan. Kita ni learni sebab ada bahan-bahan di dapur ya. Ada belaka, oven ada. Apa lagi ada? Air fryer ada. Mudah, kemudahan banyak. Jadi itulah antara sifat dan contoh teladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga keluarga baginda. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni ada istilah haruan makan anak. Apa maksud haruan makan anak? Kadang bapa mencabul anak kandungnya. Kadang bapa rogol anak kandungnya. Kadang bapa tiri rogol anak tirinya. Biasa berlaku. Kita dengar dalam masyarakat. Bapa kandung bukan orang lain. Mahram sendiri. Sepatut dia jaga tanggungjawab dia, amanah dia. Tapi kadang-kadang dia buat. Yang dikatakan haruan makan anak tadi. Pencabulan. Gangguan seksual dalam rumah tangga. Makin ini di antaranya. Yang disebut tadi kena ada amar ma'ruf. Ajak yang baik. Ajak dan juga pujuk anak-anak supaya dapat sembahyang berjemaah. Dapat mengaji Quran istiqamah. Dan juga di dalam kebaikan rumah tangga. Dan juga yang kedua, yang ketiga apa dia? Wanhanil mungkar, larang daripada kemungkaran, larang anak-anak daripada buat perkara yang menyalahi agama, menyalahi undang-undang. Contoh penyalahgunaan dadah, PP khayal, PP mabukkan, gadget, alat-alat handphone yang melalaikan. Itu kita wajib hindari. Selain daripada itu apa dia? Wasbir ma'asabak. Hendaklah kamu bersabar di atas musibah yang menimpa. Kematian ahli keluarga, kesusahan keluarga dan apa saja. Baru-baru ni ada satu viral cerita seorang peguang. Dia cerita pengalaman dia lah. Selama dia khidmat dalam kes guaman, dia kata dia ada ambil satu kes guaman di mana dia membela seorang ibu. Ibu mak dia ni orang susah, tapi anaknya cerdik. Mak orang susah, keluarga susah, tapi anaknya cerdik. Periksa biasa dapat nombor satu. Periksa dapat nombor satu. Kemudian mak dia ni, oleh kerana susah, dia ingin memberikan motivasi ya pada anak dia. Apa cara? Dia janji dengan anak dia, kalau berjaya dapat nombor satu, dia nak belikan, iaitulah pensel warna. Ataupun disebut pensel color lah. Warna tu kan, tahu kan? Jadi dia janjilah nak beli alat-alat tulis. Mak tak ada duit. Mak yang tak ada duit. Kebetulan anaknya periksa, kemudian terima buku laporan, buku rekod. Kita panggil buku rekod kemajuan. Tengok dalam tu anaknya mendapat nombor satu. Jadi mak ni oleh kerana dia berjanji dengan anak-anak, dia pergilah ke pasar raya. Dia duit tak bawa. Dia nak buat benda pasar raya. Dia masuk pasar raya. Jadi kita panggil dia apa? Mengambil barangan lah. Istilahnya mencuri. Mak ni sanggup mencuri. Alat-alat tulis tadi kemudian tak ada yang keluar daripada pasar raya, kena tangkap. Sebab ada kamera CCTV dalam pasar raya menunjukkan mak ni tadi mengambil barang tanpa membayar. Kemudian ditangkap. Kemudian hasil tangkapan tersebut, semua barang yang tadi bernilai tak banyak, RM18 je. RM18. Maknya dihukum jatuh penjara oleh mahkamah setahun dua. Begitulah ceritanya. Jadi peguam ni tadi dia mendapat arahan daripada bantuan guaman untuk membela seorang ibu ni tadi. Kemudian bila dekat mahkamah, dia tanyalah mak ni tadi. Dia kata apa sebab dia kata puan ni ditangkap kemudian didakwa. Dia kata saya ada anak. Anak saya ni cerdik. Jadi saya nak bagi dia motivasi, galakkan supaya dia pandai dalam belajar, dia menjadi orang berguna dalam rumah tangga saya. Saya janji nak beli dia pensel warna. Tapi saya kebetulan tu tak ada duit. Saya pergi pasar raya, saya ambil barang ataupun istilahnya mencuri lah. Sehingga saya tertangkap dan akhirnya dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan. Akhirnya dia dijatuhkan hukum, dijatuhkan hukum. Kemudian peguam buat rayuan lah. Tengok bukti. Buktinya peguam ni pergi sekolah, tengok daripada buku rekod sekolah, tanya guru-guru dia, tanya pengetua, betul ke anak makcik ni dia dapat nombor satu? Betul. Makcik ni tak menipu. Cuma silap dia adalah mengambil barangan tanpa izin, ataupun istilah kita katakan mencuri tadi. Kemudian apa yang berlaku? 15 tahun kemudian ataupun dekat 20 tahun kemudian, peguam ni datang lagi ke mahkamah. Kemudian dia terkejut jumpa satu orang muda yang memakai pakaian peguam. Kan biasa peguam dia pakai dekat leher dia tu kain putih. Bukan tali leher, bukan. Dia macam tali leher lah, tapi berwarna putih. Menunjukkan dia adalah seorang peguam. Peguam ni amat-amati, dia kata, kenal dia ni, pernah jumpa. Tapi lupa. Lupa nama. Kemudian dia bersapa lah, bertegur sapa. Tanya kalau tak silap saya ni, awak ni saya pernah jumpa. Tapi dah lama dah. Bertahun-tahun dah. Dia kata, ya. Benar, dia kata uncle. Dia panggil uncle. Uncle lawyer tu lah, peguam. Benar. Dulu uncle pernah datang untuk membela mak saya. Kerana mak saya dituduh mencuri kerana mengambil barang di pasar raya. Kerana itulah hadiah untuk diberikan kepada saya mendapat nombor satu. Dalam perhiasan saya dapat nombor satu. Kata siapa? Kata anak muda ni tadi. Tapi itu dah berlalu dah. Kemudian saya dah belajar masuk universiti, saya ambil bidang guaman, ambil undang-undang, dan saya akhirnya menjadi lawyer di mahkamah tersebut. Setelah berlalunya masa, anak yang dapat nombor satu ni tadi, hak mak dia mencuri tadi, jadi lawyer pula, jadi peguam. Jadi gembiranya uncle lawyer ni tadi, peguam tadi, sebab ialah anak guam dia berjaya membuktikan. Itu kesilapan teknikal lah nak beritahu. Wanhanil mungkar, larang daripada kemungkaran. Jangan buat yang tidak maknanya menurut undang-undang. Maksud mak dia tadi salah. Betul lah niat dia baik. Kena ingat, niat yang baik tidak menghalalkan cara. Walaupun niat kita baik nak tolong orang, tapi mencuri itu adalah salah. Dalam agama haram. Kalau nak minta jumpa seseorang, jumpa Tok Empat ke, jumpa pengerusi masjid ke, tak kira lah, jumpa Ustaz Allah ke, minta sikit duit 10-2, ada punya. Jangan khawatir, jangan risau, ada. Minta secara baik lah, secara baik. Atau buat surat permohonan. Dan yang dikatakan wasbir ala ma'asabak tadi, hendaklah kamu bersabar di atas segala ujian yang datang. Masa COVID, kita kena bersabar. Alhamdulillah, kita maknanya lama sabar kita. 2-3 kali PKP kita dapat bersabar dan bertahan. Ada yang mati, ramai yang mati diserang oleh coronavirus 19 itu. Jadi itu di antaranya. Wazalika min azmil umun, bila perkara yang menjadi ketentuan kefaduan. Jadi ini nasihat siapa? Luqmanul Hakim kepada anaknya yang boleh kita ambil iktibar. Maka kata pepatah Arab, kalau kita nak tarbiyah anak-anak kita, biarlah daripada rebung. Jangan dah menjadi buluh. Sebab dah jadi buluh, suka kita nak lentur mereka. Bila dah jadi buluh, dia akan patah. Kalau kita nak lentur buluh dari rebung, bukan dah jadi buluh, kita rentur prap, pap, pap, pap, patah. Itu ada dia. Mana kita kena bentuk waktu rebung tadi. Nak bentuk macam mana, nak luruh, nak bengkok masa rebung. Dan satu lagi ya, kata pepatah Arab, at-tarbiyatu fis-sighari kanakshi alal hajar wa tarbiyatu fil kibari kanakshi alal ma. Pepatah Arab kata, kalau kita mendidik anak-anak biarlah daripada sigar, pada kecil. Sebab kalau kita didik anak-anak daripada kecil ini, seumpama kita mengukir di atas batu. Kita mengukir di atas batu. Nak didik anak tadi adalah dengan kita tinggi kata pepatah Arab, umpama kita mengukir di atas batu. Bila kita ukir atas batu, dia akan nampak bentuk ukirannya. Kalau kita ukir gambar orang, akan menjadi batu tu orang lah. Kalau ukir binatang, batu tu boleh berbentuk binatang. Mana dia ada kesan dia. Tapi kata pepatah Arab lagi, kalau kita nak didik anak bila besar, seumpama kita mengukir di atas air. Boleh kita nak ukir di atas air? Ada kesan tak ada kesan? Tak ada kesan. Kita nak ukir apa atas air? Umpama mencurah air di daun ke keladi, tak ada kesan lah. Sebab itu didik anak biar daripada kecil mereka. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis baginda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Nabi bersabda setiap bayi yang lahir itu adalah fitrah suci, bersih daripada dosa, tak ada dosa. Maka tanggungjawab mak ayahlah melentur anak-anak mereka. Sama ada nak jadi Yahudi ke, anak dan anak-anak dia nak jadi Nasrani ke, ataupun anak dan dia nak jadi Majusi. Peranan mak ayah membentuk anak-anak tersebut. Kalau ayahnya Yahudi, anak menjadi Yahudi. Kalau ayahnya Nasrani, anak ikut Nasrani. Kalau ayahnya Majusi, anaknya akan Majusi. Sebab itulah kata bijak pandai, nak didik anak-anak ni umpama kita bermain layang-layang ataupun wow, bermain wow. Jadi bila kita main layang-layang atau main wow ni, kita kena pandai jaga tali tadi. Janganlah kita membiarkan layang-layang kita naik tinggi-tinggi, akhirnya kita tak jaga tali, akhirnya nanti dia terputus di bawah angin. Bila kita tak reti jaga tali tadi, dia akan dihanyutkan oleh angin di bawah angin dan akan jadi rosak, jatuh atas tiang elektrik, tersangkut di pokok, rosak layang-layang. Tapi bila kita bijak mengatur, artinya kita waktu layang-layang tu nak pergi tinggi, kita ajar dia tarik sikit. Waktu dia nak ke kiri, kita tarik sikit. Jadi itulah anak-anak kita. Tak boleh kita nak kongkong 100%. Kena beri kebebasan pada anak-anak ni menurut kadar umur mereka. Jangan beri kebebasan terlalu mutlak. Kena ada kadar pengawasan ibu dan bapa. Jadi itu di antaranya sebagai pusingan pertama ini, yang mana kita membincangkan pada malam ini, iaitulah keluarga bahagia. Bagaimana nak bentuk keluarga bahagia? Bagaimana nak membentuk apa pasangan bahagia, anak-anak yang bahagia? Berpunca daripada mana kita bermula, ketika mana kita nak cari pasangan kita. Adik-adik nanti dia akan membesar ni, akan berkahwin. Jadi sebelum berkahwin ialah buat istikharah, sembahyang istikharah, sunat istikharah, pilih. Jangan memandai-mandai, mari ikut dan je, jumpa tengah jalan kahwin. Jumpa dekat pasar ambil kahwin. Tak jadi, kena buat istikharah. Bila sekarang Allah bagi tunjuk petanda bahawa kita pilih. Sebab nanti nak membentuk anak generasi kita, zuriat kita. Bila kita dah berkahwin, pasangan kita malam pertama, tak boleh main sebu-sebu gitu ya. Tak boleh nak main sebu-sebu. Ada adab, ada doa dia kan. Ada doa cara bergaul dengan isteri. Cara artinya kita melayani isteri kita. Daripada situlah mula akan melahirkan anak-anak yang soleh. Manakala kita mulakan artinya pergaulan isteri kita dengan doanya, InsyaAllah Allah Ta'ala selamatkan zuriat kita. Jadilah zuriat yang salih dan tidak durhaka, zuriat yang berdurhaka pada mak ayah. Maka saya serahkan maklumat ini kepada pendapat yang kedua untuk mendetailkan tajuk forum kita pada malam ini.
4: A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana ila siratul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyil hamdal mursalin wal hamal malaid muqarrabin min rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Kampung Tanjung Batu Nenasi Pekan Pahang, Dan kepada semua ahli jawatankuasa masjid, kepada semua pegawai masjid, dan kepada semua sidang jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dan tak lupa juga kepada rakan fenil saya Fadil Tuan Haji Dr. Azlan bin Abdul Rahman, penolong pengarah bahagian dakwah di Jabatan Agama Islam Pahang. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur yang tidak terhingga sama-sama kita lepaskan pada Allah SWT. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insyaAllah saya sebagai panel yang kedua bagi membincangkan satu tajuk, iaitu bagaimana membina keluarga bahagia bertemakan akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Pada malam ini kita bersiaran langsung di Masjid Kampung Tanjung Batu, Pekan Pahang. InsyaAllah ya, saya akan sentuh ya perkara-perkara yang berkaitan dengan bagaimana untuk kita nak cari kebahagiaan, bagaimana yang diertikan kebahagiaan itu. Saudara sidang jemaah yang dikasihi sekalian, tajuknya ialah membina keluarga bahagia. Keluarga ya, dia ada berkait dengan istilah-istilah lain sebagai warga ya. Warga, keluarga, sebut harga, itu yang hujungnya jadi ga ya. Orang lain menyebut keluarga family. Orang Arab panggil usrah ya, usratun. Keluarga usrati, keluargaku. Menurut apa yang ditakrifkan, keluarga yang dikatakan keluarga iaitu yang ada berkaitan pertalian darah ya. Keluarganya tidak mesti tidak ada seorang suami, ada seorang isteri dan ada beberapa orang anak. Keluarga juga boleh dikatakan sebagai saudara. Ini saudara kita, ini keluarga kita, ini kaum kerabat kita. Itu sebagai untuk kita nak fahamlah apa itu erti keluarga. Dan tadi kita dah dengar begitu panjang lebar ya, tentang bagaimana untuk nak membentuk keluarga bahagia. Tidak lain dan tidak bukan, iaitu kita mesti berpaksikan kepada agama. Barulah keluarga itu dapat dibina dengan betul-betul. Saya teringat ada satu ayat Quran Al-Karim daripada surah Ar-Rum, ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Saudara sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, pada ayat ini dapat kita faham ya, ada tiga perkara iaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah ialah ya, iaitu rasa damai, rasa tenteram. Mawaddah berarti rasa sayang, cinta yang menggebu dan membara. Itu yang dikatakan mawaddah. Rahmah ialah sebagai kasih sayang, ampunan, rahmah, rezeki dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat simpulkan makin hari makin sayang, bukan makin hari makin pudar. Jadi kalau dibina atas kasih sayang, niat kerana Allah SWT untuk mencari redha Allah SWT, jadi kita bina keluarga itu ialah untuk mendapat kasih sayang Allah SWT. Jadi kalau ikut apa yang telah digariskan oleh para ahli ulama, di antara untuk kita nak mendapat keluarga sakinah ialah mestilah ya, mestilah dibina keluarga itu atas iman yang kukuh, atas iman yang mantap, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah bila timbul masalah, memainkan peranan mengikut peranan yang masing-masing, berkomunikasi dengan cara yang terbaik. Jadi ini antara panduan untuk mendapat keluarga yang sakinah. Tuan-tuan, sidang hadirin, hadirat yang dikasih sekalian, kalau ditanyakan kepada semua yang hadir, tidak ada orang yang nak hidup dia susah, sengsara, menderita. Tak ada orang yang nak dia lahir atas dunia ini hidup susah, hidup menderita, hidup sengsara. Kalau boleh semua orang nak bahagia. Orang gila pun dia nak hidup dia ni jangan susah. Tak ada orang yang nak hidupnya menderita. Akan tetapi apa boleh buat? Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah SWT sejak azali lagi. Tapi hal yang demikian, kita dibolehkan mengikut mereka artikan ahli sunnah jamaah, kita dibolehkan berikhtiar habis-habisan. Selagi tidak menyalahi, maka kita dibolehkan berikhtiar, berusaha dengan sedaya yang boleh. Tadi pun kita dah dengar bagaimana untuk kita nak bahagia, untuk nak dapat hidup bahagia. Dan kita jangan fikir bahagia itu ada wang yang banyak, harta yang banyak, isteri yang cantik, rumah bertingkat-tingkat, kadang-kadang isteri sampai 4. Ini di antaranya, tetapi tidak mesti. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, untuk mendapat bahagia, tadi pun kita dah dengar, dinikahi perempuan itu dengan 4 sebab. Tungkihu imra'atun li'arba'in, kan? Dinikahi perempuan itu, maksudnya yang bakal isteri itu, dengan 4 sebab. Antaranya apa? Dengan sebab kecantikannya, dengan sebab hartanya, dengan sebab keturunannya, dengan sebab agamanya. Maka utamakanlah yang berugama. Maka yang pertama sekali, untuk kita mendapat keluarga bahagia, tidak lain dan tidak bukan, iaitu peringkat awalnya memilih isteri. Jadi yang sudah ada isteri, teruskan, jangan cerai. Yang belum lagi, sebab kita ada kursus, kursus pra perkahwinan, kursus pasca perkahwinan. Jadi kursus pra perkahwinan ni iaitu untuk memberi kursus kepada yang bakal berkahwin. Dan kursus pasca perkahwinan ni memberi kursus kepada yang sudah berkahwin. Jadi bila saya sebut sini, jangan pula balik rumah kita tengok isteri kita tidak soleh, kita cerai. Jangan begitu. Ini sebagai panduan untuk kita nak dapat bahagia dalam keluarga, nak bina keluarga kita bahagia, iaitu yang pertama sekali, hendaklah memilih isteri yang soleha. Laki-laki mana yang tidak ingin, dia kata, mendapatkan pasangan yang soleha? Pastinya seorang wanita yang soleha adalah idaman setiap lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dunia ini adalah harta, dan sebaik-baik harta adalah wanita yang soleha. Dunia ini adalah tempat berseronok, dan sebaik-baik tempat berseronok ialah mempunyai isteri yang soleha. Yang kedua iaitu anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik. Anak-anak yang mempunyai akhlak yang kerim. Akhlakul kerim. Jadi untuk nak mendapat bahagia dalam keluarga, kita hendaklah mendidik anak-anak kita sehingga dia ya menjadi anak yang baik. Tadi pun kita dah dengar dah tadi. Ustaz dah sebut tadi. Ya, tentang ada satu hadis, maksudnya kanak-kanak itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Maka ke atas orang tuanya lah untuk mencorakkannya sama ada anak-anak itu menjadi anak yang baik ataupun tidak. Jadi ini penting. Itu sebab peranan ya. Orang nak berkahwin ini dia mesti ada ilmu. Ya. Suami kena ada ilmu tentang ya. Tentang ilmu menjadi suami, isteri kena ada ilmu bagaimana menjadi isteri yang baik, bapa yang baik. Itu sebab kita ya memang mensyaratkan setiap pasangan yang nak berkahwin ya memang menjadi syarat mesti ya pergi kursus kahwin. Ya kena ada menghadiri kursus pra perkahwinan Islam. Itu antara syarat. Ya sebab ini sebab kita ya memang ada ilmu tetapi kalau kita tengok banyak benda lagi yang kita kena belajar. Memang kita belajar sampai apa ni sampai azhar sampai ada ijazah kan. Tetapi khusus pra perkahwinan ini dia ajar ya, dengan ilmu-ilmu yang lain supaya kita cekap, supaya kita mahir, supaya kita tahu ya, jika berlaku masalah-masalah apa yang patut kita buat. Berikutnya lagi, untuk kita dapat bina keluarga kita bahagia, iaitu keluarga kita hendaklah dalam keadaan barakah. Maksudnya begini, biarlah rumah kita tak besar ya, biarlah pakaian kita tak cantik, biarlah ya kita tak mewah seperti orang-orang lain ya, sebab dia memberi barakah kepada keluarga. Maksudnya di sini, bila kita nak mencari rezeki, pastikan rezeki yang kita bawa balik ke rumah itu ya, hendaklah rezeki yang daripada sumber yang halal. Rezeki yang halal. Ya. Apa guna kalau dapat rezeki yang banyak? Ya. Duit banyak, wang banyak, hidup bermewah-mewah tapi daripada sumber yang tidak halal. Sebab apa? Antara punca dia kata. Yang menjadi porak-peranda dalam keluarga. Sebab daripada sumber sebab dapat sumber daripada yang tidak halal. Ini di antara penyebab ya yang menjadi keluarga itu menjadi keluarga porak-peranda. Akhirnya ya, dengan sebab mendapat rezeki yang tidak halal, anak-anak degil ya, suami isteri bergaduh, orang keliling memandang serong atau seumpama dengannya. Jadi biarlah kita dapat rezeki itu walaupun sikit tapi ada barakah. Barakah ni apa? Maksud kita dapat sikit cukup. Bukan kita tak disuruh cari banyak. Carilah banyak-banyak. Tapi hendaklah pastikan sumber itu ya daripada sumber yang halal. Berikutnya dia kata lagi, keluarga kita, kita nak juga keluarga sakinah, penuh dengan ketenangan. Iaitu sakinah memiliki erti ketenangan, kedamaian, ketenteraman dan keamanan. Untuk mencapai keluarga sakinah, iaitu keluarga yang penuh dengan kedamaian, pasangan suami isteri harus bisa menjalani hidupnya sesuai dengan prinsip keimanan, saling menyayangi satu sama lain, menerima kekurangan, kena terima sebagaimana adanya, sebagaimana ya, kita kena terimalah sebagaimana ada. Ha. Maksudnya ya, jangan kita sering menyebut-nyebut menyesal aku berkahwin dengan kamu, menyesal sungguh aku ya. Jadi kita kena terima sebagaimana adanya. Dulu kita sanggup sehidup semati ya. Jadi bila madu sudah habis ya, disepak terajang. Jadi biarlah semakin hari semakin sayang ya. Sebab kita keluarga kita ni kita nak bawa sampai ke jannah dan kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Kita bukan nak suka-suka di atas dunia. Kita ni bina keluarga sakinah ni keluarga ketenangan, keluarga yang bahagia ni daripada dunia sampai akhirat. Kita kena ingat lah, tiap-tiap apa yang kita buat atas keluarga kita masing-masing, Tuhan akan tanya. Kamu ada isteri seorang ke dua ke lebih ke, kamu buat apa dengan isteri pertama? Kamu buat apa dengan isteri kedua? Kamu ada anak ya, seorang ke lebih, kamu buat apa ya, sampai dia jadi begini? Tuhan akan tanya. Jadi kita kena fikir banyaklah supaya kita tak susah di sana. Susah atas dunia sekejap saja, tapi susah di sana besok lama. Kita kena fikir bagi banyaklah. Berikutnya lagi ya, iaitu keluarga mawaddah, saling mencintai. Iaitu secara bahasanya, iaitu mawaddah iaitu rasa cinta. Keluarga yang mawaddah bermaksud keluarga yang hidupnya diliputi dengan cinta dan penuh kasih sayang, dengan penuh harapan. Jadi begini. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, inilah di antara ya ciri-ciri untuk kita menjadikan, untuk kita membina keluarga kita keluarga bahagia. Sampai situ dulu untuk orang pertama. Wabihi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi.
5: Muslimin muslimat rahmatullah. Alhamdulillah, kita tiba di pusingan kedua, pusingan terakhir pada malam ini. Di dalam kita memperkatakan keluarga bahagia. Jadi banyak ciri-ciri, banyak sifat-sifat yang dinyatakan tadi untuk membina keluarga bahagia. Selama kita hidup ni, sejauh manakah kejayaan kita? Maksudnya kita mendidik anak-anak ni bukan erti kata kita hanya beri fizikalnya saja, makan, minum, pakaian. Tetapi kita juga memberikan didikan agama sebagai penawar, sebagai antibodi dalam jiwa mereka. Artinya bagaimana, kita lihat satu kisah yang berlaku kepada seorang waliullah yang bernama Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani. Waktu umur dia 10 tahun, dia beritahu mak dia, dia ingin pergi musafir mencari ilmu. Dia duduk di Iraq, dia ingin pergi ke Mekah, dia ingin pergi Madinah menziarahi Nabi SAW, makam Rasulullah. Jadi dia minta izin dengan mak dia nak pergi menuntut ilmu. Mak dia kata, wahai Abdul Qadir, umur kau masih muda, masih budak, 10 tahun masih budak. Tapi dia penuh keyakinan. Dia menyuarakan keinginan dia bersungguh-sungguh nak belajar. Dia kata, tak apalah mak, berilah saya peluang. Inilah peluang untuk saya keluar daripada kampung kita, keluar daripada kawasan kita, belajar. Maka mak dia akhirnya terpaksalah membenarkan anak endanya yang bernama Syekh Abdul Qadir ini untuk merantau, menumpang satu rombongan kafilah untuk mencari ilmu di luar negara Iraq, nak ke Mekah.

dia buat zip. Kalau biasa pergi haji, pergi umrah, t-shirt dia tu ada zip di tengah dia tu. Ha, itu biasa orang pergi haji, pergi umrah, ha, dia pakai t-shirt yang ada zip. Jadi, mak dia jahitlah poket untuk pakaian dalam anak dia tadi. Dan dia, di dalam poket itulah mak dia bekalkan wang beberapa keping dinar, simpan dalam poket. Kemudian dia pun ikutlah rombongan untuk pergi ke Mekah. Kemudian di pertengahan jalan, malangnya rombongan yang ditompang oleh Syekh Abdul Qadir ini dirampak oleh lanun padang pasir. Dulu-dulu biasalah orang merampak, geng-geng padang pasir ini, itulah kesempatan dia nak cari duit, ya. Maka dia akan menunggu, menanti setiap rombongan tadi, dia menyorok dan dia akan menyerang, menyerbu rombongan tersebut. Silat-silat gaya dia bunuh, ya. Itu yang bahayanya, perompak padang pasir ini bahaya. Jadi Syekh Abdul Qadir ini apabila ditanya oleh ketua perompak, bukan penyamun tu, bukan penyamun 40 orang tu, bukan, ya. Ini perompak betul ni yang tanya dia. Dia kata, wahai budak, apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa? Kata nak Syekh Abdul Qadir, wahai tuan, saya tak bawa apa, saya hanya bawa keping dinar je. Ketua perompak ni tak percaya, dia ingat budak ni bergurau je, dia ingat budak ni main-main je. Dia kata, engkau ni biar betul, tengok tak ada benda pun yang kau bawa. Dia kata ada beberapa keping dinar. Dia kata tunjuk kepada aku. Ketua perompak ni pun suruh Abdul Qadir ni tunjukkan duit. Dia pun seluk poket dia. Oh, patutlah ketua perompak kata, duduk dalam jubah, ada t-shirt dalam pula. Dia buka zip, ambil beberapa keping dinar. Kemudian perompak ni tadi ambil juga. Habis semua disapu duit Abdul Qadir tadi. Tak ada benda tinggal, habis semua disapu. Hak ahli rombongan tu pun semua dah ambil barang yang berharga. Nasib baik dia tak bunuh, nasib baik dia tak bunuh. Dia ambil, dia belah. Ambil dan belah. Kemudian, apa yang menimpa Syekh Abdul Qadir itu adalah satu dugaan daripada Allah Azza wa Jalla. Mak ada pesan. Pergi mana-mana, cakap betul. Pergi mana-mana, jangan bohong. Walaupun apa terjadi padamu, engkau bercakaplah benar. Syekh Abdul Qadir ni lugu. Dia ingat pesan mak dia. Mak dia pesan dulu, Abdul Qadir, sebelum engkau pergi melangkah, ikut mana-mana rombongan, apabila kamu berada di mana-mana saja, jangan sesekali berdusta, berbohong. Cakaplah betul, cakaplah benar. Dia ikut cakap nasihat mak dia. Tapi kalau kita tengok cerita ahli nujum, nujum empat belalang, P. Ramlee pesan pada anak dia, kalau ada penghulu datang, beritahu ayah tak ada di rumah. Itu dia pesan dengan penghulu. Kalau dia datang rumah, beritahu ayah tak ada. Dia mengajar anak dia cakap bohong. Anak dia beritahu lah. Sampai penghulu ke rumah dia, penghulu tanya, mana ayah kamu? Ayah pesan. Ayah pesan beritahu penghulu, ayah tak ada. Penghulu tu sukalah. Punya menipu. Nujum Pak Lala cerita. Ada pengajaran. Ada pengajaran dia. Apa? Nak beritahu pada kita, ayah ke mak, jangan sesekali mengajar anak cakap bohong. Nanti akan menjadi kelaziman. Akan menjadi kebiasaan. Sebab itu mak ayah kalau nak berkelahi, tak boleh kelahi depan anak-anak. Nanti anak-anak akan terkesan dengan perkelahian. Mak ayah tadi kata-mengata, caci maki, tak boleh nak bergaduh depan anak-anak. Sebab dia akan memberi kesan pada jiwa anak-anak tersebut. Itu sebab anak-anak lari, tak boleh duduk rumah. Panas, rumah dia rasa panas, macam neraka. Sepatutnya, baiti jannati, rumahku syurgaku. Tapi, baiti nari, rumahku nerakaku. Tak boleh jadi macam itu. Mana dia akan merosakkan. Jadi kita tengok juga satu filem, P. Ramlee juga buat filem, namanya Anakku Sazali. Apa kata Sazali pada ayah dia? Maknanya bila ayah dia suruh Sazali ni jadi baik, anak yang baik, maka dia kata apa? Ayah buat silap. Ayahlah yang memberikan, memanjakan Sazali. Kalau 10 tahun dulu, bolehlah Sazali dengar 100% cakap ayah. Tapi ni tak bolehlah sebab Sazali dah besar. Ayah memanjakan anak, nak semua bagi. Akhirnya anak jadi anak durhaka. Kisah si tanggang durhaka pada mak dia. Itu semua kisah pengajaran lah di dalam pengajian. Walaupun kisah itu adalah kisah yang lama, tapi memberi pengajaran, jangan sesekali menjadi si tanggang, anak durhaka pada ibu dan bapa. Orang susah, kemudian berdagang ikut kapal. Bila dah senang kahwin anak orang kaya, lupa mak dia. Sampai tahap tak mengaku mak dia. Malu nak mengaku ibu tua yang membesarkan dia, yang menjaga makan minum dia, yang membasuh najis dia,

0: Ayah menjaga waktu malamnya. Mak tak tidur, perah susu, bagi susu. Tapi bila anak dah besar, seorang anak tak mampu menjaga mak dia. Bila mak dah tua, dia hantar ke mana? Hantar ke pusat jagaan orang-orang tua. Tahan lagi, dia hantar rumah orang tua. Ada setengah anak, hantar ayah ke mak ke kat terminal bas, dia tinggal begitu saja. Dia belah gitu. Ada dalam masyarakat. Dia buangnya mak ayah dia. Sebab mak ayah dia dah uzur. Maknanya kalau di rumah, buang najis mengata-kata. Maknanya waktu kecil, mak ayah dia jaga dia kan. Maknanya berok, kencing, basuh. Tapi bila mak tua, mak uzur, dia tak sanggup nak jaga mak dia. Dia tak sanggup jaga mak dia. Tapi berlainan dengan kisah Wes Al-Qarni. Tahu kisah Wes Al-Qarni? Adik-adik, kenal Wes Al-Qarni? Buat-buat kenal ya. Tak kenal pun tak apa, buat-buat kenal. Wes Al-Qarni ni sejarah dia. Dia adalah seorang penjual daging di pasar. Tapi bila habis jualan dia, dia balik rumah, dia menyiapkan mak dia. Mandikan mak dia. Sikat rambut. Kemudian isi minyak apa semua. Dia jaga mak dia. Sampailah satu masa mak dia beritahu, Wes, mak teringin nak naik haji. Mak teringin nak pergi Mekah nak buat haji. Wes kata, tak ada hai mak. Wes bersedia. Bila mak dia menyuarakan keinginan dia untuk apa? Untuk melaksanakan ibadat haji. Maka tak ada cara lain. Masa tu kereta tak ada, kenderaan tak ada, kapal terbang tak ada. Apa yang dia fikir, dia sendiri nak gendong mak dia. Bayangkan, dia sendiri nak gendong mak dia. Jadi apa yang dia buat, tiap-tiap hari habis waktu dia menjual di pasar, waktu petang dia akan training panjat bukit. Akan training panjat bukit. Sambil panjat bukit, dia pikulnya anak lembu. Ini Wes punya kerja. Panjat bukit, isi anak lembu atas belakang, pikul. Orang tanya dia, orang kampung tanya, Wes, engkau ni buat benda pikul anak lembu naik atas bukit ni? Engkau gila ke Wes? Tengok tiap-tiap petang, training. Kita jogging tau. Kita jogging tiap petang. Ini pikul lembu, anak lembu naik bukit. Beban lah. Kata nak Wes gini, saya ni sedang dalam latihan. Nak bawa mak saya. Nak gendong sendiri dengan tubuh badan saya. Sebab mak saya waktu saya kecil susah payah menjaga saya. Jaga makan minum saya, pakaian saya. Cuci diri saya, bersih najis saya. Kemudian dah tua, saya nak balas budi. Walaupun tak terbalas, saya nak balas budi dia. Maka hari ini saya training. Panjat bukit, pikul anak lembu. Akhirnya dia dapat stamina, dapat latihan mencukupi. Bila tibalah musim haji, dia pun berjalan lah. Gendong mak dia. Gendong mak dia bawa pergi Mekah. Bayangkan tuan-tuan. Gendong mak dia. Tawaf. 7 pusingan. Bukan mudah. Dan ni kita boleh upah je. Arak pikul kita ke, naik kenderaan ke, naik troli ke. Tak ada masalah. Dulu-dulu tak ada troli. Kena pikul sendiri atas belakang. Pengorbanan seorang anak kepada maknya. Sangatlah berbaloi. Wes ini adalah satu hamba Allah yang orang bumi tak kenal dia. Tapi dia dikenali oleh penduduk langit. Jadi itulah kesimpulan daripada saya, dan saya serahkan balik kepada ahli panel yang kedua untuk buat rumusan. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'd. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Kita dah masuk ke pusingan akhir. Kita ya adalah umat akhir zaman. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk nak membina keluarga bahagia ni, tidak lain dan tidak bukan, kita hendaklah berpandukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah dengar dah tadi panjang lebar, ya. Bahasanya kita ni tidak ada caralah. Ya, kita sebagai orang Islam tak ada cara kecuali kita berpandukan pada agama kita. Jadi sebagai uswatun hasanahnya, sebagai ikutan yang terbaiknya, sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang terbaik. Jadi kalau kita tengok kepada sejarah Rasulullah, ada banyak kejadian ya yang boleh kita ambil contoh ya. Antaranya apa? Sebab keluarga Rasulullah ni keluarga yang ceria. Memanglah susah tu memang adat lah. Ya. Ada sekali ada makan, ada sekali tak ada makan. Itu memang susah. Hidup atas dunia memang begitu. Tetapi walaupun dalam susah, mereka boleh bergelak ketawa. Boleh berseronok. Ya. Antaranya apa? Rasulullah dengan isterinya yang bernama Aisyah, mereka bersukan. Sekali-sekali Aisyah menang, sekali-sekali Rasulullah menang, kan? Ha. Jadi ini akhirnya mereka bergelak ketawa. Itu satu peristiwa. Yang keduanya ketika makan, ketika minum, di mana Siti Aisyah minum, di situlah Rasulullah akan mencari mana bekas, mana tempat Siti Aisyah minum. Maka di situ dia akan minum. Menunjukkan ini kasih sayang yang sejati. Dan ada kejadian-kejadian yang lain. Satu hari Nabi pulang lewat. Satu hari Nabi pulang lewat. Nabi ini sebagai pemimpin negara nombor satu, banyak urusan yang perlu dibereskan. Jadi hari itu Nabi pulang lewat. Zaman tu tak ada telefon, tak ada WhatsApp ni. Jadi nasiblah bila pulang lewat, dia tengok rumahnya sudah berkunci. Rasulullah bagi salam sekali dua, Aisyah tak jawab. Maka dia terus beranggapan mungkin Aisyah ni pun penat menguruskan rumah tangganya seharian. Jadi Rasulullah tak cakap banyak, dia ambil serban dia, dia tidur depan rumah, kan? Jadi bila malam, Siti Aisyah rabu-rabu tengok, tak ada lagi Muhammad. Tak ada lagi, belum balik lagi. Jadi dia dah susah hati dah. Dia pergi tengok, ya Allah, ya Rasulullah, dia buka pintu tengok Rasulullah depan pintu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, maafkan saya, saya lalai. Kata Rasulullah, tidak, bukan salah kamu, aku yang salah, aku balik lewat. Memang padan muka aku lah. Balik lewat. Gitulah kan. Jadi maksudnya di dalam keluarga ni, nak bina keluarga bahagia ni, kita tak boleh salah menyalah. Kalau nak cari salah ni memang ada dalam keluarga ni. Kalau nak cari salah ni memang ada. Jadi jangan cari salah. Kalau ada, tutup. Kalau kita boleh telan, biar telan. Orang kata walaupun pahit, macam mana biar kita telan sendiri. Susah senang, biar sendiri yang kita tanggung azab sengsaranya. Sebab kita nak keluarga kita bahagia. Ni antara contoh-contohnya. Sebab kita orang Islam, tidak ada contoh yang paling terbaik. Contoh yang paling terbaik itu ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi untuk kita nak membina keluarga bahagia ini, kena usaha, ada kerjasama, saling faham memahami, ada ta'awun, kena kerjasama, dan paling pantang, mementingkan diri. Paling pantang dalam keluarga ni mementingkan diri, maka itu tak boleh, dalam untuk kita nak membina keluarga, kita kena buang semua sifat-sifat yang tak elok ni. Antaranya iaitu mementingkan diri. Biarlah kita senang bersama, susah bersama. Sikit sikit kita makan, sikit seorang banyak, kita boleh tambah. Jadi semua ahli keluarga kita kena ada kerjasama, toleransi, bertolak ansur kalau ada apa-apa masalah. Kita kena berpegang, tidak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Carilah cara macam mana supaya masalah itu dapat diatasi. Dan sampai situ dululah, cukuplah untuk kali ini. Apa yang paling penting, kita nak membina keluarga, mestilah kita bina dengan keimanan yang kukuh, berpandukan kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kalau niat kita elok, Allah akan tolong kita. Sebab matlamat kita, keluarga kita ni kita nak bawa sampai ke akhirat. Selagi niat kita betul, insya-Allah Tuhan akan bantu kita. Minta ampun, minta maaf sekadar itu kemampuannya, kalau ada salah dan silap daripada kami berdua, minta ampun, minta maaf sekadar itulah kemampuannya. Dan mana-mana yang baik, insya-Allah bersama kita mendapat manfaat. Wabihi wallahu alam. Terima kasih kepada semua yang terlibat bagi menjayakan Forum Al-Muqarrabin yang bertemakan akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan kita tangguh dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalam.

0: Demikian tadi, saudara, ruangan Forum Mukarrabin bersama Yang Berbahagia Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman dan Yang Berbahagia Ustaz Abdullah Kasim dengan tajuknya Keluarga Bahagia. Forum ini diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Hezri Azran. Baik, saudara, sekejap lagi kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita Angkasa Puri.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Klik.

Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan tanpa kita sedar, sudah hampir ke penghujung siaran Zon Inspirasi malam ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendengar setia Pang FM yang sudi menemani saya, Hazwan, dari pukul 9 malam sehingga ke saat ini.

Semoga malam anda tenang dan dipermudahkan segala urusan pada hari esok. Dan saya Azwan, mewakili seluruh warga kerja Pang FM, mengucapkan terima kasih kerana terus memilih Pang FM satu pilihan. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri siaran malam ini dengan serangkap pantun. Bintang bersinar di langit malam, angin sepoi membawa damai. Terima kasih kerana menemani malam. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berehat.

0: tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Radio Malaysia, Pang FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Nasional Geng Buruh Hantu hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, saya Yaya Kamal. Saya akan menemani anda hingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati pulang ya. Pulang terus ke rumah. Indahnya lah kan, itulah bila kakak berkata-kata, beginilah dia kan. Jadi baiklah, hari ini edisi 7 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

amin. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Baiklah, kepada anda yang di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan, yang baru memulakan tugasan pagi ini. Selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Inilah geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walaupun juga yang anda lakukan. Semoga hari ini apa yang dirancang menjadi kenyataan. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik hendaknya. Okey Hanim, memulakan tugasan hari ini sehingga ke jam 3 pagi. Sebelum kita terus luncur dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda Geng Buruh Hantu, suka Hanim untuk singgah ke muka buku Nasional FM untuk menyapa pendengar-pendengar yang meninggalkan komen untuk Geng Buruh Hantu, antaranya Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, sahabat semua, selamat tengah malam, moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Pak Su Omar dengan pantunnya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, moga diulik mimpi yang indah. Jihad Bakar juga ada dari Sandakan. Nasional FM sentiasa di hati. GBH buat sahabatku selamat malam. Daripada Princess Su, hai semua, selamat bertugas, terima kasih Princess Su. Juga ada Nenek Ali di situ, ada Saiful Anwar, saya juga bertugas waktu ini. GBH terbaik, jalan terus luncur katanya. Ada juga daripada Razak Bagali, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari, selamat bertugas kepada semua dengan memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik. Itulah Geng Buruh Hantu. Ada juga dari Nida Wahida, Nasional FM sentiasa di hati, saya hadir dari Senai JB meluncur menemani GBH. Ada Muhammad Muhaimin, ada juga Hamdan Arif, selamat bertugas kepada semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Syah Putra dari Mersin Johor lapor diri, ucap salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruh Hantu Nasional FM, serta tidak dilupakan buat saya yang bertugas. Terima kasih. On jangan tan on GBH. Okey, ada juga dari Ita Ros Zaya, Suman tak sabar hadir. Ada Abang Gigi Gemas, layan GBH Nasional FM hingga jam 6 pagi katanya. Ada Afif Narsyar, Hafiz Nur Syazaz, belit ni dah saya baca. Okey, ada Amirul Abadi, GBH Cawangan Pekan Pahang lapor diri, selamat tengah malam, selamat bertugas kepada semua. Ada juga Jejaka Kemakmuran sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik, terima kasih. Ada Mat, okey, ada juga Ada Mat, semoga sukses dalam membuat kita terhibur. Ha, okey, the best radio Nasional FM, terima kasih. Ada UPS, ada juga Jamal Aloha, Marsha Saleh juga ada, sentiasa ceria bersama Mama Manis, Geng Buruh Hantu. Ramai kat sini yang meninggalkan pesan, antaranya ada juga Salji Apiai, ada Janet Jai, ada Muhammad Yusof, ada Elviana Rosiliana Lia. Hey, Kumang Sarawak. Saya anak autism Kalia dan sekeluarga. Salam manis dan pahit dari Saratok di Sarawak. Begitulah, ada ramai yang menyapa Hanim dekat dalam Facebook Geng Buruh Hantu Nasional FM. Terima kasih kerana anda, adanya saya di sini menemani anda pastinya untuk info-info menarik dan juga perkongsian juga lagu-lagu yang menarik hanya untuk anda segarkan hari bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Gadis dan Bunga dari Khalifah dan Faisal Ahmad menghiburkan anda sebentar tadi. Di kala malam begini, Hanim nak tanyakan, ada tak anda sekarang ini terlupa kepada diri sendiri? Sebenarnya kan, kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita pernah gagal, bukan juga kerana kita tidak pernah membuat keputusan yang silap, ataupun kita rasa macam kita ni sentiasa membuat kesilapan dalam keputusan. Itu adalah penyesalan yang paling dalam hidup kita, tidak ya. Tapi penyesalan terbesar adalah apabila kita terlalu lama meninggalkan diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang memenuhi kehendak orang lain. Kita ubah cara bercakap supaya diterima, kita pendam perasaan supaya tidak dipandang rendah, kita pakai topeng setiap hari sehingga akhirnya terlupa siapa diri kita yang sebenar. Percaya pada hakikat, kita tidak akan mampu memuaskan hati semua orang. Jadi, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri semata-mata mengejar penerimaan yang sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi salinan kepada impian orang lain. Jadilah versi terbaik diri sendiri, kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan meminta kita berubah sehingga hilang identiti. Kalau hari ini kita rasa kita penat untuk berpura-pura, mungkin ini masanya untuk kembali mengenal diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, menghargai kelebihan, dan yang paling penting, percaya kepada kemampuan diri. Sebab akhirnya orang akan datang dan pergi, tapi satu-satu insan yang akan bersama kita hingga ke penghujung perjalanan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan diri sendiri hanya kerana takut ditinggalkan orang lain. Hanim tidak akan tinggalkan anda. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu malam ini sambil mata memandang ke hadapan, saya nak ingatkan, fokus dalam pemanduan adalah kunci utama. Kekalkan kelajuan mengikut peraturan had memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mengikut Map Malaysia, Kedah, Padang Terap, Sik, juga di Baling, di Kelantan juga, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang dikeluarkan amaran hujan dan ribut petir pada pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, di Kedah dan di Kelantan, hati-hati memandu, pastikan anda menjaga jarak keselamatan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan yang walau di mana juga anda berada, yang sedang bersantai ke, yang sedang bekerja ke, waktu-waktu pagi ini, waktu-waktu pagi inilah kan, sebenarnya waktu pagi ini adalah waktu pembuka rezeki. Jadi semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Teruskan apa juga yang anda lakukan, semoga hari ini menjadi satu hari yang indah untuk anda. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, Hana juga ingin sampaikan petikan berita yang diambil dari portal berita RTM, ia berkenaan tentang kematian tiga anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan tiga anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort, Sabah. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambah baikkan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Menurut maklumat awal pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, tiga anggota polis yang maut itu dikenali sebagai Chiu Tek Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun. Jasa dan pengorbanan mereka dalam memelihara keamanan serta keselamatan negara akan sentiasa dikenang. Itulah salam takziah kepada anggota yang maut itu kan. Lagi perkongsian menerusi portal berita RTM, operasi tren bagi laluan Kuala Krai kempas baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan Kempas Baru. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan teknikal bersama agensi berkaitan telah melaksanakan kerja-kerja pengalihan struktur konkrit yang terkena alat talian atas ATA diikuti pemeriksaan serta pemulihan terhadap infrastruktur landasan dan sistem bekalan elektrik di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Game Burhan Tu Nasional FM, sentiasa di hati.

sedih hati. Hanim di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini dengan lagu-lagu yang menarik, susunan dari saya untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kerana kekal setia bersama Hanim waktu pagi ini. Okey, waktu-waktu sekarang ni Hanim nak kongsikan jugalah kan. Kalau di waktu siang memang kita akan rasa begitu panas. Panas yang rasa boleh sampai rasa sakit tekak, sakit kepala kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita mengalami tekanan haba disebabkan dengan gelombang haba disebabkan cuaca yang agak ekstrim panasnya kan. Bagi kita yang dekat Malaysia tak biasa dengan keadaan cuaca-cuaca panas ni. Kalau di Tokyo, 3 ekor singa mati akibat cuaca panas. Manusia juga tidak terkecuali. Okay? Jadi ada langkah-langkah yang kita kena ambil berat supaya kita tidak terkesan dengan gelombang haba ini. Itulah dia kan. Kalau kita dalam keadaan yang panas ni, yang akan memberi kesan dan berisiko adalah bayi dan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pekerja luar yang bekerja di kawasan-kawasan luar, atlet, individu yang mempunyai penyakit kronik. Antara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan cuaca panas ini memberi mudarat kepada kita, kita kena minum air dengan kerap, jangan tunggu sehingga haus, kurangkan aktiviti luar pada waktu siang, berehat di tempat yang teduh, pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah, jangan sesekali meninggalkan kanak-kanak atau haiwan di dalam kenderaan walaupun seketika. Dapatkan rawatan jika mengalami pening, keliru, pingsan, kulit menjadi sangat panas dan suhu badan meningkat. Itulah strok haba tu. Kadang-kadang kita rasa di waktu siang tapi waktu malam kita abaikan untuk minum air, tapi sebenarnya tak keadaan hidrasi ni dia daripada siang membawa ke malam. Jadi pengambilan air yang secukupnya penting untuk kesihatan badan kita. Sama-samalah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya apa yang berlaku sekarang ini, fenomena yang berlaku sekarang ini, gelombang haba yang berlaku sekarang ini tidak memberi kesan kepada kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi dalam setiap perjalanan serta urusan. Buat sahabat-sahabat kita, geng Buruhantu di luar sana yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah keluarga di rumah sedang menanti kepulangan anda. Jangan terburu-buru mengejar masa sehingga mengabaikan keselamatan. Lebih baik lambat sampai daripada tak sampai langsung, kan. Buat yang sedang sibuk menyiapkan juadah untuk jualan pagi nanti, semoga setiap titik puluh yang mengalir menjadi rezeki yang diberkati hendaknya. Semoga pelanggan anda dipermudahkan hasilnya, hadir ke membeli jualannya, jualannya laris. Semoga usaha dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, buat abang-abang lori kita, abang-abang lori kita lah yang memeriahkan, bukan memeriahkan, akan jalan-jalan lebuh raya utama waktu ini. Abang-abang lori, pemandu pemandu bas, van, juga kurier serta semua yang sedang dalam trip penghantaran barang ataupun apa juga tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana menjadi insan di sebalik kelancaran kehidupan ramai. Okay? Pandulah dengan cermat, rehat kalau mengantuk, jangan paksa diri bila badan dah memberi isyarat untuk berhenti. Ingat, rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Satu lagi yang kita perlu renungkan bersama, jangan berlumba dengan masa sehingga terlupa bahawa nyawa adalah amanah yang tidak boleh diganti. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan, setiap pekerjaan diberkati, dan setiap langkah yang kita atur hari ini membawa pulang bukan sekadar rezeki tapi juga kebahagiaan untuk insan yang menanti. Terus memandu dengan berhemah dan terus bekerja dengan baik. Dengarkan Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit bisnes.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan segalanya berjalan lancar untuk anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim di sini menemani anda. Ini adalah jam terakhir untuk game burung hantu. Untuk saya menemani anda kerana sebentar lagi akan ada DJ baru yang lebih manis menemani anda untuk ke pagi ini. Okey? Dalam waktu jam yang terakhir ini, pelbagai juga susunan lagu-lagu menarik masih untuk anda pendengar setia Nasional FM. Okey, Anil juga nak kongsikan buat anda yang sedang mendengar waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu, masih bekerja atau sekadar termenung ditemani suasana pagi yang sunyi ini. Anil nak tinggalkan satu pesan. Mungkin ada yang memerlukan seseorang. Ada yang mungkin kesedihan, tak apa kalau kita menangis, tak salah pun kalau hari ini kita rasa penat, tak salah kalau hari ini kita terasa hati kita sesak, tak salah kalau air mata akhirnya gugur jatuh, walaupun dah sekian lama berpura-pura kuat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meyakinkan orang bahawa kita baik-baik saja, sedangkan di dalam hati ada luka yang belum sembuh dan ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ada satu kata-kata yang cukup indah, air mata tidak menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang ia memberi ruang kepada hati untuk kembali kuat. Berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasai apa yang sedang dilalui, kerana selepas hujan, langit akan kembali cerah. Selepas malam yang gelap, fajar tetap akan menyingsing. Begitu juga kehidupan kita, tidak selamanya kita berada dalam kesedihan. Percayalah, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tetap mahu bangkit walaupun pernah menangis semahu-mahunya. Buat anda yang sedang dalam berjuang dalam diam, saya doakan semoga hati anda dipenuhi dengan ketenangan, kekuatan, langkah anda dipermudahkan, dan semoga setiap air mata diganti dengan senyuman yang lebih ikhlas dan lebih bermakna pada hari-hari yang akan datang. Menangislah jika itu membuatkan ia menjadi lebih ringan. Okey, jadi Hanim ada di sini untuk menemani anda, menceriakan anda. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan Senang FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ramai tak sedar hidup kita ni penat bukan sebab kita terlalu banyak kerja, tetapi sebab kita terlalu laju. Kenapa ada cakap macam ni? Sebab kadang-kadang kita sedang minum kopi tapi fikiran kita ada dekat mesyuarat besok. Kita sedang makan dengan keluarga tapi tangan masih sibuk tengok telefon, tengok WhatsApp. Kan? Ada yang sedang bercuti tetapi masih memikirkan kerja. Tanpa kita sedar sebenarnya kita ni hadir dengan tubuh tapi tidak dengan jiwa. Hakikatnya bukan semua perkara dalam hidup perlu dipercepatkan. Ada perkara yang perlu diperlahankan supaya kita benar-benar dapat menikmati erti kehidupan. Ada 5 cara memperlahankan kehidupan tanpa berhenti. 1, berhenti seketika. Tak mengapa jika kita berehat. Berehat bukan berhenti menyerah, tetapi mengumpul semula kekuatan. Hadir sepenuhnya pada saat ini apabila bersama keluarga. Itulah, bila kita bersama keluarga, kita kena menafaatkanlah masa-masa bersama dengan keluarga tu, kan? Sebabnya keluargalah tempat kita untuk kita mengadu, keluargalah tempat kita turun dan bangkitnya dalam kehidupan, keluargalah segala-galanya. Lagi satu, kita kena kurangkan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dekat media sosial hanya menunjuk sebahagian daripada kehidupan. Kita tak tahu sebenarnya keseluruhan kehidupan dia. Jadi kita jangan nak bandingkan hidup kita dengan hidup dia, kerana kehidupan kita juga ada kemanisan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Antara lain, kita kena ruangkan 10 minit sehari untuk muhasabah diri. Tanya, apa sebenarnya kurniaan yang aku ada? Sebenarnya memang kita dilahirkan dengan kurniaan yang elok, yang baik. Kita je yang tak tahu. Jadi kita kena fikirkan untuk kita menghargai diri sendiri. Ada lagi satu tips adalah kita kena rasa syukur. Tulis dekat dalam kertas ataupun dekat dalam hati kita sendiri, kita cukup. Cukup dalam segala-galanya supaya kita akan sentiasa bersyukur. Okey, jangan sangat laju dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi, kan, jangan sangat laju dalam kehidupan. Begitu juga kepada pemandu-pemandu di luar sana, jangan laju-laju nak pergi mana. Bawa je perlahan-lahan, slow and steady, tapi janganlah jadi perlahan sangat di lane paling kanan. Kalau kita lambat, kita bawa perlahan, ikut je lane kiri. Chill-chill je dalam kehidupan ni, kerana ketenangan dalam kehidupan adalah satu perkara yang kita kena cari dan kita kena hargai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Tak terasa kan begitu pantas masa berlalu. Terima kasih buat anda yang setia menemani saya sepanjang waktu ini selama 3 jam daripada pukul 12:30 malam tadi yang mendengarkan melalui radio dan juga yang turut serta dalam TikTok Live Nasional FM Gang Borong Hantu. Ada ramai dekat sini, ada Jan Medan 81, ada Ita Choi, ada Edward Amirul, ada MZ Belalang Hijau, Ain Kasih, Halimah Hamad 80, Wiyat Z, ada juga Nur Isa, ada Khairul Anwar, ada Lavin.

ada girl yang daripada tadi juga ada Ita Chot, ada Caramel Latte, ada Abe Farhan, ada lagi ramai Baby Jihan ada. Baby Jihan ni tak payahlah eh. Suka spam dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada Farif Hakimi Hakimi, ada juga Matahari, ada Imran, ada Kamil, ada Hamil Zudin Zahari, ada juga Pian Burger 7E Baling Kedah tadi, ada juga ramai dekat sini, ada daripada Brunei Nikki Maran, ada juga daripada Indoria Zulfahmi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Okey, ramai yang dekat dalam dekat dalam TikTok live kita Nasional FM ini, yang rasa konti saya pagi ini ditemani ramai orang, tak ada kita rasa kesunyian kan. Kepada yang sedang memandu, masih bekerja menyiapkan juadah untuk jualan, ada yang tengah lipat kain juga kan. Terima kasih yang belum lelakkan mata, terima kasih juga kerana sudi berkongsi waktu dengan Hanim di sini. Sebelum saya undurkan diri, saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun, Bunga Melur Harum Mewangi. Terima kasih, jumpa lagi. Selepas ini DJ Amira Manja Manis akan menemani, mengambil alih siaran untuk Geng Burung Hantu pagi ini sehingga jam 6 pagi dengan pilihan-pilihan lagu-lagu yang istimewa tentunya untuk Geng Burung Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yaya Kamal undurkan diri. Ingat, tidak semua yang singgah akan kekal, tetapi setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sebentar tadi DJ Hanim, Mama Manis sudah menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya pula Mira. Manja manis katanya gelaran saya. Saya akan menemani anda, geng burung hantu. Jadi sama ada anda sedang bekerja shift malam, sedang memandu perjalanan jauh, ataupun masih berjaga seperti yang sedang menemani saya di TikTok. Ada nampaknya di sini, Abang Manis juga ada ya, sedang menemani saya di TikTok juga. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda di pagi, awal pagi ini. Jadi untuk 3 jam akan datang, saya harap dapat menemani anda dengan muzik yang menghiburkan. Kesana sini langsung kah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu Cendrawasih. Nasional FM sentiasa di hati.

dengan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Itu dia ketahuan dari mata. Okay, saya nak sebut sikit lah nama-nama yang sedang menemani saya di TikTok live sekarang. Tadi ada okay, kejap ya. Ada Lavender Girl, ada Kak Enoma Issa, ada Lansik Stone, ada Mizi, ada Itachot, Abdul Muiz, ada Khairul Anwar, Zaila Rose, ada Nur 7404249. Ah, nama pun. Ha, Zaila Rose. Ah, ramai lagi ni. Ada siapa lagi ni? Kejap ya. Yeah, saya scroll. Ada Imran PD. Ada siapa lagi ni? Saliah Lia. Imran PD lagi. Kejap ya. Yeah. Kasut Dah Buruk pun ada. Banyak topik-topik yang sedang kita bincangkan ya dalam TikTok live ni. Jadi jika anda sedang keseorangan, nak teman-teman, perlu teman untuk bercakap ke apa, boleh masuk TikTok live, meriahkan TikTok live Nasional FM. Okey. Jadi ada orang bila rindu dia telefon. Ada yang hantar message. Ada juga yang mainkan lagu. Mungkin sebab ada lagu yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang kita rasa daripada kata-kata. Jadi kita dengarkan Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nas

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Masih bersama Mira Manja Manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di pagi teman awal pagi anda. Sekarang pukul 4:09 pagi, sudah masuk jam kedua. Saya menemani geng Burung Hantu dan sekarang masih ramai ya yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Derimba Malam, Syahriman Syahriman, Ahmad Suhaili, Hasna Abu Hassan, Razizila, Daruri Hassan, siapa lagi di sini? Ada Kemboja Putih, ada Opah Akil Akif, dah ramai lagi. Minta maaf tak sempat nak sebut, tapi terima kasih kerana memilih kami untuk menemani anda. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu It's Gonna Be Me daripada NSYNC.

Itu dia khayalan daripada Black Dog Bone. Okay, terima kasih kerana memilih National FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam kedua. Saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng Burung Hantu setia bersama saya. Okay, kalau pagi ini anda sedang memandu, bekerja atau menyediakan sarapan untuk keluarga, saya harap anda jangan lupa satu bahan penting dalam hidup ini. Sangat penting. Apa tu? Senyuman. Senyuman yang manis. Sebab kadang-kadang senyuman yang ikhlas dan manis boleh menjadi pembuka kepada hari yang lebih baik. Ini dia manisnya senyuman daripada Elite. Oh my.

setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di Al

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, pesanan ringkas untuk pagi ini buat semua pendengar Nasional FM, sesibuk mana pun anda, cuba luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Perut yang terisi bukan sahaja beri tenaga, tapi juga bantu kita lebih fokus sepanjang hari. Jadi tadi saya memperingati supaya beri senyuman. Dan kali ini jangan lupa untuk bersarapan. Jangan diet-diet. Jaga kesihatan. Jaga diet tu bagus untuk kesihatan, tapi sarapan itu juga penting supaya anda mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan hari anda. Ini dia All Rise daripada Blue.

0: Seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Ken Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di

sama ada di radio ataupun di TikTok live yang sedang bersiaran sekarang. Tak semua orang yang hadir dalam hidup kita akan kekal selamanya. Ada yang datang untuk mengajar, ada yang datang untuk mewarnai hidup, dan ada juga yang datang hanya sekadar untuk menjadi persinggahan. Jadi kalau ada perkara yang perlu dilepaskan, mungkin sudah tiba masanya untuk kita belajar merelakan. Ini dia, biarkanlah daripada drama band. National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Sudah masuk jam 5 pagi. Tak kira bagaimana semalam berakhir, hari ini kita mulakan dengan lembaran yang baharu. Mungkin ada yang bangun dengan penuh semangat, mungkin juga ada yang masih mengumpul tenaga untuk mulakan hari. Apapun keadaannya, saya doakan semoga hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman pagi anda. Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti kita akan juga Raudah akan disiarkan yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit kita, Fauzi Marzauki. Nasional FM sentiasa di hati.

bila kita hijrah, hidup kita bertambah berkat, Allah lebih redha. Ya, mungkin bukan lebih kaya tapi lebih bahagia, lebih berkat. Nombor 4, kita menjadi inspirasi pada orang lain. Mak ayah yang hijrah jadi contoh kepada anak-anak. Orang tua berhijrah jadi contoh pada orang muda dan sebagainya, inspirasi pada orang lain. 7 tip istiqamah. Macam mana nak istiqamah bila kita apa nama berhijrah? 7 hijrah yang wajib dilakukan sebelum akhir tahun. Mulai hari ini, ya. Ini topik yang terakhir, iaitu hijrah akidah, ya. So Tok Abah sebut tadi sebenarnya, ya, niat kerana Allah, apapun kita buat kerana Allah. Dan tolong, ya, ikut kajian Tok Abah, kebanyakan kita pergi kerja terlupa pasang niat. 1-3% saja orang Malaysia Islam yang pergi kerja pasang niat. Ya Allah, aku pergi kerja ni aku nak cari sekian halal, aku nak cari ilmu, aku nak sentiasa buat terbaik, aku nak bang dosa, aku tak ramai. 3% kajian tu apa? Mungkin tak betul. Kajian tu tak tepat, tak menyuruh. 3% Malaysian Muslim yang pasang niat pergi kerja. Dan pesan ulama, barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi kosong pahala. Siapa cakap? Alhamdulillah, Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun kata kosong pahala sebab innamal a'malu binniyah. Sesuatu amal kerjaan kita ni Allah bagi pahala based on the niat. You tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat tapi tak dapat pahala. So mulai esok kalau nak sudi berubah, ya, ya Allah, aku pergi kerja ni nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Hadis, selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad. Sahih. So ya Allah, aku pergi kerja nak cari rezeki yang halal. Setiap langkah dapat pahala, mati tengah jalan, mati tempat kerja, mati dalam perjalanan balik, mati syahid. Masya Allah, tabarakallah. Just because kita tukar niat. Pergi kerja untuk apa? Bagi salam, senyuman, aku nak cari ilmu, jihad. Nak sampaikan ilmu, jihad. Aku nak buang dosa, perkasakan ilmu agama, kawan dengan orang-orang soleh. Ini semua nak betulkan akidah. Ikhtimah dengan amalan doa mohon, dan doa mohon untuk tetap atas iman. Ya muqallibal qulub sabiqal bi ala dinika. Itu pun doa yang bagus, ya. Itu satu yang Nabi jarang tinggalkan doa itu. Masya-Allah, kita yang jahil ni tak nak berdoa, memang teruklah kita ni. Hijrah solat, solat fardu segerakan, solat qabliyah ba'diyah jangan tinggalkan, ya, solat tahajud jangan tinggal. Bangun pukul 5 je sempat tahajud, dan Nabi tak pernah tinggal duha 4 rakaat. Nabi tak pernah tinggal witir. Hijrah solat, ya. So mula dengan perlahan, istiqamah, pasang niat waktu solat. Fahamnya maksud bacaan, berkawan dengan orang yang positif, ya, cari guru yang mursyid. Okey, hijrah akhlak. Masya Allah, adab akhlak itu di atas kepada ilmu. So untuk dapat ilmu, dapat keberkatan ilmu, kena beradab. Tapi orang beradab tanda berilmu, tapi ramai orang berilmu masih biadab. Ramai orang berilmu tapi biadab. Hormat orang tua, hormat orang yang patut dihormati. 8 asnaf kita raikan, adakah kita beradab ataupun biadab? Okey, hijrah akhlak, ya. Perbaiki ilmu dan niat, ya. Kelingi dengan orang sahabat, amalkan langkah kecil, sendiri berdoa, musabah, ya. Hijrah keluarga, lebih fokus dan beri masa pada keluarga. Taubah, masa tu jadi kaunselor memang stres. Kita kaunselor orang, orang keluar bilik kaunseling semua senyum lega, terima kasih lah doktor, saya dah lega, saya tahu mana, memang terima kasih, saya lapang, saya senang hati, saya seronok, saya bahagia. Tapi yang kaunsel, yang kaunselor ni balik rumah tak susah nak senyum, stres. Saya kata ni silap, aku buat orang gembira asbab, ya, aku balik aku serius tak senyum macam mana. So sejak tahun 1987 tak apa, dapat ilham dan dapat ajaran dari guru lah. Nak balik rumah pasang 10 niat, nak balik kerja pasang 10 niat. So tak apa, pasang lah sejak tahun 85 87. Pernah Tok Abah tersasul, kita jahil. Masa belajar dengan depan Ustaz Arun Din Allahyarham, Ustaz ni hadiah doa ya Ustaz, hadiah doa ya Ustaz. Merah muka dia, jangan kamu cakap macam itu lagi, tolong istighfar banyak-banyak. Hadis doa masih hadis, masih hadis, cuma dia punya perawinya ada question gini-gini. So jangan sampai syirik kecil atau jadi syirik besar kalau silap-silap. Tuan Abah pun terkesima, kita jahil, ya, hadis do'if, hadis lemah, ya, tapi hadis adalah hadis, be careful. So jangan main-main. So kita kena fokus, ya. So Tuan Abah pasang 10 niat nak balik, lepas tu bolehlah senyum, boleh ceria, balik rumah, aku nak balik rumah terus, aku tak nak pegang handphone, aku nak tolong cuci baju, aku nak tolong buang sampah tanpa disuruh. Kalau aku tak takut bini aku, tapi bini aku memanglah menggemparkan, menggerunkan semua orang laki-laki satu kampung, ya, memang takut kat dia kecuali aku. Allahu Akbar. So jadikan aku untuk dapat tolong jaga baby, tolong apa ni, gosok baju. Come on man, Nabi buat lah, bukannya teori. Redha, kemaafan suami sangat penting, lebih banyak memaafkan. Kita maafkan semua orang. 2 hari lepas Tok Abah kaunsel satu pasang suami isteri yang nak bercerai, ya. Tok Abah kata tolong maafkan, kata no, saya boleh makan ini, yang ni saya tak boleh maafkan. Tok Abah kecewa, Tok Abah bukan buat judgement, tapi selagi kita tak maafkan orang sepenuhnya, kita tak boleh healing yang sepenuhnya, kita susah nak maju ke depan. Tolong maafkan orang, kita peluk pasangan kita 10 saat, kesannya bertambah panjang umur 5
5 tahun, ajal maut dengan Allah. Tapi umur panjang 5 tahun. So para isteri, beritahu suami, bang, nak panjang umur main sini. Nak panjang umur main sini. Peluk kita. Nak panjang umur. Peluk 10 saat kajian dengan 5 tahun panjang umur dengan izin Allah, ajal maut dengan Allah. Banyaklah kehebatan ya. Lepas tu kita doa mendoakan, tolonglah ya dalam keluarga, dan kita kena berkomunikasi, berhubung dan sebagainya dan sebagainya. Okey. Kejar rezeki artinya kita kena pastikan yang halal. Nak pergi kerja pasang niat ya, pastikan kita buat kerja sepenuh hati dengan ikhlas, sebab bila kita buat sungguh-sungguh, rezeki yang kita dapat akan berkat ya. Kita jujur, integriti, tak ada rasuah, tak ada memunting, tak ada mengular, menganakonda, mengular sawa, lebih disiplin ya. Ini untuk cari keberkatan. Hijrah rezeki, betul, hijrah masa. Ada masa untuk solat, ada masa untuk buat benda yang baik-baik, tetapkan matlamat yang jelas, buat to-do list. Ini hijrah masa, elakkan gangguan dan sebagainya. Okey, lepas tu last sekali, hijrah manfaat. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. So kita kena banyak memberi manfaat. Bukan tanya apa yang aku dapat kalau aku buat ni, tapi tanyalah apa yang aku boleh beri hari ni agar aku beri manfaat pada orang lain, sebab Nabi suruh kita buat baik. Khairunas, sebaik-baik manusia. Khairunas anfa'uhum linas, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan ingat, anda dan Tok Abah dicipta oleh Allah untuk mencantikkan dunia, melekatkan dunia, insyaAllah. Allahumma

Sonar FM sentiasa di hati bersama Mira yang menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kalau anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, saya doakan semoga perjalanan anda lancar dan dipermudahkan. Ingat, tak perlu tergesa-gesa, yang penting sampai ke destinasi dengan selamat.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, okey, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Bila last basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan, tutup aurat. Jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau, tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian

Sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.

0: Habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu, bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin, wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 256 hingga ayat 262. A'udhu.

0: Kongsikan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
1: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar Pang FM.
1: Yahoo yahoo.
0: Baik, hari ini Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Mm-hmm. Dan seperti biasa Jumaat pagi dalam zona hati Benda Afni akan temankan anda sehingga jam 10 pagi nanti.
1: Betul betul.
0: Dan waktu subuh dah masuk pukul 5.56 tadi Afni eh.
1: Dah sembahyang dah.
0: Siap
1: bagi tahu.
0: Cepat eh.
1: 6.17 minit pagi zon aktif Afni dan Ben pagi ini. Pembukaan kita pada hari ini Ben 6.30 pagi nanti tazkirah akan kita bersama dengan anda ya.
0: Betul.
1: Dan 6.45 tajuk utama akhbar. Pada pukul 7 nanti ada utama 7 pagi dari Wisma Berita Radio RTM. Dan 7.30 minit pagi nanti ada terapi jiwa. 7.45 pagi berita terkini dari sekitar Pahang.
0: Betul. Betul.
1: Mm-hmm. Untuk kabar Pahang dan pada pukul 8 Ben, kita ada doa harian ya.
0: Dan disusuli dengan jentik hati pada 8.15 pagi ramalan cuaca untuk negeri Pahang. 8.30 pagi kita ada portal pilihan. Dan pada jam terakhir, pada jam 9 pagi kita sekali lagi ke Wisma Berita RTM bagi ikuti utama 9 pagi. Dan pada jam 9.20 pagi kita akan ikuti segmen Apa Cerita Netizen.
1: Hari ini kita tak bawa tetamu.
0: Hari tak ada tetamu.
1: Sebab,
0: tapi
1: kita rasa nak nak bersama dengan pendengar kita.
0: Kita nak open call lah dari pagi ni kan. Topik kita kita nak share kejap lagi lah eh.
1: Betul.
0: Awal sangat nak share ni.
1: Ni orang baru silap mata kan.
0: Silap mata ni. Apa cerita apa ni?
1: Cerita apa pagi ni?
0: Baik, kita nak ucapkan selamat memandu kepada mereka yang orang kata dah buat ada jalan raya waktu ini.
1: Ya.
0: Kan mungkin dah orang kata dah siap-siap, mungkin dah ada hantar anak sekolah.
1: Betul.
0: Ada yang orang kata baru nak buka kedai
1: ada
0: kan.
1: Ada tunggu bas.
0: Dia tunggu bas waktu ini ni kan. Dia nak buka kedai. Lepas tu ada lagi mungkin baru habis shift malam. Pukul 6 pagi
1: baru
0: ni kan.
1: Baru sampai rumah kan.
0: Baru sampai rumah waktu ini kan. Dah sampai rumah lepas tu kena uruskan anak pula.
1: Betul.
0: Kejutkan kan? Anak kan. Nak siapkan bekal, nak siapkan pergi sekolah, kejap lagi takut lambat. Beginilah rutin harian kita. Kami doakan semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini, insyaAllah.
1: Di hari Jumaat ya, penghujung orang kata penghulu segala hari. Hari Jumaat ya, moga yang baik-baik saja hari ini. Kita semua memulakan pagi ni dengan mood yang baik aja kan.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Ben okey ke lah pakar?
0: Baik-baik. Saya berzikir kat sini. Okay. Baik, sekarang 6.20 minit pagi. Baik, kita nak rehat dulu sikit. Kita nak bibur dulu.
1: Kita berhayalah dulu Ben. Dengan Rafiq.
0: Terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi pada pagi ini untuk meneruskan tazkirah kita, iaitu berkenaan dengan rukun-rukun agama. Kita telah memperkatakan pada pagi semalam berkenaan dengan rukun iman, berkenaan dengan pengertian rukun iman dan juga pengertian berkaitan dengan iman itu yang didefinisikan oleh para ulama. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ini sesuatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim mukmin, iaitu orang Islam yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman sebagaimana yang kita telah sebut pada pagi semalam, iaitu yang bermaksud yakin. Bila kita mengatakan bahawa iman itu adalah yakin, sesuatu yang tertanam di dalam hati kita tanpa mampu diganggu-gugat oleh perkara-perkara yang merosakkannya. Oleh itu, untuk memperolehi keyakinan ini, ataupun disebut di dalam kitab-kitab sebagai keyakinan yang sebenar-benarnya, maka kita perlulah sebagai seorang yang mengaku beriman, perlu melalui dua proses untuk memperolehi tahap keyakinan yang sebenar-benarnya. Ataupun kalau kita boleh menyatakan bahawa dalam bentuk peratus, yakin ataupun iman itu mestilah 100%. Oleh itu, tuan-tuan pendengar, iman melalui dua proses untuk memperolehinya, iaitu yang pertama melalui ilmu yang disebut di dalam Al-Quran sebagai ilmul yakin, iaitu dengan kita berkewajipan untuk mempelajari ilmu tentang keimanan kita. Islam adalah agama ilmu. Oleh itulah wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ilmu, iaitu ayat Iqra, bacalah. Maknanya ia adalah berkaitan dengan ilmu. Jadi kita berkewajipan sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslim, berkewajipan untuk melengkapkan diri kita dengan ilmu, khususnya ilmu berkaitan dengan keyakinan kita ini, ilmu berkaitan dengan iman. Bagaimana kita untuk memantapkan keimanan kita? Bagaimana untuk kita mengetahui tentang siapakah Tuhan kita? Bagaimana kita nak mengetahui untuk apakah tujuan, apakah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di atas muka bumi ini, dan apakah tujuan, apakah tugas-tugas kita dihidupkan ataupun diciptakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dan akhirnya ke manakah akhir kepada penghidupan kita, di manakah akhir kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini. Antara ilmu yang disebutkan oleh para ulama yang wajib kita ketahui, yang termasuk dalam kategori ilmu fardu ain, disebut tentang ilmu fardu ain, ia adalah merupakan kewajipan kepada setiap individu muslim, lelaki dan perempuan. Selagi kita tidak melengkapkan diri kita dengan ilmu fardu ain, bermakna kita sentiasa berada di dalam keadaan berdosa. Oleh itu, tuan-tuan pendengar yang dirahmati Allah, ilmu yakin maknanya dengan kita memiliki ilmu tentang Tuhan, Tuhan yang kita sembah, ataupun disebut oleh para ulama sebagai ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah sebenar-benar Tuhan yang layak kita sembah. Bukan perkara-perkara yang lain yang diciptakan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia untuk disembah. Apatah lagi, bukan juga benda-benda yang boleh kita sembah. Oleh itu, dengan ilmu kita akan mendapat keyakinan. Yang kedua, melalui ainul yakin. Ainul maknanya dengan penglihatan. Dengan penglihatan kita dapat keyakinan. Kita akan dapat keyakinan dengan kita melihat tanda-tanda. Sesuatu perkara itu ada tanda-tandanya. Seseorang itu hidup ada tanda-tandanya, iaitu dengan dia mampu bergerak. Mata mampu bergerak, tangan mampu bergerak, kaki juga boleh bergerak. Itu tanda seseorang itu masih hidup. Tetapi kalau semuanya itu tidak bergerak, keras, kaku, maka itu tandanya seseorang itu telah mati. Jadi melalui ainul yakin, kita akan dapat melihat tanda-tanda kewujudan ataupun tanda-tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Oleh itu, insya-Allah kita akan sambung lagi pada pagi besok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Indonesia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Hai, saya Zainal Zain, kemesraan terjalin bersama. Pahang FM, satu pilihan.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi.

0: Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata, langkah perlu diambil, langkah itu diambil susulan kes vandalisme dan kecurian infrastruktur telekomunikasi yang menyebabkan kerugian melebihi RM3 juta sepanjang tahun lalu. Okey Ben, kita ke tajuk utama akhbar yang ketiga.
1: Baik, atlet negara terima ganjaran RM1.1 juta selepas cemerlang di Glasgow. Dan kontinjen Malaysia yang mencatat pencapaian terbaik dalam tempoh 16 tahun di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bakal menerima ganjaran keseluruhan RM1.1 juta menerusi skim hadiah kemenangan sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata ganjaran itu diberikan sebagai penghargaan kepada atlet yang berjaya menghadiahkan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa kepada negara. Menurut beliau, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM80,000. Manakala atlet yang memecahkan rekod temasya akan memperoleh bonus tambahan sebanyak RM10,000. Dan pemenang pingat perak pula akan menerima RM40,000, manakala atlet yang meraih pingat gangsa akan diberikan RM20,000 mengikut kadar ditetapkan di bawah syakam. Beliau berkata jumlah keseluruhan RM1.1 juta akan diagihkan kepada semua atlet yang menyumbang pingat sebagai tanda penghargaan terhadap pengorbanan dan komitmen mereka mengharumkan nama negara. Oh, yo, apa ni? 1.1 apa ni?
0: Yeah.
1: Maksudnya Dato' Azizul Hasni Awang akan dapat RM80,000.
0: Awak terbaik kiri orang.
1: Kan? Tapi itulah sebenarnya macam Dato' Azizul Hasni Awang sendiri pun dia
0: berbaloi,
1: mengharapkan dah lama untuk ni kan.
0: Betul.
1: Untuk Commonwealth, tapi ini adalah orang kata, tapi katanya mungkin yang terakhir, tapi Dato' Azizul kata dia akan mungkin akan beraksi lagi kalau diberi peluang untuk next apa ni, next game lah.
0: Betul. Okey, baiklah, kita ke berita seterusnya, tajuk utama aku seterusnya, di mana impian bintang Muay Thai negara Rifdian Masdo untuk berdepan juara dunia atomweight dari Jepun, Nadaka Yoshinari, akhirnya menjadi kenyataan apabila kedua-duanya dijadual bertarung pada One Samurai 4 di Tokyo 17 Oktober depan. Ben, pertarungan itu membuka peluang kepada Rifdian untuk merebut gelaran juara dunia atomweight sekiranya berjaya menewaskan petarung Jepun yang kini dianggap antara terbaik dalam division berkenaan. Okey, tajuk utama yang terakhir, Ben.
1: Ada? Baik, yang terakhir. Itali keluar amaran merah gelombang haba. Kerajaan Itali mengisytiharkan amaran haba pada tahap tertinggi atau amaran merah di semua 27 bandar utama negara itu susulan cuaca panas melampau dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Amaran tersebut dikeluarkan apabila suhu tinggi disertai kelembapan melampau meningkatkan risiko kesihatan bukan sahaja kepada warga emas dan kumpulan berisiko, malah individu yang sihat dan aktif. Di beberapa bandar utama termasuk Florence dan Rome, suhu dijangka melebihi 40 darjah Celsius menjadikan gelombang haba kali ini antara yang paling serius. Dan fenomena cuaca ekstrim ini turut menyebabkan paras air Sungai Po menurun jauh di bawah paras biasa, manakala Tasik Magiri dilaporkan berada pada paras terendah dalam sejarah. Dan selain itu, suhu di bahagian utara Laut Adriatik turut melebihi 30 darjah Celsius sekaligus menunjukkan kesan pemanasan berterusan terhadap persekitaran negara berkenaan. Dan ramalan cuaca menunjukkan gelombang haba dijangka berterusan sehingga pertengahan Ogos, walaupun suhu di utara Itali dijangka menurun sedikit bermula hari ini.
0: Aha, itu dia Ben, antara tajuk-tajuk utama akhbar tempatan ya.
1: Dan kalau anda nak dapatkan lagi berita, anda boleh layari portal rasmi portal-portal berita utama kan. Baik, sekarang dah pun 6.53 minit pagi. Pada jam 7 pagi nanti kita akan terus ke Wisma Berita RTM bagi ikuti utama 7 pagi disusuli hari ini dalam sejarah dan kembali bersama saya Ben dan Afni dalam Zon Aktif hanya di Pang FM.
0: Satu pilihan.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jim Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama, Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat

0: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan. He's a one, he's a two, he's a one.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan dalam Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Pahang pada pagi ini. Jadi alhamdulillah pagi ini saya nak berkongsilah satu tip apabila kita bangun tidur. Ada setengah-setengah orang tu apabila dia bangun tidur, apa yang mereka buat adalah baca dulu dalam TikTok, dalam WhatsApp, dalam Facebook, berita-berita terkini. Bukan tak boleh tuan-tuan, boleh, tidak ada masalah. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu apabila kita bangun tidur ni, kita mulakan hari kita dengan bacaan doa bangun tidur. Apakah doa tersebut? Doanya sangat ringkas dan mudah, iaitu Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi apakah maksud dia? Maksudnya adalah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dihidupkan.

0: Radio Malaysia Pak FM.
1: Mulai hari ini abang ceraikan kamu bertiga.
2: Cerai?
3: Nanti dulu. Kak Tipa, Kak Tipa sayang abang Jamil tak?
4: Sayang.
3: Cik Asna?
5: Sayang.
3: Saya pun sayang. Kalau begitu, biar saya buat satu perjanjian. Abang Jamil, Abang Jamil tak boleh cerai tau. Tapi Abang Jamil kena hukum. Hukumannya, malam ini Abang Jamil pulang rumah Kak Tipa. Besok malam, rumah Cik Hasna. Lusa malam, rumah Ani. Lepas itu rumah Kak Tipa. Lepas itu rumah Cik Hasna. Lepas itu rumah Ani. Begitulah seterusnya bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus.
2: Setuju?
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak. Terbalik. Rezeki jangan ditolak, mau jangan dicari. Hamba setuju.
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Bila

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.